0: tidak meninggalkan kendaraan begitu saja di lokasi yang rawan sebagai langkah sederhana untuk mempersempit peluang terjadinya aksi curanmor. Kasih Humas Polres Pringsewu Ibda Rahmat Basuki mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Dandi Perdana Putra mengatakan patroli tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga situasi Kaptipas tetap aman dan kondusif khususnya pada waktu aktivitas masyarakat cukup tinggi. Meski demikian, patroli akan terus dilakukan sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan sebelum berkembang menjadi tindak kejahatan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan maupun membutuhkan bantuan kepolisian. Laporan dapat disampaikan melalui layanan call center Polri 110. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Goyang lagi bareng-bareng di awal pekan pagi ini keluarga semuanya. Sama Putra lagi sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

bening kitanya ya. Kitanya baru aja ketemu pagi ini. Ketemunya di awal pekan, sudah masuk di tanggal 14 September 2026 pagi ini ya. So, ada yang lagi kedubra-kedubruka pagi ini. Ada yang lagi emosi. Ada yang lagi teriak-teriak.

sabar semuanya ya. Kita asik-asikan dulu aja biar tensi kamu agak turun ya. Ayo kita turunin tensinya bareng-bareng sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya. Asoy, sederetan nenang enak siap dihadirkan lagi pagi ini untuk menemani semuanya. Sampai kelaran nanti jam 8 kita bareng sama susu kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi juga ya. Semangat terus untuk bisa beraktivitas di kesempatan pagi ini keluarga semuanya. Apalagi di awal pekan, aku yakin sih kamu tambah lagi repotnya ya. Yang lagi pada ngangsu juga semangat, mudah-mudahan juga tidak menjadikan rasa emosi pagi ini. Gak boleh emosi, gak boleh malah-malah ya pagi-pagi ya. Sabar, semoga sebentar lagi turun hujan biar sumur kamunya ada airnya lagi ya. Kita semangatin lagi, kita semangatin lagi bareng sama Madu Jelly. Yuk kasih lagi yang enak-enak biar kamunya makin betah aja. Sampai dengan jam 8 bareng Putra terus ya di Madu Jelly, mainkan enak sekali. Come on.

terima kasih kemarin yang sudah pada hadir di cek kesehatan gratisnya kita. Di hari Sabtunya kemarin kita ada di Inovasi Radio. Kemudian juga hari Minggu kemarin ada di dua lokasi, ada di Radio Duta Paramita Kota Metro. Sama

semuanya. Promonya ini ada gratisannya. Yang 3 box hanya Rp200.000 itu ada etawasi. Kemudian yang pengen beli drop gratisnya sesegampang etawa. Selama persediaan masih ada, buruan ya. Kamu boleh datang aja ke seluruh jaringan dari Rama FM Net biar bisa ngedapatin ini.

bukan WhatsApp mania aja lah ya. Kita ke Wawa aja, kita ke Wawa yuk. WhatsAppnya boleh dikirim dari sekarang di 08 12 12 12 9310, sambil terus melanjutkan segala aktivitas dan segala rutinitasnya di kesempatan pagi ini. Asoy lagi yang lagi pada di jalan, hati-hati semuanya ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang sudah pada buka lapak, ini semuanya selamat beraktivitas saja hari ini. Laris manis Tanjung Kimpul.

masih terus bergoyang begini keluarga semuanya. Tapi kalau kamu lagi bergoyang, kok rasanya otot dan juga lengannya terasa kaku? Ah, ini mah gak enak banget ya rasanya ya. Apalagi yang aktivitasnya harus pakai energi yang banyak, otot nyeri dan kaku setelah aktivitas. Ini mengganggu banget juga untuk melakukan lagi aktivitasnya. Makanya jangan biarkan nyeri otot untuk mengganggu aktivitas kamu nih keluarga semuanya ya. Tapi tenang, sekarang sudah ada Zigo Magnesium Cream yang sangat ampuh sekali. Silakan dipakai ya Zigo Magnesium Cream-nya. Kamu boleh dapetin di seluruh jaringan Trirama FMnet. Karena Zigo Magnesium Cream ini teman praktis untuk membantu memberikan rasa nyaman pada otot yang lelah dan juga kaku setelah seharian beraktivitas. Jadikan otot lebih rileks, kemudian juga aktivitas kamu lebih nyaman kembali keluarga semuanya ya. Yang pengen pesen boleh langsung di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, pilihan untuk menemani aktivitas kamu.

pasukan goyang yang lain ya. Makasih sekali sudah pantang di Madu Jelly. Mbak Supana dari KNPI Tulang Bawang, WhatsAppnya udah masuk juga pagi ini. Digoyang aja katanya untuk semuanya ya. Kita nyusu bareng-bareng Mas Putra Asoy. Makasih Mbak Supana. Ada Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa. Pagnya riwa katanya. Riwa doang atau pakai emosi Bunda Ulfa? Riwa doang atau pakai marah-marah pagi ini? Riwa dengan anak-anak sekolah katanya. Memang gitu kalau lempekan Maya. Apalagi yang sudah tidak punya air di rumah ya. Waduh, nambah lagi nih Maya. Apa kabar Yun pagi ini Yun? Gak pengen tuku kelengkengku toh, Mas Putra manis kayak aku. Kepedean, kepedean kamu Yun. Terima kasih ya Adi Barempong. Mas Parno, apa kabar pagi ini Mas Parno? Sebelum OTW katanya Makario digoyang, katanya untuk semua pasukan goyang mania aja. Bergoyangnya untuk Mas Ketua. Terima kasih Mas Parno. Ada Mama Nur Hasana. Ini kemana aja Mama Nur Hasana? Good morning, selamat pagi ya. Pagi ini sudah gabungan dari kawasan Wonosari, Candipuro, Lampung Selatan. Mas, emang nengkono yo nyusu toh Mas? Oh, ngangsu toh, kirain nyus.

Su. Oh, Ngangsu. Alhamdulillah diterima mah belum. Jangan ya. Janganlah, mudah-mudahan aman lah. Tapi sebagian sudah memainer hasana, sebagian sudah ada yang kering sumurnya gitu ya. Gak apa-apa, daripada tidak mandi mending Ngangsu ya. Gak apa-apa Ngangsu, yang penting mah tetap sehat aja. Semoga pada sehat walaupun pada Ngangsu. Betul, buat Mas Putranya sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Nurhasana dari kawasan Wonosari, Candipuro, Lampung Selatan, Indonesia. Mama Lydia, apa kabar Mama Lydia? Mama Lydia ini dari kawasan 25

Nur. Selamat pagi dari kawasan Tulang Bawang. Benny Cuol, apa kabar Ben? Sama Mbak Siis, selamat bergoyang pagi ini. Tumben kamu panteng aku, ha? Lagi ya Ben, kalau Mbak Siis mah panteng terirama terus ya. Makasih sekali Ben. Mas Andon dari Magelangan, apa kabar Mas Andon? Selamat bergoyang sama pasukan goyang yang lain ya. Mas Ahmad Firnanda dari kawasan Poncowarno, pagi ini juga sudah bergoyang sama pasukan goyang. Pak Cupli, Pak Cupli, waalaikumsalam, paginya olahraga cari keringat katanya biar sehat. Yuk kita keluarkan lagi keringatnya pagi ini. Sama Denang yang enak, masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
2: Kalau
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
6: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Udah, kita mah goyangnya di sini aja keluarga semuanya, di seluruh jaringan Trirama FMNet sampai dengan jam 8 aja Putra menemani segala aktivitas kamunya ya. Udah juga keluarga semuanya, apapun keluhannya boleh silakan langsung dikonsultasikan atau datang langsung ke seluruh jaringan Trirama FMNet ya, untuk informasi lebih lengkapnya dan untuk mendapatkan produk-produk yang benar-benar originalnya, kamu harus datang ke seluruh jaringan Trirama FMNet atau hubungi saja call center yang sudah kita sediakan di 0831 760 600.

September S-nya apa? Tayang gue semuanya sepakat untuk terus pantang sama si Putra Asoy. Terus mantang sampai dengan jam 8 aja, kita bareng-bareng terus di Madu Jelly, mainkan enak sekali, tayang.

untuk turun di Uman Agung. Helikopternya katanya untuk ngangsu. Iya ya, sekali ambil air kan banyak ya helikopternya ya. Siapin ada wadah yang gede, Angeli. Kamu kenapa? Agak susah memang ya, apalagi juragan-juragan laundry. Air adalah sumber utama rezeki ya. Agak susah kalau nggak ada air ini. Tolong Bapak BBBD, Angeli dipinjemin helikopternya. Untuk ngangsu ya. Luar biasa. Terima kasih keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang.

Malaysia mah masih banyak airnya ya di sana ya. Kemarin aku tahu, tinggal dicetekin aja airnya langsung melimpah ruah di sana. Cuaca hari ini dingin amat luar biasa. Apa habis hujan kah semalam di Lampung Barat, Mama Anissa? Terima kasih ya Pak Gini ya, sudah gabungan bareng.

Kemudian ada lagi tetangganya Pak Matohin, ada Mama Arsai. Mama Arsai gimana, air masih aman? Adi Raja Mas Putra, salam kucek katanya untuk ibu-ibu.

semua pendengar Trirama FM aja. Makasih ya Mas Arifin ya. Kemudian ada Ibu Supriyatini. Waalaikumsalam. Panteng aja sambil ngepel, debunya gak habis-habis bener. Asli, sampai pagi ini aku masih gatal-gatal. Bu Supriyatini, emang bener ya debu vulkaniknya memang bikin badan gatal ya? Soalnya kemarin dari Bandar Lampung sampai hari ini, sampai pagi ini aku masih merasakan gatal. Dan kemarin aku kan makan di luar, Bu Supriyatini, ya Allah. Ditinggal sebentar, debunya udah numpuk, nempel di handphone, nempel di meja, Gusti. Jangan lupa pakai masker ya, tayangku yang ada di Bandar Lampung. Yang lagi pada panteng di 98,4 Radio Batar FM Bandar Lampung pagi ini, debunya ternyata masih luar biasa banyak. Aku gak tahu nih efek apa nih, kalau makan salah kayaknya gak mungkin. Kayaknya malas makannya bener lewat mulut, ya kan? Tapi sumpah asli, masih gatel aja, cuman gatelnya gak ini. Gatelnya tuh gak berbintik-bintik, cuman gatelnya gatel banget. Asli ya, info dong yang ada di Bandar Lampung, apakah ini efek dari abu vulkanik ya? Mbak Italiana Nasution, bener gak? Ini udah panteng soalnya Mbak Italiana Nasution. Awali hari dengan semangat, insya Allah menjadi berkah barokah ya. Selamat bertugas Bang Putra. Kalau sudah bangun kesiangan ada aja masalahnya ya, emosi. Hari Senin emosi, hari Senin emosi. Sabar ya Mbak Italiana, sabar. Selamat pagi Kak, mohon maaf sebelumnya izin katanya. Apakah ini benar dengan Radio Trirama FM Lampung? Ah, tentu benar. Benar-benar, ini benar Radio Trirama, nanti aku balesin ya. Ada yang bisa dibantu nih kira-kira nih. Kang Fatan, apa kabar Kang Fatan? Iya, lagi trending-trending banget ini lagu-lagu etnik ya. Dari Bandung, dari Padang, lagi pada happening ini. Mang Asep, apa kabar? Tak cari helikopter, turun di Jawa, ada nggak? Ini mah bukan mau ngangsu, ini mah mau mudik ini mah. Mbak Ekawati, apa kabar? Salam sehat dari Om Makem. Hai Makem, apa kabar Makem? Mama kembar ini mah. Sehat ya tayangku, dari tulang bawang, goyang untuk semuanya. Mas Ion, semangat pagi Mas Ion, sambil ngecor katanya. Oh, ngocor semongko katanya. Makasih ya Mas Ion. Mama Zahla, apa kabar Mama Zahla? Absen aja. Mama Jojo, apa kabar? Selamat pagi Mama Jojo. Ada Mang Jaja, apa kabar?

gara istri sakit capek deh katanya. Semangat deh Mang Jaja deh. Semangat terus untuk Mang Jaja. Mai Ucup, apa kabar Mai Ucup? Bener banget Bang Putra, debunya masih banyak banget dan bikin gatal di badan. Oh bener, berarti fix aku ini mah kena debu-debu ini ya. Debu-debu vulkanik ini mah, sisa-sisa ini. Alhamdulillah sehat, baru pulang dari Ngurir katanya. Semangat, makem, laris manis Tanjung Gimpul ya. Sehat-sehat selalu, banyak rezekinya pokoknya. Udah tinggal 2 menit lagi ternyata. Kamunya jaga kesehatan, ingat yang masih banyak debunya harus pakai masker. Kalau memang tidak penting, gak usah keluar ya. Bikin gatel. Untungnya air pam tetap ngalir Mas Putra. Iya betul, nah kan. Fix berarti Bu Supriyati ini, aku dari Bandar Lampung kena vulkanik ini, bikin gatel-gatel. Padahal mah udah mandi, udah disikatin, tetap aja gatel. Gatelnya tuh gak yang bintik-bintik, cuman gatel loh. Kayak di dalam kulit tapi di luar daging gitu gatalnya. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih kalau gitu. Akunya pamit. Panteng Radio, Panteng Terirama dan Jaringan yang enak-enak denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dilansir dari tribunlampung.co.id, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperkuat sarana pengairan pertanian di tengah kondisi cuaca panas dengan menyalurkan 40 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada sejumlah kelompok tani dan penerima manfaat. Dari total bantuan tersebut, sebanyak 24 unit merupakan pompa air yang terdiri dari 12 unit pompa air berukuran 6 inci dan 12 unit pompa air ukuran 4 inci. Keberadaan pompa tersebut diharapkan membantu petani menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian. Bantuan alsintan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah di Gedung Tani Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana pada Jumat kemarin. Bupati Ella mengatakan bantuan sarana pertanian tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan pengairan akibat kondisi cuaca panas. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi bareng sama Dua Mia.
0: Iya dong, pagi hari ini masih semangat ya, karena bakal ditemenin lagi bareng sama Dua Miau sampai nanti jam 10 pagi, Besti.
1: Jadi gak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: Gak kerasa ya, perasaan kemarin masih hari Minggu ya. Sekarang udah Senin lagi nih Besti, udah kerja lagi, udah mulai aktivitas lagi gitu kan ya Besti. Semangat aja deh buat kamu Bes yang mau gabungan bareng sama Duo Mio, boleh ya. Kamu bisa gabung aja di 08 12 12 12 9310, atau juga kamu bisa gabung di live TikToknya Radio Trirama FM ya Bes. Kita udah live dari tadi Besti, jadi kamu bisa langsung meluncur aja. Jangan lupa di follow akun-akun kita ya, Radio Trirama FM. Juga selamat pagi Gideon, ini sambil makan dengernya Duo Miau mantul banget. Terus juga buat Besti-Besti yang belum kesapa, tenang aja, nanti kita sapa-sapa semuanya.
1: Waktu kita kan sampai jam 10 Besti, sekarang masih baru mulai banget, paling juga masih jam 8:30.
0: Iya, sekarang masih 8:30, kok yang pada nyariin Chandra sabar ya Besti ya. Nanti Chandra on cam kok, tenang aja.
1: Gak usah aja lah Besti.
0: Ya kenapa, itu udah cantik loh.
1: Gak apa-apa, dari kemarin juga enggak.
0: Kemarin emang iya?
1: Iya.
0: Kemarin live lah kita loh.
1: Aku enggak.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Live?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Yang katanya kuning?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Kemarin iya, kemarin sore enggak.
0: Ya kemarin sore emang enggak live, tadi malam aku juga enggak live kok.
1: Besti,
0: apa?
1: Kalian udah minum Agarilus belum?
0: Udah belum, ayo Besti. Kan kemarin udah dapetin Agarilusnya di Radio Trirama Jaringan kan?
1: Kamu pagi ini? Kalau yang sudah minum, wah mantul. Berarti kamu memang benar-benar mengutamakan kesehatan tubuh. Tapi kalau belum minum, kenapa? Lupa, lupa. Gak apa-apa kalau lupa, mah ya.
0: Kesiangan, kesiangan bangunnya.
1: Keburu-buru jadinya.
0: Iya, keburu-buru.
1: Ya udahlah kalau begitu, sekarang diingetin lagi. Untung aja diingetin sama Duo Mio.
0: Untung aja deh dengerin Duo Mio. Jadi diingetin ya kalau belum minum produk Herbal Agarilusnya pagi ini.
1: Atau bukan itu alasannya?
0: Apa
1: kenapa?
0: Tuh?
1: Apa? Habis produknya?
0: Tenang.
1: Habis? Di sini mah ready stok banyak.
0: Iya Besti, di sini mah masih banyak banget stoknya ya, apalagi promo sepakatnya Chan. Ini juga udah mau setengah bulan kan ya. Tapi juga masih ada nih promo-promonya Besti.
1: Iya kan, memang disediain buat Besti yang belum pada kebagian, gas buruan. Atau yang sudah kebagian tapi pingin lagi, gas buruan, masih ada disediain buat kamu Bes.
0: Iya Besti, udah kamu telepon aja call center kita Besti kalau kamu mageran buat datang ke sini ya. Udah nanti dianterin sampai rumah kamu. Udah kamu di rumah aja duduk manis, duduk cantik, rebahan, barangnya udah sampai ke rumah kamu.
1: Hubungin ya tuh di 0831 766 600.
0: Ya gitu. Disimpan Besti ya, kalau-kalau gitu ya, kamu mager banget gitu kan, tinggal telepon aja, halo mau dong dianterin produknya gitu.
1: Langsung gas OTW pokoknya. Kalau pagi ordernya hari ini bisa dianterin. Kecuali kalau kamu ordernya sore atau malam, ya berarti masuk pengiriman besoknya gitu.
0: Yes, betul banget ya Besti ya. Gitu ya sayangku ya.
1: Ya. Dan juga ya, kamu mau dikasih dendeng yang enak-enak enggak?
0: Mau lah.
1: Ya makanya enggak usah pindah gelombang lah.
0: Iyalah, di sini terus barengan sama Duo Miau.
1: Di pasar goyang,
0: goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Keluarga sehat, berikut cerita kesaksian nyata dari Bapak Budiman asal Kabupaten Tanggamus, Lampung. Setelah mengkonsumsi Agarilus Drop dan Agarilus Herbal Drink atau Agarilus Hijau.
5: Nama lengkap Budiman, alamatnya Waituba Atar Lebar, Kecamatan Badenagri Semaung, Kabupaten Tanggamus.
6: Cerita Pak, dulu keluhannya apa, yang dirasakan gimana?
5: Dulu keluhannya rematik, asam urat, darah tinggi, kolesterol banyak lah pokoknya itu. Tapi alhamdulillah dengan Agarilus Drop sama yang hijau, alhamdulillah total penyakit saya sembuh. Jadi walaupun saya udah gak punya penyakit, jalan enak, tidur enak, kemana-mana juga saya kerja enak.
6: Terus konsumsi produknya apa sama sekarang yang dirasakan gimana?
5: Ya produknya yang gak saya putus, Agarilus Drop sama yang hijau. Jadi keluhan saya itu alhamdulillah sekarang udah gak punya keluhan. Tapi walaupun gak punya keluhan, tetap aku konsumsi aja. Saya sambung terus biar sehat. Terus saya putus drop itu, saya beli aja, terus saya nyambung biar sehat masalahnya, biar gak kambuh keluhan saya. Cuman gitu aja Bu ya. Pesan-pesan buat masyarakat, teman-teman yang punya keluhan seperti saya ini, tolonglah beli Agarilus Drop sama yang hijau atau yang madu hitam. Itu bisa pulih semula seperti saya ini, penyakitnya bisa habis. Karena berkat saya rajin minum Agarilus Drop sama yang hijau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang punya keluhan, mudah-mudahan ikutin kata-kata saya. Karena saya udah merasakan, udah lama, sampai sekarang ini keluar saya udah gak ada. Jadi pesan saya itu buat masyarakat, jangan ditinggalkanlah drop itu sama yang hijau itu, sama yang madu hitamnya. Ya cuman segitulah pesan untuk masyarakat atau kawan-kawan saya, adik kakak saya. Ya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti lanjut lagi ya Besti. Ini udah di menit 42 ya Besti. Jadi yang mau gabungan bareng sama Dua Mio boleh Besti. Kamu bisa gabung aja di wawanya kita boleh di 08 12 12 12 9310. Atau juga kamu bisa gabung di live TikToknya Radio Trirama FM. Sebentar ya, aku sapa ya Besti ya. Rubai kenapa? Maaf kalau aku lupa namanya ini Chandra ya. Bukan ya. Ini Tria ya Besti ya. Nanti Chandranya nanti muncul ya. Mas Andi Travel mau minta dinang siapa Mas Andi? Musiknya yang cetar biar gak gabut. Oke siap Mas Andi. Ada Dewa, beh gak disapa toh aku. Dewa ini siapa sih? Dewa, kamu siapa Dewa? Dewa. Terus juga ada lagi ntar ya, Abu Talib juga nih ya sudah bergabung bareng sama aku. Terus ini tadi Rubai dari mana Rubai? Ada Aur Gading 86 juga dari Muara Tabir Tebo Jambi. Ada Gideon juga, di Gideonnya lagi pantinginnya lewat radio aja ya. Oke gak apa-apa Gideon, gak apa-apa banget. Terus juga tadi ada Kopi Wingko ya, selamat bergabung juga Kopi Wingko. Ini juga lagi pantingin lewat radio aja soalnya lagi sibuk banget, gak apa-apa. Ada Mas Arif ya dari Sumberjo, Wai Jepara juga selamat bergabung. Terus juga ada Kak Arya Dwi Chandra juga selamat pagi aja yang punya wilayah sana ya. Suka lupa ya, mana sih? Oh Marga iya. Yang punya wilayah Marga loh, selamat pagi aja. Laswati, ini juga yang punya wilayah Lampung Barat ya dari petani kopi. Sering banget katanya dengerin radionya. Baru tahu ternyata setelah masuk di live-nya Radio Trirama ya, mantul. Saya selalu ya Laswati ya. Iya Dewa, terima kasih Dewa. Dirimu siapa aslinya namanya ya? Biar aku senggolin Dewa. Kok siapa Pia Toki? Lah siapa dong Dewa? Kamu siapa Dewa? Ya Allah, aku tuh lupa loh namanya. Kalau gak nama asli tuh aku gampang lupa. Oh Rubai dari Sukamulia, Kecamatan Pugung. Oke, selamat bergabung ya, selamat pagi aja. Nah, buat besti-bestiku juga yang mau gabung di Wawa boleh ya. Kita mau sapa-sapain. Sebentar kita cek dulu ya Chandra. Nih sambil nungguin besti-besti. Dari tadi nanyain Chandranya mana katanya gitu ya. Nanti sabar, sebentar lagi 5 menit lagi ya. Nah, ini selamat pagi ada Ibu Elis yang punya wilayah Tanjung Inten juga, thank you banget sudah bergabung. Ada Ahmad Wirnanda dari Poncowarno, salamnya buat semuanya aja, thank you. Ada Om Yusuf, ada Pantun, Chan.
1: Ntar dulu, kalau Om Yusufnya mantun itu ada rasa-rasa trauma saya membacanya gitu kan.
0: Oke, coba ya. Ini aku coba telaah dulu pantunnya ya.
1: Coba. Jalan-jalan.
0: belum. Langit mendung gak jadi hujan.
1: Terus
0: hati-hati. Hati bingung gak punya gandengan.
1: Allah
0: Om Yusuf Allah. Kayak pantun apa tau kayak mau om.
1: Curhat
0: ya. Selamat pagi Dua Miau Akang Ahir, mau request dong Gadis Manis Kalimantan ya, digoyangnya buat Neng Gelis dari Malang, maklum Janita Putra Setia. Buat Dua Miaunya selamat beraktivitas sampai kelar.
1: Iya terima kasih loh Besti.
0: Ada Wartet dari Gisting juga menyatu ya Besti.
1: Terima kasih Wartet. Ini kalau Wartet mah jam segini tuh pulang bekerja.
0: Oh pulang kerja, soalnya kerjanya shiftnya shift Malang.
1: Iya kan, gitu gak sih?
0: Iya kayaknya sih gitu Chan.
1: Selamat pagi juga, itu aku di sini ya? Atau di sana?
0: Apanya?
1: Aku mau ngapain ini?
0: Ya kamu di TikTok aja, ini belum aku sapa yang bawa-bawa.
1: Oke. Ada siapa Rubai? Kalau siaran senggol-senggol ya Dua Mio lah.
0: Oh.
1: Kalau kamu ikutan gabung pasti kita senggolin.
0: Iya Besti. Ya nanti kita senggolin kalau kamu gabung ya. Gabung di TikTok boleh, gabung di Wawa boleh. Pokoknya nanti kita sapain.
1: Terus juga Mas Andi Travel, salammu sendiri kalau bisa.
0: Oh iya, coba nanti kita cek dulu ya. Ada Supriyatini juga, assalamualaikum hadir cantik.
1: Oke, mau request bokek.
0: Apa tuh?
1: Bokek request musik enggak kak?
0: Boleh, maksudnya boleh request musik enggak kak gitu maksudnya.
1: Oh,
0: boleh.
1: Ini mau request juga dong.
0: Apa?
1: Tak request ada dia.
0: Ada dia.
1: Siapa sih itu Dewa?
0: Gak tahu. Tadi tuh aku tanyain Dewa tuh siapa, dianya gak jawab katanya.
1: Dewa Naga.
0: Dewa Naga Bonar sih kayaknya ya.
1: Mbak Jawa.
0: Halo Mbak Jawa. Pagi-pagi udah dikasih kopi, udah dikasih mawar.
1: Terima kasih.
0: terima kasih. Wingi aku minta lagu gak diputer kata siapa. Kemarin diputer ya, gak didengerin sih.
1: Emang minta apa sih Mas Arya Dwi Chandra ini?
0: Biasa lagunya itu loh. Sejarah mungkin berulang.
1: Ada kok kemarin di play
0: ya kan? Diputer kan Chan?
1: Dia diputer. Ini sudah request keliling dunia.
0: Iya, udah request keliling-keliling. Jadi gak dengerin kita, gak pantengin kita.
1: Terus juga ini ada Sigit. Selamat pagi Sigit.
0: Iya, selamat pagi. Ada Bunda Rosana dari Liwa. Mbak Trican, sayang-sayangku, selamat bertugas di pagi hari ini ya. Semoga tambah cemerlang karirnya, tambah menyala pastinya.
1: Amin.
0: Tambah banyak rezekinya.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Amin. Ada Mama Lydia juga sambil Makario pantengnya Trirama dong.
1: Yes, itu apa namanya? Berarti telingaku jalan-jalan. Nah, iya, nah, telingamu jalan-jalan.
0: Berarti nah itu.
1: Ya bukan kita yang bilang loh.
0: Nah, gitu.
1: Kamu sendiri ya.
0: Telinganya jalan-jalan, enggak fokus sama satu.
1: Wingi neng endi? Siapa sih yang kamu tanya Sigit?
0: Iya, kamu kan kita udah nemuin kamu Sigit kemarin.
1: Dia udah naik, kamu sudah curhat.
0: Iya, kamu udah curhat. Takkan ada yang pisahkan kita gitu.
1: Gimana sih? Kenai kita sudah curhat, kamu sudah curhat-curhatan.
0: Iya. Udah curhat-curhatan sama kita ya, Chan ya.
1: Iya, sudah kita kasih solusi. Segala ditanya kita di mana.
0: Iya, gimana sih Mas Sigit?
1: Apa? Apa Arya Dwi Chandra?
0: Kenapa?
1: Emang harus takziah kalau mau pakai hitam-hitam?
0: Iya. Padahal kamu, kan hitam tuh warna cakep loh.
1: Kamu lihat lemari aku.
0: Warnanya hitam semua.
1: Lihat kalau aku nyuci baju jemuran aku isinya apa, Tria?
0: Hitam semua ya.
1: Aduh. Kak, apa le yang adik putra aku ngambek lo katanya.
0: Ya cetek. Nek gampang ngambek nanti gampang tuwek lo. Nanti kalau tuweknya lebih cepet gimana?
1: Ada juga Diva, selamat pagi ya Diva.
0: Selamat pagi juga, ada Agus Haji Kulubi. Goyangnya buat semua seluruh fans Sri Rama ya. Semoga selamat, sehat. Dan jangan lupa konsumsi herbal agar ilusnya di Radio Sri Rama.
1: Ih, betul banget, itu pilihan terbaik buat kamu biar sehat semuanya.
0: Yes, benar banget Besti. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Trican.
1: Tuh putra pejuang rupiah, kalau ngambek mengkok ketor.
0: Iya, makanya gak boleh ngambek-ngambek ya.
1: Iya kan, tuh. Apa sih Sigit?
0: Apa Sigit?
1: Ada.
0: Oh, ada di rumah.
1: Mau kamu ngapain toh Canek?
0: Mau apain toh? Mau kesini lagi po?
1: Ada juga ini Pak. Penting tak tunggu, ada dia katanya. Oh, dia.
0: Oke, okay. Tunggu aja Dewa ya, tunggu ya Dewa ya. Aku mau minta lagu sedih dong.
1: Kenapa?
0: Sedih hatiku karena gak punya istri kata Om Yusuf.
1: Ya ampun Om Yusuf, semoga cepat dapat istri ya, biar gak sedih ya. Terus
0: iya Om Yusuf.
1: Om Yusuf gak pernah gak sedih.
0: Iya kayaknya tiap hari sedih terus ya. Sedih, ya, sedih kan? terus sedih.
1: Betul. Ini Radio Lampung Timur, tapi kita dimana-mana ada.
0: Iya.
1: Cuma kita lagi on airnya di Studio 1 Radio Tri Rama Lampung Timur, Putra Betul. Pejuang Rupiah. Tapi kalau kamu geser, ketemunya suara kita lagi. Coba aja.
0: Iya
1: coba
0: kan? Ya.
1: Nanti kamu geser ketemu Radio Kanza. Kamu geser lagi ketemu Radio Asrianda. Kamu geser lagi ketemu Radio Bima Tulang Bawang. Kamu geser lagi ketemu Radio Gistara Lampung Barat. Kamu geser lagi ketemu Radio Inovasi Lampung Tengah. Kamu geser lagi ketemu Radio Batara di Bandar Lampung. Kamu geser lagi ketemu Radio Duta Paramita Kota Metro. Kamu geser lagi ketemu Radio Lilin di Sumatera Selatan.
0: Yes.
1: Mana lagi betul. Nih yang belum aku sebut nih?
0: Kayaknya udah semua deh.
1: Nah, Radio Tri Rama di Lampung Timur. Nah, kita lagi, Besti.
0: Kita lagi nih, Besti ya. Pokoknya selalu ditemenin sama kita dari jam 8 sampai jam 10 pagi.
1: Iya kan?
0: Tuh. Iya dong.
1: Selamat pagi juga ada Alfian.
0: Iya, Alfian selamat pagi. Semangat pagi juga untuk para karjimut, karyawan gaji imut. Ya Allah, Mas Arya, Mas Arya.
1: Ada Dokter Cakra Alfarizi dari Mekah Arab Saudi, Masya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Eh jangan sedih dong, iya Henry, siapa coba yang sedih tuh?
0: Siapa? Om Yusuf yang sedih, kita emang kagak.
1: Iya kan?
0: Om Yusuf yang sedih katanya gak punya istri, dia sedih.
1: Nah, semoga cepat dapat istri ya. Oh kirain kota bumi, oh bukan. Belum sampai kota bumi kita ya.
0: Belum ya, sementara ini kita belum ada di sana, tapi kita sudah bekerja sama.
1: Iya kan, Abu Talib, kamu kenapa?
0: Kamu kenapa pagi-pagi udah ngantuk?
1: Tuh, jangan apalagi itu siapa Rubai izin pamit ya. Oke, boleh. Baiklah.
0: Boleh.
1: Jaka Lalana selamat pagi juga ada Rizky Oktomi. Selamat pagi Trican, hadir dari negeri Serumpun sebalai Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung.
0: Wow, mantul, udah lama banget Rizky Oktomi enggak masukkan ya sama kita ya.
1: Agak sulit ya masuk sekarang Rizky ya.
0: Iya, sulit banget deh kemau nemuin kita ya Rizky ya.
1: Aduh, bapak aku penasaran pengen lihat mbaknya. Setiap hari cuma dengerin suaranya. Coba Mas Rudy, siapa nama bapaknya biar disenggol sama dua miau. Ya.
0: Coba bapaknya siapa namanya, kasih tahu kita ke bapaknya coba ya. Kita mau sapain bapaknya Mas Rudy nih.
1: Bapaknya Mas Rudy.
0: Iya, bapaknya Mas Rudy lagi apa? Lagi pantengin kita pagi ini.
1: Posisi di mana? Posisi.
0: Posisi dong biar kita tahu dong.
1: Ya kan. Dari SB6 seputih banyak, selamat pagi juga ya Mas Hendri Setiawan.
0: Ada Mas Rudy juga ya, kasih salam buat Mas Joko Gisting katanya ya.
1: Oke, Mas Joko Gisting. Oh iya, satu lagi Besti.
0: Apa?
1: Ya, bisa dengerin kita dari Jas Gisting Tanggamu.
0: Oh ya, benar banget Besti. Tuh ya, kamu bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun juga loh Besti ya.
1: Iya kan?
0: Caranya gampang banget, kamu bisa buka website kita. Ada di www.radiotriramafm.net.
1: Yes. Itu kalau mau streamingan. Tapi kalau pagi dari jam 8 sampai jam 10, kamu bisa dengar lewat radio. Kita suaranya sama.
0: Ya, sama semuanya ya Bestia, sama pokoknya.
1: Kakak Nur, Kang Nur ding, Kakak Nur lagi.
0: Kakak Nur,
1: Kang Nur selamat pagi juga ya. Yuyur, emang kudu streaming guys kalau mau gabungan sekarang ya.
0: Iya kan, Yuyur kangen banget sama Besti-besti yang ada di Bangka.
1: Yuyur, kita juga pengen nemenin Besti di mana-mana sebenarnya.
0: Iya, Yuyur banget itu sih.
1: Igen. Tuh, Aulia Putri selamat pagi juga ya. Amin. Terbaik kawan, semoga berbahagia bersama rekan dan keluargamu. Sehat selalu, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you ya Besti-besti yang udah pada ikut gabung juga. Nanti di segmen berikutnya kita sapa lagi ya.
1: Yes, gak usah kemana-mana ya Besti.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: olahraga sehat agar lu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kesini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan

0: ajak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyang-goyang lagi ya. Kita mau goyangin untuk Besti-Besti kita, para konsumen setiap produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan. Siapakah itu? Coba sebentar ya, kita nggak sapa-sapa Besti dulu yang sudah ikutan gabung, tapi kita sapa-sapa pelanggan setia herbal kita dulu ya. Yes, betul banget ya Besti ya. Selamat pagi aja. Ini ada tetangganya Ibu Samani dari Kecubung Jaya. Ini baru pertama kali loh konsumsi madu lambungku. Ini untuk ngobatin keluhan asam lambung.
3: Ya, selamat pagi juga ada Mbah Toyo. Ini beliin istrinya ya dari Karya Bakti untuk jaga kesehatan. Ini minumnya ada madu hitam pahit, ada drop, ada susu Zigo 26, sama ada susu kambing Etawa. Yang beli 200.000 dapat 3, Besti.
2: Wih, mantul, ada Ibu Minah dari Kecubung Raya juga keluhannya asam lambung. Udah 5 kali konsumsi madu lambungku, Chan. Alhamdulillah udah banyak banget perubahannya loh.
3: Ada Ibu Tukiah dari Braja Indah. Ini pertama kali banget mau konsumsi, keluhannya diabetes, minumnya Morinda. Ada Bright yang khusus untuk mata, sama herbal yang ada di Radio Kanza.
2: Yes, betul. Selamat pagi lagi, ada Mama Oleng-Oleng. Udah dapetin produknya di Radio Kanza. Halo.
3: Ada juga ini Mbah Mariani dari Seblat Lampung Barat untuk jaga kesehatannya. Selalu langganan banget memakai apa ini? Oh, Zigo Magnesium Cream. Ini dioleskan di bagian yang tidak nyaman, misalnya di tangan gitu kan. Dan minum herbal yang ada di Radio Gistaro.
2: Oke, ada Ibu Yurma Hizar dari Desa Negeri Batin, Boy Serdang Aji, Ogan Komering Ulu Selatan. Ini keluarnya asam urat ya Besti ya. Ini konsumsinya Zigo 26 dan juga produk yang ada di Gistara juga, Chan.
3: Wow, ada juga ini Bunda Oleng-Oleng. Selamat pagi ya, kemarin sudah cari herbal di Radio Kanza.
2: Iya, ada Bapak Sugianto dari Manggarawan juga udah dapetin madu, madu lambung yang bonusnya ada susu kambingnya Tawa, Chan.
3: Wow, ada juga Pak Suprianto. Suprianto.
2: Oh,
3: Suprianto gitu mungkin maksudnya ya.
2: Iya, mungkin.
3: Dari Toto Harjo, ini keluhannya darting alias darah tinggi ya. Dulu udah pernah minum tapi mungkin berhenti ya. Nah, ini minum lagi tuh, minum drop Besti.
2: Oke, terus juga ada Mbah Juminem dari Braja Dewa. Keluhannya nyeri sendi ya, Chan ya. Ini konsumsinya madu Nomurafit, ada juga susu kambing Etawa yang 3 cuma 200.000. Terus juga ada produk lain di Radio Kansa FM.
3: Ada juga nih Mbah Budi dari Gading Rejo, keluhannya itu mata rabun ya, atau penglihatan menurun, makanya minum agar ilus beraik.
2: Oke, ada Ibu Museum dari Raman Utara, keluhannya sakit di kaki dan persendian. Ini pertama kali mau coba ini ya, Zigo Magnesium Cream.
3: Selamat pagi juga Pak Warnoto dari Toto Mulyo, ini carinya juga agar ilus beraik.
2: Oke, beliin juga buat bapaknya Bapak Bero, ini di Sukabinangun, udah 3 kali konsumsi, keluhannya sakit emah sama sering pusing. Ini beli produknya di Inovasi Radio Lampung Tengah.
3: Yes, ada Pak Kadri dari Tegalioso, keluhannya asam urat ya Besti, carinya Selte.
2: Mantul, ada Budi Tuti dari Jati Datar juga udah dapetin madu lambungku loh.
3: Pak Supri dari Sukoharjo, keluhannya tuh pegel-pegel ya, udah beberapa kali konsumsi dan udah mendingan banget. Kemarin ke Radio Asrianda itu carinya apa? Oh, herbal di Radio Asrianda.
2: Iya tuh, ada Bapak Mujiono dari RB9 juga nih beliin produk herbal di Inovasi untuk istrinya, keluhan pengapuran, udah pembelian keempat kalinya. Alhamdulillah udah ada perubahan loh.
3: Yes, ada Mbak Elmi dari Beranti, keluhannya rematik ya, udah langganan banget minumnya madu Nomurafit.
2: Oke, terus juga ada Uti dari Jogja, udah berlangganan banget untuk jaga kesehatan, minumnya ini apa ya, ada Bright sama Morinda ya.
3: Oke, ada Pak Nasirin dari Trimurjo, keluhannya tuh batuk-batuk ya kan. Konsumsi baru pertama kali banget, kemarin ikut cek kesehatan, minumnya tuh bubuk batuk asma sama drop ya kan,
2: baking
3: sama madu lambung yang dapat bonus susu.
2: Ada Mbak Rodia dari Tanjung Kencono, ini pertama kali beli, mau konsumsi Selti, Proren dan juga produk yang ada di Radio Trirama FM.
3: Iya, ada Bu Arl Elizabeth ini mah, ya kan dari Trimurja, keluhannya boyoan. Udah langganan banget dan kemarin ikut cek kesehatan carinya Borinda sama madu Nomurafit.
2: Ya dong, ada bapak tuh gimana dari Sri Sawahan, keluhannya pegel-pegel. Ini udah konsumsi, baru konsumsi pertama ini. Udah ikut cek kesehatan juga, minumnya Morinda sama madu Nomurafit juga.
3: Yes. Ada Pak Supriyadi dari Batanghari, keluhannya rematik dan di mata ya. Baru pertama kali banget mau konsumsi Agarilus Bright sama Herbal di Radio Duta Paramita Kota Metro.
2: Ya, ada Mbak Tabun dari Pemangku 2 Serungku Belalau Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, minumnya produk yang ada di Gisara plus beli Zigo Magnesium Cream Chan.
3: Yes, ada Mbak Saidi dari Punggur, keluhannya rematik. Kemarin datang cek kesehatan ke Radio Duta sama Bapak Zawawi dari Branti, keluhannya asam lambung. Udah 3 kali konsumsi. Wow, produk di Radio Duta Paramita Kota Metro.
2: Wih, mantul banget nih Besti. Pokoknya thank you banget ya yang udah dapetin produk-produk herbalnya di Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
3: Yow.
2: Masih ditungguin juga buat Besti-Besti aku yang mau dapetin produknya, mumpung masih ada promo sepaket September paket hemat. Dan tentunya setiap hari bakal dua minyak goyangin ya Besti ya.
3: Ih, kamu mau gak usah kemana-mana, pantau terus ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Besti, oh bestiku. Pagi ini butuh solusi?
1: Butuh banget dong.
0: Jangan mencari kita. Karena kita juga butuh solusi.
1: Jangan minta diarahkan ya sama orang yang hilang arah ya.
0: Jangan kalian masuk ke sini ya kalau butuh solusi, apalagi solusi percintaan.
1: Iya.
0: Tapi kalau solusi kesehatan kita punya banyak. Apalagi solusi percintaan.
1: Iya.
0: Tapi kalau solusi kesehatan kita punya banyak.
1: Wah.

0: harus jaga Mbak Supana. Kenapa? Tuh, kalau Mbak Supana ini pelanggan setia herbal Agarilus dan semua herbal yang ada di seluruh jaringan kita. Ya kan Mbak Supana? Coba.
1: Ih, mantul.
0: Pagi ini Mbak Supana udah minum belum? Susu kambing etawaka atau apa? Mbak Supana sekarang di rumah punya apa?
1: Ih, Mbak Supana mah punya selalu semuanya. Susu kambing etawa oke, produk herbal Agarilusnya oke, semuanya punya Mbak Supana mah.
0: Pokoknya Mbak Supana is the best. Sehat selalu ya Mbak.
1: Iya, is the best deh pokoknya ya. Ada Mbak Nurul, ada Benjut Mangkuluang juga, thank you sudah bergabung.
0: Tuh, selamat pagi juga. Ini buat para guru-guru di Kecamatan Waibungur. Semangat ya dalam tugas mendidik anak didik. Tuh, dari Ana Mustafa.
1: Iya, semangat semuanya. Udah beda agama, beda server lagi,
0: beda keyakinan lagi, ya kan?
1: Aduh, ini banyak banget halangan rintangannya gitu ya. Jadi aku harus menerabas yang mana dulu gitu ya, kan? Nah, karena ini terlalu banyak rintangannya.
0: Aduh, ya coba kalau kamu cinta paling jauh tuh cinta beda apa?
1: Cinta beda keyakinan lah.
0: Beda keyakinan tuh udah paling jauh.
1: Enggak, maksudnya aku yakin kalau aku sayang dia, tapi dia gak yakin kalau sayang aku gitu loh.
0: Beda keyakinan ya kan. Kamunya yakin, dianya yakin punya yang lain gitu.
1: Iya. Ampun, Chandra pagi-pagi berat ya. Mbak Nurul berat banget, sumpah Mbak Nurul. Rasanya tuh pundak aku ini tuh kayak berat banget gitu. Aku pengen delosor aja gitu loh.
0: Boleh? Dikira gak boleh? Boleh, cepet kamu delosor sekarang cepat. Dikira gak boleh.
1: Ya kan, ini berat banget pembahasan pagi ini ya. Kalau udah ngomongin soal perasaan tuh kayaknya kayaknya gak akan cukup deh Chan waktunya. Apalagi waktu kita tinggal 20 menitan lagi.
0: Alah,
1: kan?
0: Setengah jaman lagi tuh loh kan.
1: Berat banget, yang paling jauh beda agama kata si Mbak Arya.
0: Iya kan, makanya kalau kira-kira itu sudah berbeza, kalau kira-kira kamu gak sanggup menerabas, jangan dipaksa.
1: Iya, jangan dipaksa gitu loh. Kalau memang udah gak ada pintu ya buat masuk kan ya. Kalau aku sih aku dobrak aja sih.
0: Nah ini kalau masalahnya beda agama agak susah ya Bu ya.
1: Iya, benar-benar susah banget, susah-susah. Kalau yang lain masih oke lah aku dobrak ya. Tapi kalau soal agama ya nanti dulu deh kayaknya ya.
0: Udah beda agama tuh susah didobraknya. Beda keyakinan ya mungkin masih bisa dipaksa. Beda alam lebih lagi.
1: Iya, sedih banget kalau udah beda alam sih Chan.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Gak bisa.
1: Gak bisa banget.
0: Gak bisa ya. Delosor gitu bahasa apa? Bahasa kita kan.
1: Iya, delosor ki gimana sih kamu ini gak ngerti loh.
0: Kamu kok lupa, itu kan bahasa kita Zainal.
1: Iya Zainal, kamu ini kayak gak pernah tinggal bareng aja.
0: Kamu ini
1: lupa 40 hari kita tinggal bersama.
0: Kamu lupa kita makan asam garam bersama.
1: Iya. Kamu lupa kita bakar ikan gosong bareng-bareng.
0: Itu kan sebab kelakuanmu kan.
1: Iya kan Zainal, kamu ini jangan pura-pura gak tahu.
0: Semangat ya kakak yang macan, manis dan cantik dalam melakukan siaran.
1: Oke, terima kasih Ana Mustafa. Tapi aku sanggup kok, gunung wae kudaki apalagi dia. Kayak lirik lagu.
0: Gunung kudaki, laut kuseberangi. Gunung Merapi, Gunung Krakatau erupsi aja kamu udah ngeluh hadu-hadu kok. Gaya kamu.
1: Gimana kamu ini ya?
0: Cinta beda keyakinan itu berat. Jadi saleh kewae lah.
1: Iya, saleh kewae wes ya. Gak usah disunggi kabotan. Ya. Wes saleh nih wae.
0: Gak usah memaksa yang tidak mau dipaksa.
1: Yes, betul.
0: Ya kan. Udah. Ya. Bang Agur. Kayaknya tadi namanya Agur, Agur atau Anggur ya?
1: Nganggur kali ya.
0: Ya orang gunung aktif bareng loh, Chan.
1: Rada serem loh Chan.
0: Nah iya, panggah penak Mbak Selamat kok. Mbak Selamat ketumbur sapi.
1: Mbak Selamat ketumbur sapi.
0: Aku mumat. Ora.
1: Iso ngopi.
0: Ya, Besti udah pada ngopi belum kalian pagi ini?
1: Hayo, kalau aku sih nyusu sih.
0: Susu kambing etawa kan?
1: Ya iyalah, susu kambing etawa yang banyak manfaatnya, Besti.
0: Kalau aku sih yang manis-manis sih, aku mau madu sih.
1: Ah ya, kamu paginya minum madu. Kamu jangan suka minum manis, Chan.
0: Kenapa?
1: Kan kamu udah manis.
0: Ya, biar bisa aku sebar-sebar kemanisan ini, gitu enggak sih?

0: Aku mau sedikit dong.
1: Hah? Gak
0: tapi
1: usah.
0: jangan ditumpahin semua ke aku.
1: Gak usah, kamu jangan terlalu manis, nanti banyak yang tidak senang.
0: Oh iya, nanti semut pada merapat ya.
1: Sip, kali ini aku pada mucan.
0: Iyalah.
1: Apa? Kata yang aku keluarkan itu banyak. Kamu padaku tuh yang mana?
0: Ya pokoknya kata-kata yang kamu keluarkan dari mulut kamu pagi ini, Chandra, entah yang mana ya.
1: Aku pagi ini minum banyu degan.
0: Oh.
1: Mantul.
0: Kayak ngopi sih, sengurung ngopi wih.
1: Kamu mau tak kasih tahu gak?
0: Apa?
1: Minum air degan tuh enaknya. Ya kalau yang
0: kaki, gak... kaki bu.
1: Oh, kaki kelihatan.
0: Kaki kelihatan. Oke.
1: Ini kaki. Ya. Ini dengkul.
0: Iya. Ya dengkul itu bagian dari kaki bu. Kalau dengkul kamu di tangan itu bukan kaki.
1: Ini namanya sikut.
0: Oh iya betul. Jadi terus apa tadi lanjutannya?
1: Kalau minum, kalau kamu yang kalau yang pengen murni kan ya oke lah ya. Cuma kalau kamu gak pengen murni, enak banget tahu rasanya air degan itu dikasih gula sedikit sama garam sedikit.
0: Enak banget.
1: Enak banget sih kalau di aku.
0: Oke, besok aku coba deh kayaknya ya. Biasanya aku minumnya cuman kayak ya udah air degan aja gitu.
1: Coba dicampur garam sama gula.
0: Oke, sedikit-sedikit itu gitu ya.
1: Enak sih. Ya kalau gulanya sesendok, garamnya paling sepucuk atau sejumput gitu lah.
0: Sejumput ya, gitu. Sejumput ya. Oke.
1: Itu enak sih. Pakai banget sih.
0: Enak seger banget. Oke, bisa dicoba Chandra ya. Salam dari Betung ya, Sumatera Selatan, ada Bang Agur Kerupuk.
1: Wow.
0: Ada Mas Barep.
1: Ya. Itu Mas Barep udah ya tadi, Agus? Selamat siang juga Radio Trirama. Kita berjumpa kembali di sini. Terima kasih ya. Ayah ada teriak-teriak.
0: Ada Chandra, ada apa lagi?
1: Kita selalu teriak-teriak emang kok.
0: Iya, kayaknya kalau enggak teriak tuh kurang lengkap gitu loh, Bestia.
1: Murni tetanggaku.
0: Iya, Murni juga tetanggaku sama. Garamnya sekilo. Hah? Itu mau ngapain garamnya sekilo?
1: Ya coba aja kalau kamu doyan ya, buat kamu aja sih, aku tetap enggak.
0: Aku sih enggak, apalagi minumnya sama Dek Chan. Tambah nyos-nyis. Bukan nyos-nyis tapi jocis.
1: Jocis.
0: Iya, tambah jocis. Air degan enaknya campur susu atau enggak air gula merah.
1: Iya, itu juga enak sih.
0: Itu juga enak banget sih, apalagi ditambah sama es.
1: Seger banget sih, apalagi dicampur lagi nih. Ya, di situ nanti ada es krim.
0: Iya, ditambah es krim plus minumnya sama kamu.
1: jangan lupa mie ayamnya.
0: Oh iya. Bakso juga dong.
1: Enggak jadi sehat. Enggak jadi sehat minum degan ya enggak sih?
0: Enggak jadi. No.
1: Jadinya kenyang ya kan?
0: Terus minumnya karena mangan sebelah. Cucok mie.
1: Mantul enggak?
0: Mantul banget.
1: Mantul dong. Yaudah kalau gitu.
0: Kenapa?
1: Kita sudahi saja.
0: Kita sudahi saja cuap-cuap ini.
1: Kita berdendang lagi biar Besti ini tuh pada semangat gitu gak?
0: Oh iya bener Besti, biar pada semangat, jangan berada semangat ya.
1: Soalnya kan beraktivitas di dapur bisa jadi kan bisa jadi Besti ini lagi rewang. Bisa jadi Besti lagi emang apa namanya tuh di pabrik kerupuk. Lagi goreng-goreng, pabrik keripik atau apapun yang serba goreng gitu kan.
0: Yes, betul banget Besti ya.
1: Bikin tahu juga goreng-goreng.
0: Iya bikin tahu, siapa tahu ada yang mau bikin tempe, bikin tape.
1: Iya kan.
0: Bikin apapun deh pagi ini Besti ya, biar makin semangat gitu loh.
1: Iya, tadi ini ambunnya sangit. Benar, makanya ya biar pada semangat.
0: Iya, benar. Yang lagi turu ya wes turu saja kamu ya.
1: Abu Talib, kamu tidak tertolong.
0: Tidak tertolong jam segini kamu tidur lagi coba, tidur.
1: Coba ya, aku saranin untuk Abu Talib, please kamu cek kadar gula ya.
0: Iya, takutnya nanti kadar gula kamu tinggi loh.
1: Iya.
0: Karena terlalu banyak nyawang yang manis-manis.
1: Jangan lupa kalau ternyata kadar gula kamu sudah melebihi target, kita punya drink.
0: Oh iya, punya drink, kan? Punya morinda.
1: Madu hitam pahit.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Tenang ya, kadar gula kamu bakal aman-aman aja ya.
1: Iya kan, tuh. Please deh gak usah ngomongin es, bikin aku ngiler tau.
0: Iya kan, ih ngiler banget pagi-pagi udah ngomongin es aja ya. Nah yaudah, kita dangdutannya kapan ini Chan?
1: Ya sekarang toh, siap-siap mana stiker goyang kamu keluarkan Besti.
0: Emang bisa?
1: Enggak.
0: Emoji aja sih bisanya ya.
1: Coba yang punya emoji goyang keluarkan, kita bergoyang bersama-sama.
0: Oke, ini Mbak Indah Moza keluar ngomongin es baru keluar.
1: Es, ceker, keluar langsung Mbak Indah Moza.
0: Es ceker mercon, es ceker mercon.
1: Di sini aja Besti, bareng sama dua Miang
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Go, go.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
3: Saya tuh kalau nggak salah pingsan di depan kandang sapi itu 3 kali, terus belum di depan kamar mandi itu. Ya Alhamdulillah, berkat Agarilus saya bisa pulih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Nuri dari Kampung Jati Datar, RB 9, Bandar Mataram, Lampung Tengah. Saya dulu punya keluhan kolesterol, asam urat, pembengkakan jantung, darah tinggi, dan lambung. Sekarang saya kembali sehat setelah konsumsi Agarilus, Sekualen, Morinda, Temulawak, dan Selte. Alhamdulillah, berkat Agarilus saya bisa sehat normal seperti setiap kala.
4: Dulu yang dirasain pas punya keluhan itu kolesterol, jantung, dan lain sebagainya, dulu yang dirasain gimana?
3: Rasanya gemeter, mudah capek, pusing, gampang lelah kalau kerja satu ruangan gitu. Berhenti beberapa kali, terus kadang tuh mau kerja lagi males, badan tuh nyeri semua, terus dadanya tuh sering berdebar. Kalau udah gitu kepalanya keliengan, pusing, jadi gak bisa aktivitas kayak biasanya. Sekarang Alhamdulillah udah normal lagi. Ya tinggal darah tingginya, kadang ya kalau kita kecapean naik, kalau kita udah istirahat lagi pulih lagi.
4: Dulu tahu Agarilus dari mana?
3: Dari radio, kan kita pendengar radio. Jadi banyak kesaksian, banyak yang membuktikan. Alhamdulillah saya mencoba, kalau gak salah dari bulan Agustus saya nyobain itu. Saya konsumsi Agarilus Sekualen tuh habis 5, terus Selte-nya 2, Morindanya 3, dropnya 5. Alhamdulillah sekarang udah membaik, bahkan udah dibawa ke ladang, setiap hari kerja ke ladang.
4: Berarti sekarang mau ngapa-ngapain juga enak ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, yang penting enggak bau daging kambing. Kalau bau daging kambing, tensinya naik, dadanya kadang sakit. Alhamdulillah ke badan enak, udah bisa tidur nyenyak, makan juga udah segar, enggak kayak dulu. Kalau mau makan tuh rasanya males, terus mau aktivitas tuh rasanya ya Allah gimana mau kerja, orang badannya aja lemes, nyeri gitu, kepalanya mudah pusing. Saya tuh kalau enggak salah pingsan di depan kandang sapi itu 3 kali, terus belum di depan kamar mandi itu. Ya Alhamdulillah, berkat Agarilus saya bisa pulih lagi.
5: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lagu boleh galau, tapi tetap dijogetin dong.
1: Gila.
0: Asik.
1: Ini tuh biasa.
0: Kok jadi melayat gitu lagunya?
1: Termangu hatiku. Kau menggenggam ku menadahnya,
0: menyedotnya katanya tadi.
1: Ngeri tenang kalau cedak-cedak Chandra.
0: Hati-hati loh Chandra, makanya gampang nyedotan loh. Dari jarak 1 kilan ya, dia udah bisa menyedot aura-aura positif kita.
1: Ya kan, biar aura positif kalian habis ku sedot semuanya kan.
0: Hati-hati ya kalau deket sama Chandra ya.
1: Baik loh Pak Yusuf, alhamdulillah Chandra baik banget, semuanya juga baik.
0: Iya, semuanya baik banget di sini ya. Apa Putra Linggo hadir ya Trican Iki.
1: Terima kasih BS kalian semua sudah ikut bergabung, tapi kok ya cepat banget ternyata waktu kita sudah habis.
0: Iya Besti, tinggal beberapa menit lagi nih Besti ya. Kita kan tadi temeninnya cuma sampai jam 10 aja.
1: Iya, abis itu kan dilanjut lagi, tenang aja. Ini tuh bakal sampai jam 12 malam selalu ada.
0: Sampai jam 3 pagi.
1: Kalau di sini jam 3 pagi.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan, apa?
0: Apa?
1: Apa coy?
0: Apa coy? Kok coy sih? Itu Kang Asep loh, kamu nih coy coy coy coy.
1: Gimana Kang coy?
0: Iya Kang coy.
1: Terima kasih semua yang sudah nemenin kita siaran pagi hari ini ya guys.
0: Yes, terima kasih yang udah bikin kita ketawa. Bentar Chan, bernapas dulu aku ya. Terima kasih juga buat Besti-Besti yang udah bikin kita ketawa-ketawa dari tadi.
1: Bentar dulu. Iya berdoa supaya hujan.
0: Oh iya.
1: Ya, soko mangga, di mana-mana juga kemarin sudah ada salat istisqo. Maka iya, harusnya Pak Yusuf ikut kemarin.
0: Iya, Pak Yusuf. Nih kan kita semua berdoa loh supaya hujan cepat turun loh.
1: Iya kok, Besti. Ih, ya udahlah, pokoknya semoga hujan cepat turun. Debu-debu jalanan hilang, yang sumurnya pada kering kerontang cepat terisi dikarenakan hujan itu.
0: Semua, betul.
1: Semua juga berharap hujan turun gitu kan.
0: Yes, benar banget Besti. Ya udah kalau gitu kita mau pamit ya Besti ya, karena waktunya udah habis. Iya. Besok lagi ditemenin bareng sama Dua Mio dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi aja.
1: Oke coy.
0: Oke coy, langsung aja kita akhir yuk.
1: Langsung 1, 2, 3. Mau salam. Gimana ini mau salam?
0: Kok harus 1, 2, 3? Biasanya gak pakai aba-aba 1, 2, 3.
1: Kamu tadi pakai ada jedanya.
0: Oke yaudah, kalau gitu aku ulangin lagi ya Chan.
1: Gak usah
0: 1, 2, 3. Gak usah ya. Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, antrian kendaraan truk untuk mendapatkan bahan bakar solar di sejumlah SPBU di Kota Metro menjadi sorotan para sopir. Para sopir truk menduga panjangnya antrian terjadi karena adanya SPBU yang memprioritaskan kendaraan tertentu untuk melakukan pengecoran solar. Kondisi tersebut membuat para sopir harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan, sejumlah sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam hingga menginap di sekitar SPBU demi mendapatkan solar. Para sopir berharap pihak terkait dapat melakukan pengawasan dan memastikan pelayanan solar berlangsung secara tertib dan adil. Mereka juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap kendaraan tertentu, sehingga seluruh konsumen, khususnya kendaraan angkutan yang membutuhkan solar untuk operasional, dapat memperoleh bahan bakar sesuai ketentuan. Sementara itu, dugaan adanya prioritas terhadap kendaraan pengecor masih menjadi perhatian dan diharapkan segera mendapat tindak lanjut dari pihak terkait. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Program FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
2: Halo keluarga sehat Indonesia, halo hai.
3: Hai besti-besti aku, tayang aku, cinta aku, seneng iya banget.
2: Kenapa?
3: Ketemuan lagi kita ya kan.
2: Tayang lagi rindu ya.
3: Pastinya dong ya, selalu merindukan kita, merindukan besti, besti merindukan kita.
2: Oh, caci.
3: Iya dong, seperti biasa kita akan temenin besti-besti selama 2 jam ke depan ya. Dengan lagu-lagu dangdut yang asyik-asyik dan juga informasi-informasi seputar dunia kesehatan dan juga seputar biosi.
2: Betul. Jadi buat besti yang gak usah kemana-mana, tuh pantengin terus barengan kita di Bener Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
3: Asyik-asyik.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Pak Udin.
2: Pak Udin.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Sihaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: Yeah, asik.
1: Ya.
0: Asik. Jos.
1: Kayaknya fresh banget Anja ya.
0: Aduh, ya ampun. Jangan gitu lah ya.
1: Kayak beda loh.
0: Suaranya juga kayak
1: suara beda, aura beda.
0: Abisnya apa sih, Mbak?
1: Ini mah aura-auran.
0: Mbak. Non. Benar-benar emang ada ini apa, ngaruh banget ya, Shay. Memang kerja itu memang perlu diiringi dengan healing memang ya.
1: Healingnya kemana coba?
0: Ke Pulau Kapuk.
1: Ini pulau, bukan Pulau Kapuk ya, Bes ya?
0: Pulau Busa.
1: Ya ampun. Oke deh, Besi, selamat beraktivitas ya. Di suasana hari ini yang lagi pada aktivitas ya. Yang pada istirahat juga selamat istirahat aja. Yang lagi ubres-ubres juga selamat ubres-ubres.
0: Yang sedang menganggur, selamat menganggur.
1: Iya, seperti kita yang menganggur ya, Besi ya.
0: Tapi mungkin ada beberapa yang apa namanya, lagi berusaha mencari pekerjaan.
1: Iya.
0: Ya kan? Atau sedang menunggu panggilan, panggilan kerja.
1: Kirain panggilan dari seseorang siapa gitu.
0: Dan panggilan yang maha kuasa kerja.
1: Kirain panggilan dari seseorang siapa gitu.
0: Dan panggilan yang maha

0: fatal.
1: Tiba-tiba banget ya lagu itu. Itu lagu siapa sih, Shay?
0: Itu
1: tiba-tiba
0: itu kan dari Cirebel.
1: Oh, you are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari dananya.
0: Oi. Kita mau cantik pakai dana.
1: Iya dong.
0: Bener. Emang sih bener. Ya udahlah kalau begitu, Messi, yang mau gabungan barengan kita boleh banget. Yuk brudul kan, brudul kan.
1: Boleh banget, sok mangga sayang aku cinta aku. Yang mau ikutan gabung barengan sama dua bandar, langsung aja kirimkan WhatsApp kalian. WhatsApp bro.
0: WhatsApp ya.
1: Dan voice note-nya boleh di 0851 2666 6931.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu? Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat.
1: Nanti bilangan minum Biosi pripun kok awas
2: ya. Alhamdulillah ya banyak.
1: Perubahannya. Tapi mboten jenengan mawon kok sing minum Bu.
2: Iya, dalam apa?
1: Sekeluarga nggih. Nanti mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mboten telas kali.
2: Iya.
1: Sing lanjut male.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat diurus, kami konsumsi, Biosi, atas pengguna itu menghubungi penyakitnya hijau.
1: Amin. Jemaat terus pun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
6: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: kedatangan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi Barengan. Dua bandar ada, yang Bandar Naya
1: dan juga yang Bandar Vina.
0: Iya.
1: Dan tentunya besti aku ya, program acara kita ini masih didukung sepenuhnya oleh Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Iya, yang sudah keluarga saya terasakan bagaimana enak kan di badan, enceng.
1: Iya.
0: Kita bisa beraktivitas bebas ya, tanpa mengeluhkan apapun itu. Kadang kan orang tua terutama nih ya, Neng ya, yang sering beli itu orang tua ini kan. Kita
1: kebanyakan
0: ya, orang tua. Nah, itu tuh kan sering banget ngalamin kayak sakit banget di persendian, di lutut, terus jalannya susah. Ada juga yang merasakan di badan tuh kayaknya berat banget gitu, serasa mengangkat beban.
1: Beban berat,
0: beban kehidupan.
1: Kalau beban kehidupan yang berat, kita sih ya.
0: Iya, kayaknya sih. Jadi katanya tuh abis minum Biosi sih aja ini, Mbak kok alhamdulillah enteng loh minum Biosi ini gitu kan. Terus ada juga yang bilang, Mbak ini loh kalau minum Biosi itu tuh badannya tuh keringatan tapi badannya langsung enteng kayak plong aja gitu.
1: Yes. Berarti itu kan racun-racun di dalam tubuhnya itu dikeluarkan lewat keringat itu tadi.
0: Luar biasa sekali ya Besti ya. Jadi gak perlu khawatir untuk keluarga sehat yang belum merasakan ya Biosi Siaga ini. Gak perlu khawatir dan gak perlu ragu-ragu lagi ya.
1: Iya, buruan untuk ikut juga mengonsumsi Biosi Siaga. Nah, untuk informasi juga nih Besti-besti aku yang mungkin baru saja memulai meminum ya Biosi Siaga, terus tiba-tiba merasakan yang namanya ya badannya tuh pegel-pegel katanya Neng. Aku minum Biosi Siaga linu-linu pegel-pegel. Kenapa ini gitu kan? Atau mungkin ngerasain yang namanya keringetnya berlebih. Keluar keringet banyak banget. Terus juga buang air kecil terus.
0: Ya,
1: pokoknya pipis terus gitu kan. Terus dia ketakutan atau bingung.
0: Jangan bingung-bingung.
1: Jangan ya. Karena ternyata itu adalah reaksi obat tersebut ya. Maksudnya herbal Biosi Siaga terhadap tubuh kalian sedang mendetoksifikasi atau membuang racun-racun di dalam tubuh. Jadi jangan takut, jangan bingung. Besti-besti lanjutin lagi biar semakin banyak racun yang keluar ya.
0: Iya, karena kebanyakan orang itu kalau misalkan sakitnya udah parah ya Neng, itu biasanya memang merasakan yang kayak badan tuh habis minum itu badannya kayak digebukin.
1: Iya, iya.
0: Yeah. Tapi kalau misalkan kita konsumsi rutin, itu akan merasa enteng.
1: Enak,
0: mungkin di awal-awal seperti itu ya. Tapi satu minggu setelahnya itu bakal ngerasain enteng. Beneran deh.
1: Makanya jangan buru-buru menyimpulkan segala sesuatu.
0: Jadi rasanya gini-gini gitu ya.
1: Iya. Jangan langsung enggak mau masa minum itu bukannya aku sehat malah kenapa badan aku sakit-sakit gitu.
0: Nah,
1: jangan langsung menyimpulkan itu. Kita makanya kasih informasi ke Besti supaya Besti juga langsung gitu. Jadi terus dilanjut untuk mengonsumsi Biosi Siaga untuk mendapatkan hasil yang tentunya sesuai dengan harapan Besti, sehat.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi gak perlu khawatir lagi ya untuk keluarga saya semuanya. Kalau misalkan bingung-bingung, gak apa-apa, hubungi call center aja.
1: Nah, kita mah ada wadahnya untuk Besti ya. Pokoknya jangan-jangan cuma di apa ya, jangan cuma di dalam hati bertanya-tanya, tanyakan langsung.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Langsung aja ke call center sayang, mau nanya-nanya seputar keluhan kesehatan kamu, seputar kamu mengonsumsi Biosi Siaga ini ya, ke 0831 760 600.
0: Iya, jadi gak perlu khawatir lagi ya Besti-besti semuanya. Mendingan kamu ikutan gabung aja deh sama kita.
1: Boleh, boleh banget untuk Besti.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh saja, kamu mau request apa?
1: Kayaknya tidak pernah ada episode yang terlewat apa? Dari suara emas kita.
0: Iya,
1: ya.
0: Walaupun tidak terlalu emas-emasnya ini emas muda.
1: Bukan emas palsu.
0: Akhirnya kalau begitu terima kasih Besti kita yang selalu pantengin ya, yang sudah bergabung barengan kita.
1: Iya,
0: ada Bestinya. Bestinya siapa?
1: Besti kita dong. Besti aku dan besti kamu.
0: Ada Putra LA.
1: Putra LA.
0: Coba kamu ikutan. Putra LA. Kalau aku beda.
1: Sakit banget di kuping gue.
0: Kalau aku Putra L. Putra. Putra LA. LA. kan. Mengetes suara aja.
1: Iya, terus juga ada Bunda. Mana Bunda, mana Bunda?
0: Itu tuh lagunya Bunda Korla kan.
1: Iya. Kalau ini bukan Bunda Korla, Bunda Mardiana.
0: Iya, Bunda yang selalu pantengin kita berdua.
1: Iya,
0: ya?
1: Dia selalu mengingat jargon aku ini bersama Kanaya. Hmm. Yang cantik jelita tiada tara. Lala.
0: Gak ketinggalan juga ada Bu Muslimah, Bu Suprapti juga dari seputaran Radio Inovasi ya. Ada Makal. Terus habis itu juga basic-basic kita yang ada di wilayah Inovasi itu banyak banget.
1: Banyak
0: kan?
1: banget di Pak sana
0: Sutikno. Kapan-kapan kita itu minta martabaknya Pak Sutikno gak sih?
1: Iya, apalagi yang masih anget toppingnya. Iya. Tuh
0: sebenarnya kita yang lebih deket tuh Bayuan.
1: Oh
0: ya kan?
1: Iya, Mbak.
0: Bayuan gak berani kesini katanya.
1: Kenapa sih?
0: Soalnya kan lewatin ini kota ya kan. Padahal kota metro tuh apa ya?
1: Kota apa sih, Mbak? Kota aja kan.
0: Takut rame katanya. Jalannya
1: di mana-mana kayak rame, namanya ada kehidupan.
0: Aku suruh dia tuh buat nerobos gitu ya. Lewat ledeng aku
1: bilang ya, gitu. Jadi enggak pernah ke sini emang ya?
0: Enggak pernah. Pernahnya waktu itu bareng-bareng gitu loh. Waktu enggak tahu ya ada cara apa gitu kan malamnya ke sini gitu. Dijemput sama Mas Kiting.
1: Oh gitu. Ya udah berarti kalau misalnya Mbak Yuan enggak berani ke sini, kita yang geruduk aja ke sana.
0: Iya, siapin ya Mbak Yuan ya. Nah, beberapa sajian-sajian.
1: Bukan sajian-sajen lu mah.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Ada Mbak Mary Susanti Laundry yang seperti biasa dia selalu disibukkan dengan laundry-laundryan dia. Setrikaan-setrikaan ya. Mudah-mudahan semakin sukses juga usahanya.
0: Amin.
1: Terus juga ada Musafir Cinta.
0: Cinta kekeplek-keplek. Keplek-keplek gak tuh?
1: Keplek-keplek.
0: Keplek.
1: Gak geplek.
0: Keplek gak.
1: Keplek-keplek.
0: Keplek-keplek. Kirain geblek. Geblek susah.
1: Enak dong geblek ya.
0: Iya enak.
1: Lanjut lagi untuk yang punya usaha ini kuliner ya. Mbak Dela Ayuanda dan juga Mas
0: Bambang.
1: Bang to the bang to the bang Bambang.
0: Terus juga ada artis kita yang paling cantik jelita, aduh, mempesona tiada tara dan selalu huru-hara. Selalu kepo sekali ya.
1: Kita sambut ya.
0: Ada Bu Cina.
1: Kalau dia mah emang bukan sambut, emang harus disambit.
0: Harus disambit ya. Disabit boleh enggak? Jangan. Disabet maksudnya.
1: Iya. Untuk Paicu, Paicu renana,
0: lampu jendera.
1: Raule. Udah opi sih liriknya.
0: Jerenera kuat ngop jerenera kuat tuku bedak pupure.
1: Iya Gusti Her. Rupae jo masuk to ra kuat. Nukone aku bedak.
0: Ora sanggup jerenere.
1: Dek
0: ngenekane ning naya ora sanggup.
1: Dek mosok mau anu yo ngomong-ngomong aku ki mantane jerene.
0: Lah yo kuwi karena ora kuat nganu ngapeni bedak pupure.
1: Aku tuh langsung berpikir sejak kapan kita jadian tiba-tiba menjadi mantan.
0: aku tahu loh rumahnya.
1: Oh tahu ya.
0: Iya, kita lebaran pernah ke sana.
1: Oh.
0: Dekatnya berarti rumahnya Mbak Lydia. Dekatnya rumahnya Mama Juna.
1: Oh,
0: Mama Juna itu.
1: Ini ya, bisa nanti aku ke sana lah ya.
0: Bisa. Oh, mau bisa, ngapain bisa. Antaran.
1: Pak Ijo tunggu aku ya Pak Ijo ya.
0: Siapin sesajen ya Pak Ijo. Oke lah kalau begitu nanti kita bakal lanjut lagi ya Besti ya. Masih banyak banget besti-besti kita yang mau gabungan. Mau voice note silakan.
1: Boleh,
0: langsung
1: sayang
0: aja 0851 2666 6931 ya. Kita goyangin lagi boleh.
1: Yuk kita goyang.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
4: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
6: Mah, main si Titin teman aku cerita.
7: Cerita apa,
6: cerita,
7: Dek?
6: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
7: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
7: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
7: Mah. Wah, asik ya.
6: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
8: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: Tiba-tiba banget. Kata yang dengerin apa sih tiba-tiba?
1: Nah, ya. Gak ngerti lagi ya masih ya.
0: Aduh ya ampun, ini perkara ya, perkara bolak-balik terus aku mah.
1: Kamu bolak-balik apa? Belanja?
0: Bukan apa?
1: Aku cekit bayut. Kamu bolak-balik ke mana, Cih?
0: Aku bolak-balik ke kamar mandi.
1: Oh, kamu lagi kamu lagi sur-suran. Oh, pantesan kata aku deh. Kenapa sih sih pindah kayak lari-lari kamar mandi sambil pegang
0: gitu. Kamu lagi diare?
1: Iya. Berkara aku makannya tutup sembarangan.
0: Ih, kamu habis makan apa sih?
1: Enggak tahu,
0: habis makan
1: Pak.
0: Yang pedes-pedes atau apa kamu alergi? Alergi racunan makanan kamu.
1: Bisa jadi ya kan?
0: Kayaknya kamu habis tadi ya, kamu jajan pinggir jalan sembarangan kamu tuh.
1: Iya, gimana ya? Soalnya ngelihatnya tuh enak banget gitu kan.
0: Iya, tapi
1: kan
0: kamu enggak tahu itu higienis enggak, kena polusi enggak, kena bakteri enggak.
1: Ya gimana? Enak.
0: Enak sekarang kamu bolak-balik kamar mandi. Enak.
1: Enggak.
0: Lemes.
1: Tolong. Ewel ini.
0: Kamu kalau misalnya kamu diare, kamu harus berbanyak minum itu loh, air putih.
1: Apa?
0: Biar kamu enggak dehidrasi, Nek. Kamu
1: bukannya nanti tambah diare?
0: Enggak. Kamu kan pasti lemes. Nah, kamu minum air putih yang dicampur sama garam jadi elektrolit kan nantinya.
1: Aduh, nanti kering dong tenggorokan aku.
0: Ya Gusti,
1: garam.
0: Ya kan enggak mungkin terus-terusan kamu minum itu. Lanjutnya minum air putih biasa, Neng Nong.
1: Gitu.
0: Iya, ternyata emang lagi musim juga kayaknya loh, bukan karena jajan pinggir jalan aja loh.
1: Aduh,
0: Neng.
1: Gak bisa sih, kenapa
0: iya,
1: sih?
0: Karena diare ini ternyata penyebabnya banyak juga, Bes.
1: Apa sih sebenarnya penyebab dari diare? Aku kan enggak tahu.
0: Lah, pokoknya mah banyak ini ya untuk besti-besti aku, ya kan? Jadi perlu hati-hati sekarang apalagi dengan musim yang seperti ini.
1: Musim dur dari musim durian. Hingga musim banjir.
0: Jadi besti harus benar-benar bisa menjaga ya kesehatan tubuhnya. Hidup sehat juga. Jangan sembarangan kamu teh abis entah megang apa di luar tangan kamu ternyata kotor ya. Banyak bakterinya atau mungkin ada cacing-cacing ya kan di kuku kamu. Kamu enggak cuci tangan dulu.
1: Tidak ada.
0: Ya enggak mungkin bisa kelihatan kayak gitu. Coba kamu apa ngelihatnya pakai mikroskop. Pasti itu segede-gede gaban di situ.
1: Cacing, kamu masuk
0: cacing,
1: dari mana?
0: Cacing di paru.
1: Curi semua nutrisi. Kamu tak perlu takut karena ada biosi.
0: Bagus, bagus, bisa masuk ya.
1: Aku bisa.
0: Tumben pinter banget dia. Biasanya dia suka tiba-tiba gak nyambung.
1: Oke, okay. Yaudah kembali ke topik pembicaraan
0: ya,
1: kita.
0: Penyebab
1: ya,
0: diare itu ada bermacam-macam, Neng ya.
1: Apaan tuh?
0: Ya mulai dari infeksi. Ada juga yang keracunan makanan.
1: Aduh.
0: Ada yang alergi makanan.
1: Aduh.
0: Atau bisa juga karena penyakit lain yang bisa memicu terjadinya si diare ini.
1: Oh gitu.
0: Nah ketika kamu diare itu biasanya tubuh kamu kehilangan banyak cairan dan elektrolit ya. Kalau misalnya kamu gak cepat-cepat menangani ya, diare ini bisa menimbulkan dehidrasi ya kan. Terutama pada anak-anak dan juga lansia. Lemes banget kan.
1: Aduh,
0: kamu.
1: Iya, apalagi kalau misalkan yang dirasakan anak-anak ya. Aku aja udah kayak gini sakit banget apalagi
0: iya
1: anak-anak
0: kan. Aku pantesan ngeliat kamu udah lebih dari 3 kali loh kamu bolak-balik ke kamar. Berapa kali kamu?
1: Gak tau lah, gak bisa ngitung aku. Dahan gak bisa mikir lagi sebenarnya. Ini tak sanggup lah Dede Bang.
0: Iya besti, itu penyebab ya. Beberapa penyebab terjadinya si diare ini. Jadi itu besti-besti ya kan. Apalagi kalau misalnya kamu buang air besarnya ini encer atau berair ya.
1: Iya, ini diare begitu.
0: Emang kamu enggak? Kadang kamu gini ya, kamu ke kamar mandi kamu tuh mules banget, tapi pas kamu nongkrong gak ada apa-apa. hanya air saja. Abislah cairan di tubuh kamu karena itu tadi. Makanya kataku harus banyak minum. Jadi diare ini adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau misalnya kamu, boleh kan kita pengennya buang air besar lancar, tapi kalau lebih dari 3 kali terlalu lancar. Berarti bisa dinamakan diare kalau lebih dari 3 kali.
1: OMG,
0: ya kan? Nah, ini bisa disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri atau parasit gitu. Nah, kalau misalnya besti-besti ini ya kena diare, biasanya kan nanti juga sembuh sendiri, ada yang kayak gitu mampet sendiri ya. Ada juga yang perlu ditangani sama dokter. Kalau misalnya si diare ini ternyata enggak sembuh-sembuh, enggak berhenti-berhenti. Ayo weh, ke kamar mandi sampai terkapar. Enggak sanggup. Aku tidak sanggup kamar mandi. Gimana kalau di sini aja? Nah, itu kan bahaya, Beb.
1: Iya, ya udah pakai pempes aja.
0: Tuh. Kamu mau pakai pempes?
1: Gak mau.
0: Pempes yang dewasa gede itu. Terus enggak usah. Terus yang mau masakin siapa? Ogah gua mah. Enggak kebayang.
1: Enggak usah. Ayo,
0: Pin. Bayang, Pin, kamu minggir apa? Kamu miring kiri. Nah, Besti, diare ini bisa terjadi akibat jajan sembarangan. Kamu kan. Ya apa enggak bisa? Kayak harusnya kan kita kayak jajan boleh, tapi kita harus melihat juga agak gini. Bersih enggak nih, ya kan? Kira-kira makanan ini masih bagus, masih apa namanya kualitasnya bagus atau udah takutnya udah rusak kan makanannya atau basi. Itu juga bisa bikin diare, Neng.
1: Oh, gitu ya.
0: Kamu mah jangan asal kamu Langsung hap. Tau-tau makanan debasi. Hap. Yang penting kenyang, jangan.
1: Iya, gimana ya?
0: Nah, ini kayaknya kamu salah satu ini tadi. Karena kamu jajan ini sembarangan. Oke, ya kan? Lah,
1: kalau begitu, ya aku akan menerima masukan-masukan dari dirimu ya, Bes.
0: Ada juga loh, sampai dia diarenya ini apa namanya, disertai darah. Ini yang udah parah banget. Benar-benar yang
1: ambein
0: kayak,
1: ambein kali itu wasir.
0: Enggak, ini emang diare. Diarenya itu ada yang sampai seperti itu.
1: Udah diare akut kali ya.
0: Iya, berlendir, berdarah.
1: Aduh,
0: ya. Bisa jadi mungkin dia
1: banget
0: disertai muntah juga kalau misalnya keracunan makanan ya.
1: Tidak, aku tidak mau seperti itu. Aku harus cepat-cepat mengatasinya.
0: Yang paling bahaya itu kalau misalnya sampai kamu benar-benar banyak kehilangan cairan ya, sampai dehidrasi, ini pasti akan sangat-sangat lemah.
1: Oh, no.
0: Sekali.
1: No ya. Way.
0: Kamu tahu enggak tanda-tanda kamu terkena diare?
1: Gimana?
0: Kamu ngerasainnya apa coba?
1: Jadi sakit piyut.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Abis itu perut kamu pasti kembung kan? Kram juga kan? Nyeri juga perut kamu ya. Terus iya, mules kayak mau pembukaan.
1: Pembukaan berapa?
0: Kamu pembukaan 12?
1: Belum. Itu belum ngerasain. Jadi gak tahu mulesnya seperti apa.
0: Ya intinya mules kan?
1: Iya. Yeah.
0: Terus yang pasti tidak bisa menahan buang air besar kayak gitu loh, nggak ketahuan.
1: Untung ini tuh di sini gitu kan. Bayangin aja kalau lagi ke pasar.
0: Nah, makanya nggak bisa kalau orang diare udah pasti nggak bisa kemana-mana, berarti kan itu mengganggu aktivitas kamu kan.
1: Kan nggak boleh juga loh berinteraksi, itu sebenarnya nggak boleh, itu tuh nular loh diare tuh.
0: Oh.
1: Iya, aku pernah baca kalau misalkan diare tuh ternyata nular, nanti kamu aku tularin.
0: Nggak mau. Ada juga yang terkena diare ini sampai mual dan juga muntah. Ada juga yang demam dan juga sakit kepala ya.
1: Aduh, pusing kepala baby bang gitu kan.
0: Nah, ini kalau misalnya terjadi sama anak-anak ini bahaya banget.
1: Iya, anak-anak tuh paling apa ya, tahu sendiri ya anak-anak, apalagi masih balita. Aduh, benar-benar itu yang paling sering diserang tuh balita loh. Di bawah umur 5 tahun kan, atau juga yang udah 5 tahun tuh juga ngerasain tuh kayak yang enggak enak juga.
0: Iya kan.
1: Sampai dirawat di rumah sakit.
0: Iya, ada yang memang enggak mampet-mampet ya harus dibawa ke rumah
1: karena
0: sakit.
1: Karena ya emang lemes banget,
0: lemes banget. Karena cairan tubuhnya benar-benar banyak yang hilang.
1: Iya, rasanya haus, kehilangan nafsu makan.
0: Betul.
1: Pantes aja aku tuh dari tadi tuh mau makan tuh enggak mau gitu.
0: Mas
1: enggak mau makan. Maunya maunya dicuapin.
0: Oh, enggak ada yang mau nyuapin kan.
1: Ya ampun.
0: Nah, ini perlu diwaspadai besi-besi aku ya.
1: Ya. tapi juga masih banyak banget yang perlu kita perhatikan ya, yes, soal diare ini. Nanti kita bakalan lanjut di segmen selanjutnya.
0: Iya, bagaimana mencegah si diare ini ya.
1: Yeah. Jadi buat besti-besti kesayangan aku, gak perlu kemana-mana, tetap di sini barengan kita berdua
0: di Bandar Dandut Biosi bersama Duo Bandar.
1: Asik, asik.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirema FM Net dan jaringan.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: hey. Dari tadi hey aja. Heran deh. Kenapa sih? Lah iya, hey terus sekali-kali hey.
1: Malah ngejar ribut.
0: Malah ngetak iwong. Ini yang pada ini pada berbroken malingnya.
1: Apa? Kamu mau
0: posan? Aku gak tahu apa tiba-tiba ngomong kayak gitu.
1: Apa sih?
0: Orang genar.
1: Terus
0: mbak pikir aku ki terus mudeng. Aku orang mudeng. Si mudeng apa orang?
1: Si orang.
0: Dong pora. Wis diomongi kali.
1: Malah diulang.
0: Oh, duru.
1: Malah diingetin lagi ya kan.
0: Kelingan. Ya kepriben
1: kali kan mambengi ya.
0: Lah iya jadi kelingan.
1: Karo Rika ya.
0: Oh, duru. Iya, kita akan sama-sama besi-besi kita yang sudah muruh doa ya di WhatsApp. Coba aku hafal nih, Mas ya. 08 di WhatsApp kita 0851 ya. 2666
1: ya
0: 6931.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau kamu enggak hafal juga nemen deh kamu.
0: Aku hafal.
1: Coba.
0: 0851 2666 6931.
1: Biasanya depannya bukan 0851 tapi 0831. Itu mah call center ya.
0: Iya, BSI semuanya yang sudah pada dapetin bio sisi aganya juga terima kasih. Nanti kita bakalan absenin. Sekarang aja deh.
1: Sekarang.
0: Iya, kita absenin. Ada siapa sih?
1: Aduh berbek.
0: Kenapa sih kok tiba-tiba ya? Ada Pak Ahmad dari Uman Agung.
1: Iya, ada kol-kolahnya.
0: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Ahmad ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Pak Sumanto SB14. Terima kasih loh Pak.
1: Iya. Yeah.
0: COD Bapak ya. Lanjut lagi Bu Poni. Tapi gak ada Poni. Dia mau ngomong. Ibu mungkin punya, cuma kan ibu berjilbab aja. Kalau berjilbab terus poninya diginin kayak mana lah
1: Naya. Aurora dong ya.
0: Ibu Poni makasih ya di SW8. Sehat-sehat ibu, cantik ya.
1: Lanjut lagi.
0: Ada Pak Sardi. Kayak lah Pak Sardi kudu nih bajunya dikit. Bentar. Pak Sardi gigi, ya? Maksudnya gimana? Oh, mungkin Pak Sardi ini itu ya, tukang gigi paling ya. Apa kamu piye iki? Soalnya tulisannya Pak Sardi gigi pokoknya ya. Ya, tapi Bapak tidak menunjukkan giginya yang cemerlang. Ting gitu harusnya ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu Bapak ya.

0: Wis lagi diare mules malam guyu-guyu. Pakai Pampers ya nanti ya.
1: Nunung.
0: Iya, malah mak cerit. Aduh, Pak De tuh kiran. Loh, Pak De tuh kok pakai rok, Pak De? Emang rada random ya. Aku tuh orangnya suka tiba-tiba aku rada langsung bereaksi gitu lah aku tuh orangnya. Ya toh, Pak De tuh kiran lo. Pak De pakai rok. Oh, Ibu Warni ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi siapa, Neng?
1: Pak Sumardi. Pak Sumardi megangin perut sakit perut ini makanya minumannya madu lambungku.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Ya, dari Panggung Mulyo Rawai Pitu ya.
0: Oh, iya.
1: Terus. Ada juga Pak Mariana Karim yang senyumnya lebar sekali.
0: Apa Pak Mariana apa? Mariana
1: Kodim.
0: Oh, Kodim.
1: Yang senyumnya. Oh.
0: Terus ini dia gesturnya bagus loh ya.
1: Iya.
0: Kemiringannya tuh pas.
1: Mm-mm.
0: Kemiringan badan loh maksudnya.
1: Iya. Jadi tuh
0: kayaknya dia enggak mati gaya kalau di foto tuh ada ininya.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak kaku kan lo ngerti enggak sih maksudku?
1: Ya, sehat selalu ya buat ya Pak Mariono.
0: Iya benar. Pak Mariono ini orangnya kayaknya auranya bagus.
1: Aur.
0: Jadi kalau misalnya orang yang sering tersenyum ya, terlihat bahagia itu akan
1: awet muda.
0: Iya, jadi ke badannya juga ikutan sehat.
1: Betul ya. Sekali.
0: Nek perengut-perengut macam sama cucu ya, gampang sakit ya darah tinggi. Makanya happy aja. Ya.
1: Aku tadi nggak bisa berdiam ketawa mulu, tapi aku tidak memperlihatkan ketawaku. Berarti itu ketawaku yang paling banget besti.
0: Aduh, iki gatel kelekku.
1: Ayo aja dia mau metabes.
0: Penting orang mambu loh kelekku. Yogur gatel kok.
1: Saya tambuni saya. Aku sampean ngomongnya mambu. Orang loh ya.
0: Jangan muka aja ya di iniin doang geliran badan di semerbak
1: kele
0: mambu pakai deodoran ya saya. Kasihan nanti temennya ini apa
1: klepek-klepek iya. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia.
0: Yes.
1: Bu Sipi dari KNPI juga sudah hadir ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Ragil. Ini Mas Ragil itu ya dari SB8.
0: Oh ya Esi, tapi yang buat jenenge Ragil oke.
1: Oke toh. Mbak Suginan, dari Tambah Subur juga terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ada juga Besti kita dari seputaran Pelang Ijo, Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani, Pak Warto dari Bumi Nabung juga terima kasih ya.
0: Yeah.
1: Ada Mbak Rindi dari Pelang Ijo paling ini nih.
0: Rindiani.
1: Iya.
0: Kekasihku sayang. Itu adalah gue. Tapi ini Rindi Aninya gak ada. Aninya udah dibawa Bang Haji Roma ya.
1: Iya. Ani. Pak Sarif dari Bumi Nabung juga terima kasih ya. Bu Wiji.
0: Loh, tapi bapak.
1: Ini buat Bu Wiji loh.
0: Iya, terima kasih.
1: Pak Sariben dari RB3 juga terima kasih ya.
0: Lanjut lagi Pak Aliusman dari Gaya Baru.
1: Yes. Terus juga ada Pak Tuhimin.
0: Iya.
1: Dari BK1.
0: Yes.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Yeah.
1: Pak Zainal.
0: Zainal.
1: Dari RB4 ya. Yeah. Ada Mansur S.
0: Oh, ya benar. Tapi S-nya ini mungkin S
1: di
0: tambah subur bukan.
1: Yeah.
0: Bukan Mansur S penyanyi dangdut. Itu ayah Mansur.
1: Iya, yeah, ayah Mansur.
0: Tapi kok kebetulan banget namanya Mansur tinggalnya di S. Jadilah Mansur S. S-nya S apa?
1: Es
0: balon.
1: Cendol dawet seger piroan
0: 500an
1: enggak pakai ketan. Jiro 456 78 tak ginta.
0: Panjang banget ya.
1: Bude Caswati karo

0: suka di Lanjung Iman Bumi Nabung. Eh, nggak borong beli resep ya.
1: Mantul
0: banget ini Bude ya. Makasih loh.
1: Ibu Leginan dari Tempel Rejo ya.
0: Yes. Kirain
1: apa?
0: Apa meneh?
1: Hah? Kirain tempel. Ternyata ada namanya Tempel Rejo, Besi.
0: Bukan nompel, tempel.
1: Hah?
0: Tempel?
1: Iya.
0: Kamu bacanya mau baca tompel.
1: Iya.
0: Tempel. Ibu Painen, ya.
1: Hah?
0: Iya, benar Painen.
1: Iya.
0: Kamu pikir apa salah?
1: Bocilnya melongo ini.
0: Terima kasih ya. Ini siapa?
1: Bapak duduk dulu, Bapak. Pak Parmin atau Ibu Kasina. Mari tunggu kuning.
0: Pak, penuh, Pak.
1: Pak, itu ada kursi di belakangnya loh, Pak.
0: Lah,
1: itu
0: ya,
1: juga
0: malah dianggurin, malah jongkok ki loh, Pak. Penuh, Pak. Geser, Pak. Mbak Fatia di RB2, terima kasih ya, Mbak.
1: Terus juga ada Bu Suyani dari RB4 juga ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Hey, borong banyak banget ini Mas
0: ya
1: Rio.
0: Allah. Suka banget sama Mas Rio deh kalau kayak gini deh.
1: Iya deh, soalnya ngeborong banyak
0: iya.
1: Deh.
0: Ini juga ngeborong ini Mbak Mukiar dari Ukil ya.
1: Wow.
0: Luar biasa, semoga cepat sembuh ya Mbak.
1: Mbaknya meninggal ya pisan.
0: Kan ini kayak tadi Mbak yang tadi.
1: Paling ini Mbak Dian bilang, Mas Dayat ya, Mas Dayat bilang, Mbak dipoto dulu ya, langsung berdiri,
0: bergaya,
1: langsung
0: dia.
1: Bergaya dulu.
0: Berpose ya, set. Nice. Emang harus gitu cucok.
1: Ada Ibu Suparni dari 16 juga terima
0: iya.
1: Kasih ya. Pak Rani dari Dharma baru pertama kali konsumsi.
0: Okay. Semoga ini ya masih nanti bereaksi banget. Bagus ya untuk Bapak ya, rutin Bapak ya.
1: Iya Belsti, masih banyak banget juga yang lainnya yang belum di absen.
0: Yes.
1: Tapi aku udah capek sekali.
0: Kamu udah gak usah, kamu capek naon.
1: Gak pake tau.
0: Besti aku ya, sayang aku cinta aku, sok mangga yang mau membeli Biosi. Langsung aja luncuran ke studio radio kesayangan kamu ini.
1: Benyo.
0: Yang dekat dengan daerah kamu.
1: Benyo.
0: Ya. Bisa ke Tri Rama,
1: yeah.
0: Bisa ke Duta Paramita.
1: Benyo.
0: Bisa ke Kansa,
1: yeah.
0: Bisa ke Inovasi.
1: Ha-ha.
0: Bisa ke Gistara,
1: yeah.
0: Bisa ke Asrianda,
1: okay.
0: Bisa ke Jazz,
1: yeah.
0: Mana lagi? Ada yang belum disebut?
1: Batara,
0: yes.
1: Ada neng, ayo neng, ayo main pacaran.
0: ada Krishna di Batara ya. Nah, terus untuk besti-besti aku yang mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi biosinya atau kamu mau konsultasi dulu ya seputar keluhan kesehatan kamu atau mungkin reaksi-reaksi tertentu yang kamu rasakan setelah minum biosi, kamu konsultasikan ya, jangan dipendam-pendam, kamu bisa mencurhatkan segala sesuatu, tapi jangan urusan pribadi ya, urusan kesehatan.
1: Kalau
0: ya?
1: Dipendam itu bewe.
0: Aromanya sangat luar biasa ya.
1: Merba.
0: Apalagi pas klikin.
1: Aku habis makan bebek, besti mau enggak besok
0: bojikong.
1: Ah, kalau begitu nanti kita lanjutin lagi karena tadi pembahasan kita udah selesai belum sih?
0: Belum, masih ada sedikit.
1: Nanti kalau waktunya enggak cukup besok lagi.
0: Harus cukup. Besti, tadi kan belum disebutin yang mau konsul langsung ke 0831 760 6.
1: Iya. Nanti kita bakalan bacain lagi untuk basic-basic kita kalau waktunya cukup ya,
0: yes.
1: Yang sudah bergabung barengan kita. Karena banyak banget ini basic kita yang udah nongol ya kan. Nanti kita bacain lagi ya. Tadi lah kalau gitu kan nanti kita bakal lanjut lagi,
0: yes.
1: Sama Dedangin dong. Jadi Belsing nggak usah kemana-mana.
0: Kita barengan sama kita berdua di Bandar dan Ritbios bersama Duo Bandar.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: masuk di menit keberapa ini mah? Ya ampun. Sok.
1: Oh.
0: Sebentar lagi.
1: Mau
0: waktu
1: ketarik.
0: Kita
1: apanya?
0: Ini takut. Tinggal sedikit ya. Iya, tapi pembahasan kita masih ada ya, Besti, ya, soal tadi yang diare.
1: Tiba-tiba itu piano.
0: Tiba-tiba diare. Cepat sembuh.
1: Dia
0: mari main piano.
1: Emang kan kata aku juga ini mah Miss Asbun ya, Miss asal bunyi ya.
0: Nah, Besti. Jadi kita bisa mencegah yang namanya diare ya. Tadi kan belum dibahas ini beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah diare. Sana-sana, pergi-pergi.
1: Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Terutama sebelum dan sesudah makan ya kan.
0: Aku tuh udah cuci tahu.
1: Iya, tapi paling kamu gak bersih ya, pakai sabun paling ya. Serta sesudah menggunakan toilet. Itu harus cuci. Kamu jangan habis dari toilet, kamu langsung megang makanan, langsung kamu masukin ke mulut kamu itu.
0: Iya,
1: terus mencuci buah dan sayur serta mengolah bahan makanan seperti daging sampai benar-benar matang.
0: Yes, aku tidak suka makan makanan yang setengah matang.
1: Iya, apalagi kalau misalnya cintamu setengah-setengah.
0: Tak sanggup, tak sudi.
1: Tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang juga. Ini pokoknya apa-apa harus matang ya. Gitu, Besti. Terus untuk para bunda-bunda, ya, ini dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif ya. 6 bulan pertama pada bayi Anda untuk membentuk antibodi dan melawan mikroorganisme penyebab diare.
0: Sana-sana.
1: Terus bisa juga dengan menjalani vaksinasi rotavirus untuk melindungi anak Anda atau bayi Anda dari serangan virus yang umum menyebabkan diare. Intinya harus hidup bersih lah ya.
0: Benul, Besti.
1: Dan juga harus perhatikan asupan makanan. Jangan sembarangan jajan. Apalagi kamu sudah tahu misalnya itu tuh enggak higienis ya. Terus juga hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kamu mules, diare. Udah tahu kamu gak kuat makan cabe. Ini segala aja. Makan cabe banyak-banyak, makan sambal banyak-banyak. Terus abis itu kamu diare. Salah sendiri kan.
0: Iyalah. Ya udahlah kalau begitu nanti aku stop dulu makan makanan yang kurang mendukung perut aku ya.
1: Iya, makanya itu di ini dulu
0: skip
1: lah ditahan.
0: Oke lah kalau begitu. Ya. Tapi Besti juga bisa kan nyembuhinnya tuh dengan biosi?
1: Bisa dong, itu supaya mengembalikan apa ya, maksudnya tuh kayak pemulihannya cepet juga. Terus mampet nanti ya.
0: Iya.
1: Banyak minum air putih sayang ya, biar kamu gak dehidrasi. Oke.
0: Iya zing.
1: Iya zing.
0: Iya zing. Ya udah zing. Waktunya abis zing.
1: Aku gak kebayang aku dipanggil zing.
0: Seng
1: nggak, apalagi seng
0: mbak Ari.
1: Pernah ada yang panggil seng, terus aku balasnya gini, lebih ke asbes sih kayaknya daripada
0: seng baja ringan gitu ya. Tapi
1: seng?
0: Kadang tuh juga apa ya, salah satu ada yang juga bui, ada yang baby bub, iya bub, bui, iya bub, bub,
1: bukan itu, bukan, jangan. Jangan ya. Ya ada itu panggilan-panggilan ya, terserah lah apapun itu ya. Oke, masih ada waktu. Sudah beak.
0: Masih ada waktu. Udah lengges beak ini Besti waktunya. Ya ampun. Terima kasih
1: ini ya. Jangan lupa untuk selalu konsumsi biosiaga 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes Besti aku. Terus juga untuk yang mau cuci pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, mau berkonsultasi seputar keluhan kesehatan, Anda bisa langsung hubungi call center kami 0831 760 600.
0: Iya Besti, Besti itu semuanya selalu jaga kesehatan terus ya sepanjang hari dan pastinya juga jangan sampai terlewatkan untuk Anda bisa mengonsumsi biosiaga ya. Kalau begitu waktunya kita pamit, boleh kan Bes?
1: Boleh banget. Sampai jumpa lagi besok, sayang-sayang aku, cinta-cinta aku di Bandar Dangdut Biosi, tentunya selalu bersama Duo Bandar ya.
0: Iya, kita pamit dulu. Sampai jumpa dan see you next time. Bye-bye.

1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Kepala toko Alfamart di Baradatu 2, MRAF 27 tahun, diduga menggelapkan uang hasil penjualan dan sejumlah barang dagangan dengan total kerugian mencapai sekitar 141 juta rupiah. Warga Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan tersebut kemudian ditangkap polisi saat bersembunyi di Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, pada Sabtu 5 September lalu, sekira pukul 2 dini hari. MRAF berhasil diamankan tanpa perlawanan. Dari tersangka dan lokasi kejadian, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa kunci toko, 18 lembar catatan hasil audit barang, serta surat keputusan karyawan atas nama MRAF. Kasus tersebut kemudian dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hasil pemeriksaan terhadap MRAF mengarahkan polisi kepada seorang pria berinisial R, 28 tahun, yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi menduga R turut terlibat dalam aksi pencurian di toko Alfamart Baradatu 2 tersebut. Atas perkara yang ada, kedua tersangka diduga dijerat pasal 477 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana pencurian dengan pemberatan. Aksi seorang pria berinisial AI, 34 tahun, menggunakan uang pecahan Rp100.000 untuk membeli rokok di sebuah warung di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur, berujung pada penangkapan. Uang yang digunakan untuk transaksi diduga palsu dan membuat warga langsung melakukan pengejaran. Peristiwa terjadi pada Kamis 10 September 2026 sore. Pemilik warung berinisial NM awalnya menerima uang pecahan Rp100.000 dari AI. Namun setelah pria tersebut pergi, istri pemilik warung memeriksa uang yang diterima dan mendapati ciri-ciri yang diduga tidak sesuai dengan uang asli. Kecurigaan tersebut kemudian disampaikan kepada warga hingga dilakukan pengejaran. AI akhirnya berhasil diamankan warga di sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi transaksi. Saat diperiksa, warga menemukan dua lembar uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu serta sejumlah uang pecahan lainnya. Seluruh barang bukti dan AI kini diamankan di Mapolsek Labuan Maringgai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga uang palsu tersebut dibuat sendiri menggunakan printer, kemudian diedarkan dengan cara digunakan untuk berbelanja di sejumlah warung. Polisi masih mendalami berapa banyak uang palsu yang telah diproduksi dan diedarkan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Pria di Lampung bernama Risman, 31 tahun, tega menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Pelaku menganiaya istrinya setelah korban mempersoalkan komentar seorang perempuan dalam live TikTok yang dilakukan pelaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, Ibtu Rudi Prawira, menyebut penganiayaan terjadi di Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat, pada Selasa kemarin sekira pukul 4 sore. Kini, pelaku sudah diamankan polisi. Rudi menjelaskan peristiwa bermula saat Risman sedang melakukan live TikTok di depan rumah. Tidak lama kemudian, Risman menghampiri istrinya di kamar. Keduanya kemudian terlibat cekcok. Korban disebut tidak terima setelah ada perempuan yang berkomentar dan menjelek-jelekannya dalam siaran langsung tersebut. Pertengkaran berlanjut ketika Risman meminta ponsel korban. Risman diduga mengetahui akun WhatsApp miliknya telah ditautkan ke ponsel korban. Namun, korban menolak memberikan ponselnya ke pelaku. Risman kemudian pergi ke dapur mengambil senjata tajam. Pelaku kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut kepada korban sambil mengancam akan melakukan tindakan kejahatan kepada dirinya dan anaknya. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

siang dulur-dulur, kepriwe kabar senajan panase pada mongah-mongah ayo gue ya, tetap semangat anggane aktivitas monggo nyawiji malih. Kalian ini Sari Tikrama sing ayu dewek saumah tengah dicorok kelenengan. Nggih, kelenengan teng Radio Trirama dulur-dulur lan jaringane nggih alhamdulillah. Ketemu nang dina Senin Wage dulur-dulur Sari Sasi Bada Mulud tanggal 11 September 2016. Pokoknya sepakat mbok dulur-dulur kabeh sepakat. sepakat September paket hemat. Semoga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane dulur-dulur. Nggih. Duki jam 3 dulur-dulur nini nang rencangi panjenengan sami ampun supe. Monggo sami dikonsumsi agar iluse. Nggih, jampi herbale dulur-dulur sing wonten Radio Trirama lan jaringane. Apa maning saiki wis ana gejang sing pada cengkerut-cengkerut kowe mau selain madu nomor rapit nggih sing teng lop nggih diunjuk nggih sing dioles nggih niku jigo krim sedulur nggih menawi rika kowe ngalami ya Allah Gusti ya Allah enggane tengkul nggo menyat salat be kaya kiye pating srenut rasane kepriwe kiye ora susah kuwatir dulur-dulur nggih semangga oleh simawon kali jigo krim ora susah njaluk sambatan karo wong kae kowe ya dewek bisa ae kowe ya cukup diolesna ae kowe nek cara basane ini dicrite kowe sedikit ora cerah tapi crite kowe sedikit langsung dioles-oles kae kowe ngolese kowe mau searah bae nek maringi sor ya maringi sor bae kaya kowe ya engko rasane anget dulur-dulur nggih semangga sampun kathah sing mbuktiaken nggih niku janji kok krim luar biasa kowe sing kaku pengin dilemes nah kowe selain niku kuwatah sangat pokoknya sepakate dulur-dulur nggih mangga dulur-dulur nek badhe pesen produk nggih badhe konsultasi telepon mawon teng HP CS nggih sing kerep gabungan karo nini nek sing wingi rungi sagabungan telepon mawon teng nomor Trirama FM pokoknya ra susah lia-lia paguyuban warga panginjongan nggih teng pundi kemawon Republik Ngapak hidup apa maning IPJS Senen wake dulur jan angine luar biasa monggo moga kendangan Jawa dulur-dulur ya engko bengi malam Selasa kliwon sapa ngerti kowe ya jenengane rejeki sing wis padha udan ya alhamdulillah kowe ya monggo duki jam 3 dulur-dulur saya kira susah pada maring dingdi ngibing maning karo klenengan nang Radio Trirama lan jaringane pancen

Semoga tidak cengakan malah dulur-dulur tase kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget sing selalu setia kalih adicara klenengan nggih kalih Nini Sari Tikrama sing ayu dhewek saomah. Mawon sing takon karo Ninine Mas Pandi nek dening ora tau lap nang apa sih ngapa Mas? Ora akar pelep apa yuk Mas. Yuk ya mong komas jam suci bae ngenteni jam suci kayak gue ya. Semoga dulur-dulur nggih jambi herbale ampun supe nggih kuat sangat promone pokoknya sepakat banget September paket hemat dulur-dulur niko enten drop bonusane susu jahe merah dulur-dulur enten selte bonusane selte enten drink bonusane sel drink nggih enten malesi lambung bonusane enten susu susu kambing etawasi 200 telu apa nih susu dulur-dulur nggih enten malah dulur-dulur mok menawa panjenengan nggih sing gadah keluhan ya Allah sikile kaku banget nika wau ninine sampun sanjang enten jigo krim nggih saged nggih ngelesi dulur-dulur sumangga nggih saged telepon mawon Mas Ab teng call center mungkin saged ditukikna tuking griya sing daerah inovasi tembas nggih teng radio inovasi sing wonten Kansa nggih sumangga nggih pados teng radio Kansa Jalan Lintas Sumatera wingking kantor MWCNU Talang Sari Setunggil Lampung Timur nggih sing wonten

0: dulur-dulur badhe pados produke nang ndi nik nang Radio Duta Paramita dulur-dulur nggih sing wonten Metro nggih sugeng siang sedaya kanggo dulur-dulur nggih sing nembe nyawiji lumantar radio Tramalan jaringane sing nyawiji lumantar Radio Gistara sing wonten Lampung Barat sugeng siang nggih matur suwun sanget iki wau sampun kathah sing tumbas produk nggih matur suwun sanget nggih sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impress Purwodadi Gisting nggih sugeng siang nggih monggo sing karep telepon 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang kene.
0: Sugeng siang ugi sumangga Pak Gatot. Kepripun wartose Pak Gatot? Pak Gatot, Pak Gatot. Nje, pantes Pak Gatot di senggol karo adikku wedon sing ayu dewek. Assalamualaikum sayangku cintaku, ya Allah kepriwe kabare sayangku.
2: Waalaikumsalam. Kabare sae nene grupen ini.
0: Alhamdulillah sehat. Ku radione dicilik nang apa Mama? Mama, aku panggil Mama.
2: Dari yang pertama kali.
0: Asik-asik. Sehat ya Mah ya. Nyeluk nang kene tek tulisi Mamah Neri.
2: Enggak apa-apa toh. Ya Mamah Mama ya wajar.
0: Ala pamaning nenine, ana sing wis nyeluk Mbah Uyu tanah nyinine wis pokoke warna-warna, wis ora apa-apa.
2: Bodoh ini, aku sih nyeluk sengkol, aku sih nyeluk gacor,
0: aku sih nyeluk kroto. Mending nenek menil. Nil, kayak gue kelakuannya Mas Jim nak nyeluk. Nil, wah nus biasa nih yang nyeluk ngapa? Wah lati celuk. Iya langsung apa-apa, apalah artis, apalah artis, apalah artis sebuah celukan kayak celukan. Apa sih kecelukan? Apalah artis sebuah panggilan. Sing penting pada sehat. Ge kepriwe Kota Gajah Cireus ana udan apa ya?
2: Ana udan loro nek klok
0: wis ilang kututan. Uyuh kinjeng.
2: Uyuh kinjeng.
0: Monggo Mama.
2: Sekitar membahana gini. Heeh,
0: pokoke luar biasa sing semangat dulur-dulur. Ya Allah.
2: Luar biasa tenan.
0: Hayo Mama Neri.
2: Sekare
0: nopo sayangku?
2: Tresno kalah bondo ini.
0: Tresno kalah bondo aja kayak gue dadi nglangsan nyong. Gara-gara aku randu e bondo, aku ditinggal lunga. Wis wonge ora ayu tapi kemayu galak pula wis apa sing ancur ebur. Salame sayangku.
2: Salame kater Bu Sena.
0: Nggih.
2: Sugeng siang, Ben Mbok Pandira sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pak Lumintu sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Pak Yanggi kali Bu Yanggi nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Wonten Putra RA nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Suri-surinya sama Cek Kale Cete menawari sugeng siang. Heeh,
0: sugeng siang.
2: Jeno Martabak.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Enten Kang Fatan Maulana sugeng siang.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Mas Agus sugeng Mas Edi BW.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mas Pur Kentung.
0: Nggih.
2: Terus Pak Matung.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Terus Bapak siapa penjaga cinta nih?
0: Nggih, sugeng siang.
2: Terus Mama Eka, Mama Ica, Pak Warno sugeng siang.
0: Nggih.
2: Enten MBG, enten Elin, enten Joni, Wira Menggala Kota, sugeng siang.
0: Pak Emali,
2: Bapak Emirca,
0: sugeng siang.
2: Para Malang, sugeng siang. Julio,
0: sugeng siang.
2: Kang Broto, terus Minggu Wau, Pak Gatot nggih.
0: Pak Gatot mbok tendang ora njreng kanang wong tuwek.
2: Gatot.
0: Sepurane ya Pak ya.
2: Sepurane Pak.
0: Rika kalah tua tadi. Rika ditendang langsung jel gudang.
2: Ya wes, mecen lihat terus tak tendang sisan Sugeng siang. Terus enten Bu Sri Suprati, Bu Muslima. Terus enten Mbak Mary Susanti.
0: Sugeng siang.
2: Terus Ibu Ediana, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Enten Mami Melusia Kang Rustam.
0: Sugeng siang.
2: Bu Rumiate.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Niki apa dulu yang ada Bandar Lampung nih? Anu nih.
0: Mboten sayangku.
2: Mboten nggih.
0: Nggih.
2: Pokoke iki enten Bandar Lampung sedaya kemawon.
0: Heeh, mugi-mugi sami ngawiji. Nggih.
2: Heeh. Salam sapane kata sedaya kemawon ini.
0: Nggih.
2: Spesiale katen ini masih siaran.
0: Aku siap sayangku.
2: Mugi-mugi benar ngajak suara saya.
0: Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Lah iki sombong tenane.
0: Ngapa?
2: Di telepon telepon nola dilangkat.
0: Sing nang HP ndi?
2: Ya embu kok kayak aku sing kayak nomor piro ya ning kayak pokoke tak telepon telepon.
0: HP nene-nene iki soalnya telu. Takon pandi. Sing seluler anak, sing
2: wa. Ya, seluler sakmene iki.
0: Sing seluler nomornya pira sayang?
2: Ini aku
0: gak apa-apa
2: ini. Ya pokoknya kok nih ya.
0: Tapi saya ada telepon HP-nya raka kegawa.
2: Orang lah saya itu ya mengganggu tolak telepon.
0: Oke siap sayangku.
2: Udah kasih lagi
0: nih. Sama-sama. Panteng Tira masih sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mamah Neri sayangku. Si wonten kota Gajah Sugeng siang kemawon dulur-dulur. Sing stasiunnya wiji lumantar radio teramalan jaringan ini. Matur suwun sangat. Nggih, mugi-mugi sampean paringi sehat sedaya. Sumangga jampi herbale saged ditumbas teng radio drama utawi pesen teng call center Agarilus. Nggih. Teng HP CS mawon. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang kini.
0: Pak Rika mau ditendang nang Neri.
1: Nggih, jongkrone kali Mbak Neri.
0: Ah, sepurane ya Pak wong enom anu ora duwe anu agaigi. Kaya gue. Semoga Pak. Pak Gatot kepripun wartos sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga 26 sehat nih.
0: Alhamdulillah, pokoknya semangat kayak gue ya Pak ya. Semoga. Bade salam kagum sing. Sekarang apa Pak?
1: Kuli bangunan.
0: Aku iki dek. Anak ewang tani. Kepriwe sih Pak, kudu ya.
1: Niku wong desa.
0: Oh, wong desa. Salah berarti nene kuli bangunan. Nggih. Salame kagem sinten Pak Gatot monggo.
1: Kagem Mbak Neri kalau wau.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Maklum Pak Warno sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pesena Bu Muslimah Mbak Mary Susanti Bu Diana sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Kartini Bunda Kristin Bunda Lili sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Mary Anti sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Italiana sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Rumiyase Bu Jamiyase sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nah, sedaya kemawani nggih.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang kagem minine, pati kesehatan selalu nih.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun. Pak Gatot, panteng radio Pak.
1: Panteng sedirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Gatot sing wonten Trimulyo Mataramnya Wiji Lumantar Radio Inovasi. Matur suwun Pak Gatot nggih. Sugeng siang kanggo Pak Margono. Nih sugeng siang nyuwun sekare nih. Klinci ucul. Salame kagem sedoyo kemawon nggih pendengar radio drama lan jaringane nggih. Matur suwun Pak Margono nggih. Pak Slamet ngapar ditampani prutul. Siang nene. Panas giang-giang sama sayangku. Sing wonten Bunda Ulpa nggih, sing wonten Sedampah Liwa. Pak De Suradi nggih matur suwun nggih sampun nyawiji ugi. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sekil setelah sekian lama baru muncul Mas Amir.
3: Tapi ini rusak nih.
0: Oh alah, tapi pada sehat Mbok ya.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ini nih alhamdulillah pandungannya dulur-dulur ini nih diparingi sehat, diparingi waras senajan nurung wareg kayak gue.
3: Oh, durung wareg.
0: Durung wareg kayak gue. Masa
3: nek wis kepareng iku malah megap-megap.
0: Ora megap-megap gumo.
3: Gumo
0: alah. Mas Amir semangga, padhe kinten salam kagem sinten?
3: Kalame kagem sing nemi
0: sing enten Pak Gatot.
3: Gatot Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
3: Karo Neri.
0: Nggih, Sugeng Siang. Heeh, Mbak Neri. Sugeng Siang.
3: Bar kuwi karo Maklum Mintu.
0: Nggih, Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Diana.
0: Nggih, Sugeng Siang. Heeh.
3: Bu Isena.
0: Nggih.
3: Kagem sapa maneh ya?
0: Sinten malih?
3: Neri.
0: Nggih.
3: Sugeng Siang.
0: Neri Meri niku benten nggih.
3: Benten ya.
0: Meri sama Neri niku benten. Nek Mbak Neri niku Kota Gajah, nek Meri niku teng Inovasi.
3: Walah.
0: Sinten malih?
3: Elin kae.
0: Sinten?
3: Neli
0: Numanagung.
3: Sugeng Siang.
0: Nggih.
3: Kang Sati BW Sugeng Siang. Mas Pur Kentu
0: Sugeng Siang.
3: Kagem sedoyo ni maona ni.
0: Nggih.
3: Jalo sekare ni.
0: Sekare napa Mas Amir?
3: Bakso apa mie ayam ni?
0: Bakso apa mie ayam pilo loro-loro ne lah.
3: diaduk
0: kayak gue ya, jadi enak kayak gue bakso apa mie ayam. Matur suwun Mas Amir kan.
3: Sami-sami.
0: Nje panteng radio Mas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panteng radio ya Tri Ramara susah lia-lia Mas Amir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amir kan sing wonten marga 3 matur suwun sampe nyawiji. Nek ana mamaku sayang Mama Mega sing wonten Gunung Batu. Nggih, nyawiji nini Nek. Monggo-monggo. Sehat selalu sayang ya. Monggo-monggo. Sugeng Siang kanggo enten masalan mebel sing wonten RB3. Mama Mega nang kana sana udan urung sayangku. Assalamualaikum Sugeng Siang.
1: Waalaikumsalam Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang Pak Slamet kepriwe kabare Pak? Wis suwe banget ora ketemu.
1: Kabare nggih tetep aja Slamet.
0: Sabar Slamet sehat waras. Tapi urung wareg ninine urung wareg sabar Slamet sehat.
1: Kula nyuwun sekaripun.
0: Sekarang napa Pak Slamet?
1: Alah Cidro.
0: Cidro. Salame kagem sinten Pak Slamet?
1: Salame kagem Pak Gatot.
0: Nggih, Sugeng Siang. Mas Amir kan saking marga 3.
1: Salam kenal mawon kalian Pak Slamet, Pak Amir kan.
0: Nggih.
1: Lanuki kagem Maklum Mintu, Pak
0: Sugeng Siang.
1: Muslima kalian Neli.
0: Sugeng Siang.
1: Neli Kota Gajah niku wau nggih.
0: Nggih.
1: Nah, Sugeng.
0: Meri Neri nek niku wau Neri, Neri Kota Gajah. Nek Meri no pasti. Nelin teng Uman Agung, Pak Slamet.
1: Nggih, salam kenal mawon. Lanuki kagem Pak Katiman Bandar Lampung.
0: Mbak Slamet tangsal salam saking Mama Mega.
1: Pripun
0: salam ini Gopo Esena Putra LA Maklum karo Mbak Slamet.
1: Lanjut nih.
0: Lanjut Pak Slamet.
1: Kagem Mama Bagas.
0: Sugeng Siang.
1: Lanuki kagem Pak Muksin nih.
0: Sugeng Siang.
1: Lanuki kagem Mas Nyong-Nyong.
0: Sugeng Siang.
1: Kagem Ayah Bakar.
0: Sugeng Siang. Nggih.
1: Lan kagem Cak Peno.
0: Sugeng Siang.
1: Kagem tak sukati yang anggen kalian yang uti
0: sugeng siang
1: lan ugi kagem Mbak Parman kalian utinipun
0: nggih sugeng siang sinten malih
1: lan ugi kagem Bobo Jaini
0: sugeng siang nggih. Pun ngoten mawon Pak Slamet.
1: Matur nuwun niki.
0: Siap. Salam kagem Ibu, nggih, Pak Slamet.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo panteng radio, Pak.
1: Pandang trirama dong.
0: Ora susah lia-lia, Pak Slamet ya kene bae pokoke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Plongkowati matur suwun sing nyawiji lumantar radio Kansa sugeng siang kemawon sedoyo ya kemawon mboten kula wijinami nggih. Alhamdulillah, monggo satunggil malih. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang. Waalaikumsayang.
0: Waalaikumsayang, Mak.
4: Nggih.
0: Jere Mama Mega udan tompo.
4: Sami. Kene jantung ora kan bledok.
0: Nang kene udan ceting.
4: Aku minggu iki anu asal kalih menamuan.
0: Alhamdulillah. Seminggu li loro ya mending alhamdulillah.
4: Lah seminggu dhewe nane kok asal sekawan. Iki nek mung kalih, nggih alhamdulillah namung kalih.
0: Mak nek seminggu ya kadang entuk 5 barang e, Mak.
4: Nah, lah kula minggu sing dek niku saurunge suron niku ni. Maksud aku seminggu iki entuk 7.
0: Gusti
4: nek sing loro barang.
0: Alhamdulillah Mak, berarti.
4: Pak seminggu entek aku alhamdulillah.
0: Heeh, isuk
4: gembetek aku ngono.
0: Ya ora ketang menangis e, Mak.
4: Menangis aku.
0: Direwangi mangan

0: Den matur nuwun ngono.
1: Nggih. Lah iya. Mbok menawi lepat ampun supe eketan papat, Mak.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih.
0: Kula eketan papat nggih sampun purun.
1: Nggih. Nek menawi njenengan mak lumintu kula nyuwun eketan 7, Mak.
0: Lah, 7 nggih kula lek enten nggih monggo-monggo rezeki kula mlintu nggih kula bantu.
1: Nggih, kula bantu nek ora dibantu ya mengko buntu, Mak.
0: Ujung-ujungnya ujung-ujungnya lek aku bantu ya buntu.
1: Nek wis buntu ya kok dibanting.
0: Dibuar karo Turino, ora buntu.
1: Sing penting pada paringi sehat, Mak. Umum
0: ana
1: sing dibagi umum batir berarti dia ku wong tua temenan kaya kuwe. Masalah mangan rasa diomong-omong maning greh-greh.
0: Ora
1: usah.
0: Samangan nang liya-liya kono ana sing gak mangan, blas malahan.
1: Malah blas saya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
0: Oh,
1: nek awake waras ya gue enak baik. Ya kuwe. Atomong.
0: Luyur
1: orang ketang lah Gusti parangi sabar ya Mak sekare Mak
0: bulan-bulan
1: karang
0: kates ninggal janji
1: salame Mak
0: salame Kang Mbah selamat nani Lela sugeng siang Pak Dekatiman
1: sugeng siang
0: wonten Pak Deko Iri wonten Pak Ahmad Yanto wonten
1: sugeng siang
0: Pak Airan wonten Pak Sugira Pak Sumiran ki sugeng siang.
1: Heeh, sugeng siang.
0: Bapak Sulino ki sugeng siang. Mas Dadang, Mas Putra Pringsem sugeng siang. Samane sami Haji Kang Agus. Gus Agus, anakmu Gus. Panas-panas lek ulun kalau Gus.
1: Kudu Agus, Pak. Anu, Mak. Kudu Ken.
0: Anakmu terleting ngetop lo Ken.
1: Anakmu lo Ken. Rambutnya jegrak ngono kuwi lo Ken.
0: Anu mungkin diplontoh di sugeng siang
1: mboten
0: kasar barbir mantau sugeng siang dan Mbak Marusi
1: sugeng siang
0: Bunda Tamba Mama Moklat Mama Bagas Bu Kristin Ayah Raja Cinta kali Pak Andre anu Bunda Riri di sugeng siang Uki Kata Toton Pak Rustam Pak Tupijo Bu Sri Bu Supriyatini Mama Arif Bu Aswati
1: sugeng
0: siang sugeng siang Bunda Riri Pukul Rajo siang
1: Nggih, sugeng siang.
0: Mama Cinta Kang Pur Kentung, Penjaga Cinta Mr. EQ Amir Kang
1: sugeng siang.
0: Atun Duka Lara Mbak Neri Kota Gajah nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Mas Amat Loto Mas Wiki Mas di BW Kang Anjar nggih sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Pak Tumana nggih sugeng siang, Pak Eruri, Pak Supri Bu Daryati, Pak Ariono Bu Hartini, Kang Darjo Bu Hartati nggih
1: sugeng siang.
0: Wonten Kang Firman, wonten Mbak Wandira, Pak Yanggit, Pak Epara, Pak Erate, Pak
1: sugeng siang.
0: Ki sugeng siang Pak Peri ki sugeng siang. Lek Turina siang le, Pak Dari wonten Pak Supatmo, wonten Bu Endang,
1: sugeng siang.
0: Bu Sunarti, Bu Esena, Melin Bu Ribut, Bu Sangkra, Mary Susanti, Bu Ediana,
1: sugeng siang.
0: Bu Mangoti, Pak Dikarto,
1: sugeng siang.
0: Bapak Eni, Mama Endro Manting Mania ki sugeng siang Ngopi Mama Dia Pembara Usna terus sare Bunda Ulpat siang ngopi Pak Oka Pak SBU Kang Piri
1: sugeng siang
0: Dua, Bu Yuni lah Yu Parti Order Bu Damiase Bu Rumiase Mbak Rio Mbak War Mbak Sam Mbak Mbak Sopo Meneh Mbak Kabeh
1: Mbak Kabeh
0: Kemenin ini sehat selalu
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin
0: Pun
1: matur suwun.
0: Kula badhe mudhun, kula sandal karek sita, kita ilang.
1: Lah digawa sapa, Mak?
0: Karek sriti-sriti bulenan mari paling ya. Ranjira sandal kura
1: apik karek kolek. Kae gantung nang siwur lho, Mak.
0: Sewur, sewur iku gawa putuku Pak Warno
1: boleh
0: sriti-sriti sak ribu.
1: Matur suwun ya, Mak. Panteng radio, Mak. Ora susah liya-liya sami-sami mamak kula mintu sewonten pari agung matur suwun teng rika wonten Bu Yuni nggih mangga turu-turu raja badha kelalen jambi herbale saged ditumbas teng radio Tri Ramalan jaringane yo saiki ora susah padha maring ngenti-ngenti ngiping maning

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Informasi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya. Oh,
1: terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi.
5: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
6: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
5: Ya, lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari kompas.com, ribuan warga bersama pemerintah Provinsi Lampung menggelar sholat istisqa dan doa bersama di lapangan Korpri Kompleks Pemprov Lampung Kamis 10 September 2026 lalu. Sholat untuk meminta hujan tersebut digelar ketika abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK masih dirasakan di sejumlah wilayah Lampung dalam hampir sepekan terakhir. Warga berharap hujan segera turun sehingga abu vulkanik yang masih berada di lingkungan pemukiman dapat berkurang dan kondisi udara kembali membaik. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani mengatakan, sholat istisqa tidak hanya dilakukan secara terpusat di lingkungan Pemprov Lampung. Mirzani juga mengajak masyarakat di musola, masjid, dan pondok pesantren turut melaksanakannya. Karena jika dilakukan secara bersama-sama, diharapkan doa akan dikabulkan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi.
8: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
9: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Semoga tidak jengakan malih dulur-dulur tasik kali jampi herbal teng Radio Tri Rama lan jaringane matur suwun kanggo dulur-dulur nggih sing sampun ningali mendeleng ninine. Mongko disapa siji-siji kae kowe ya. Matur suwun. Sugeng siang sing sampun sampun gabungan teng Wawak ngoten nggih. Enten Mama Mega niki wau nggih dereng kewau sedanten. Nih salame buat semua keluarga Tri Rama dan jaringannya. Matur suwun agi udan punjungan nih. Salame nggo Bu Esena, Putra LA, Mak Lumintu, Mbak Slamet, pada pinter parikan ya. Andeng-andeng nang dhuwur janggut. Ora susah mandeng mbok kedadi kepincut Mama Mega. Sing wonten Gunung Batu sehat-sehat sayangku nggih. Matur suwun. Enten Mbak Indah Tandus direwangi mangan iwak asin duite nggo nyarutang seting. Pelok nyanyi ninine aku. Do Indah, lihat di TikTok dong. Matur suwun nggih. Enten malih sugeng siang kanggo Bu Sri sing wonten pasar Bubrah nggih. Nih assalamualaikum sugeng siang Pasar Bubrah nderekne wiji pripun wartose mugi paringi sehat nggih. Panjang umur berkah rezekine ninine titip salam kangge Pak Marno. Enten Ibu Pak Gunari tukang tambal mugi anggenen nandang sakit enggal paringi sehat. Amin. Gendinge ngeni sabar. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoke jan kelenengan pancen jos. Anten bundaku. Alhamdulillah sudah sampai rumahku Nini Sari. Terima kasih. Terima kasih juga buat bundaku. Tri Rama lan jaringannya. Bundaku, terima kasih, sehat selalu. Salam kanggo ayah, Bunda. Nggih. Nih, Om Yusuf ada pantun. Langit mendung enggak jadi hujan. Hati-hati bingung enggak punya gandengan. Baju kuning sama baju merah, Om Yusuf cuma pasrah. Pasrah, pasrah, pasrah Om Yusuf. Nggih, matur suwun sangat nggih kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali hati coro kelenengan teng Radio Drama lan jaringane. Nggih, sumangga sing karep telepon maning 08 12 sangat telu siji jendol. Sumangga enten sinten nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang ninine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidup
1: PDA.
0: Ora. Ih, ora apal-apal nek cedhek tek cethel temenan. Senen ana, Bu. Bu, Senen ana, Bu Damiase, Senen ana. Hidup IPJS.
1: Hidup IPJS.
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Umur Slima kepriwe kabare, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Sak Wang Sule pripun nih kabare nih?
0: Sehat. Tidak mendelengkan diriku di TikTok toh, Bu?
1: Ini sambil ngumpuli tape nih ar yasinan.
0: Oh. Malam apa yasinane?
1: Jumat dadi mengko rebo ater-ater dadi nyang wis gawe iki tape.
0: Oh, dadi kaya gue. Bukan garap ndeleng ninine nang TikTok ya saiki kaya gue.
1: Ya enggak apa-apa dadi bareng ora duwe bareng kok.
0: Sekarang apa, Bu?
1: Jaran ucul nih.
0: Jaran ucul. Lah salah ora mbok taleni.
1: Ah, wong ditaleni wong gedal kok
0: niku. Salame kagem sinten semangga, Bu?
1: Kagem Mama Lum, Bu Setrati.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Siang.
0: Nggih.
1: Apa sugeng siang?
0: Sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang
0: ugi.
1: Ya mugi-mugi enggal-enggal sembuh nggih Mang Rail.
0: Amin ya Allah.
1: Wonten perintah maruti.
0: Nggih.
1: Mas nang langsung siang.
0: Sugeng siang.
1: Sehat selalu.
0: Nggih amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Nggih, wonten malih Pak Iparang nggih.
0: Nggih sugeng siang.
1: Dan Bunda Wiri.
0: Nggih sugeng siang.
1: Penyate Pak Mak.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Nggih. Yuni, Mbak Mary Susanti.
0: Sugeng siang.
1: Wonten malih Mama Diana nggih Sofia.
0: Sugeng siang.
1: Mama Bagas Mama Mopla sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Saya kemauan tanpa terkecuali nggih.
0: Matur suwun ibuku. Matur suwun sangat. Pateng radio, Bu.
1: Sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup IPJS, Ikatan Persatuan Janda Siwur teng pundi kemawon sing tasiknya wiji sugeng siang. Matur suwun sing sampun gabung teng TikTok nggih, mungkin disapa setunggil-setunggil. Nggih. Sugeng siang kanggo Kang Nyong-nyong lagune ya ni aja kelalen lamat-lamat asiam. Lamat-lamat enak tenan. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Assalamualaikum sugeng siang.
0: Sugeng siang. Apakah ini dengan Bujang Tanggung?
2: Benar. Ini Bujang Tanggung
0: kirane. Rika ke tanggungannya apa ya, Kang?
2: Kakek banget ya.
0: Alhamdulillah ya Allah pada
2: panas kaya ngene hujan keringat.
0: Pada usaha apa-apa sing penting sehat. Sehat. Semangat ringe ambet gawe ora ketang nggo nebus ceting, Mbok.
2: Ya, itu best ini. Best ini ya totalan nyang kaya galure.
0: Semangga Kang Bujang Tanggung, pada kinten salam kagem sinten.
2: Ibu Muslimah,
0: Ibu Muslimah, dalamnya sing wonten Petran.
2: Alhamdulillah ketemu. Ibu.
0: Ibu Muslimah.
2: Ibu Muslimah. Iya Bujang Tanggung, ngareng Sri Rahma. Ya jane tak telu sangko.
0: Muslimah. Sinten malih.
2: Pak Endang-Endang Lono, Simpang Randu.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Pak Erisma, sugeng siang. Mas Haji.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Fatmo, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kyai Mawon.
0: Kagem sedaya kemawon. Matur suwun.
2: Radio Drama. Langgame nih.
0: Bangga. Napa?
2: Teh poci nih.
0: Teh poci mas manis kulo batu. Mampir mriki mas kulo boten ayu.
2: Pinter
0: ini aku kangen. Kangen sami-sami Kang Bujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Kang Bujang Tanggung. Jeh matur suwun kanggo dulur-dulur. Sugeng siang matur suwun sangat kanggo dulur-dulur. Jeh sing sampun tumbas produk nggih teng Radio Drama lan jaringan enten Pak Edi niki wau nggih saking 16C pembelian ketiga tumbas teng Radio Duta Paramita. Nggih. Enten Pak Jamil mertuane Kang Patan, Pak Jamil, Mbak sehat ya Mbak? Wingi ramaringana, tina setu Mbak Jamil kican, sibuk nih, iya wis ora papa, sehat selalu. Niki mau sampun tumbas teng Radio Inovasi, nggih, matur suwun. Bapak Suratman dari Serungkuk, Belalau, matur suwun. Niki nggih sampun tumbas teng Radio Kistaran, nggih, matur suwun sangat, nggih. Matur suwun ugi, kanggo Pak Paimin Tanjung Tirta, niki mau sampun tumbas teng Radio Triraman, nggih, matur suwun. Ya Pak, mugi-mugi panjenengan nyawiji. Pak Margono Bluro sudah langganan. Matur suwun. Niki lho sampun tumbas teng Radio Inovasi. Nggih. Matur suwun ugi kanggo Haji Sugiman Jembat Batu. Nggih. Sarap kecepit dua kali pembelian. Matur suwun. Nggih. Tumbas sampun borong teng Radio Kansa. Nggih. Ibu Jakaria matur suwun sangat. Nggih. Heeh. Moksa. Nggih. Ibu Jakaria matur suwun sangat. Nggih. Moga-moga paringi

0: Nini pripun martose?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Pandongane dulur-dulur ninine paringi sehat, nggih.
0: Alhamdulillah, paringi sehat nginjing ben menawi saged kepanggihan malih lho
1: nggih. Nggih, insyaallah.
0: Nggih,
1: mugi nggih iki sing garep diputer lamat-lamat pada-pada dawa kowe, Mbah. Waktune.
0: Nggih.
1: Heeh.
0: Lah nggih.
1: Tumutan mawon. Insyaallah. Nggih, insyaallah.
2: Tolong.
0: Tolong nih, hujan panggung. Kok iki enten lho gian panggung-panggungane niku gian. Sanjane mangke nek kapan-kapan sanjang mulih.
1: Nggih. Heeh. Mangga. Sinten malih?
0: Mboten kemawon, mboten saya kata-kata sing penting pun saged akses.
1: Nggih.
0: Mboten mawon kula pun seneng lho niki.
1: Nggih, matur suwun Mbak Rio.
0: Mugi nene diparingi nggih, muga-muga nene diparingi sehat.
1: Amin ya Allah, ya rabbal alamin.
0: Dhumateng Rama paringi sehat.
1: Amin. Amin.
0: Nggih,
1: amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Panteng radio, Mbak.
0: Pantang Tri Rama, ora nek liyane Tri Rama karo Nini Sari.
1: Iya kene bae, sing ayu dhewek saumah iki ya Mbah ya.
0: Heeh. Kula tak mandeg.
1: Mangga-mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rio, matur suwun nggih sampun nyawiji. Dulur-dulur raja pada kelalen semangga sepakat September paket hemat. Nggih. Mangga dulur-dulur, ampun supe jambi herbale saged ditumbas teng radio Tri Rama lancar. Ringane promone kada sangat. Yo yo. Saya kira susah pada maring ting-ting ngiping maning karo kelenengan nang radio drama.

Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah, setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kudu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga, dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: matur suwun kanggo dulur-dulurku, semangat nggih anggene aktivitas. Moga-moga senajan panas kaya anggen tetap semangat nggih. Sugeng siang kanggo Mbah Kasino sing wonten Kodim. Nyuwun lagune nih Gulu Pedhot. Asiap, matur suwun. Mbah Kasino sehat nggih, Mbah? Mbah, Rika gue obate kudune dinum aja kur di sawang bae kaya gue lah. Tadi memang kok Rika isa sehat, isa ketemu karo Nini Sari di kerama sing ayu dewek saumah ya gue. Sehat-sehat nggih, Mbah. Matur suwun nggih kanggo Mbah Kasino sing wonten Kodim nggih. Matur suwun ugi kanggo Bu Suprati nggih. Ya Allah, Bu, asik bojone. Bu, bojone sapa sing lara ayo kowe. Matur suwun sangat nggih. Mama Mega, kopi Lampungnya sampun nggih. Secangkir kopi Lampung. Matur suwun. Sing badhe telepon sumangga nggih. 08121031 cendol. Mbah War, monggo Mbah. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Wong
1: ini mau
0: dalam Mbah War gaprek.
1: Ya Allah, panas.
0: Alhamdulillah ya Allah pada Mbah, pada ayo kowe ya. Gaplek pringkilan wong wis tuwek aja petakilan Mbah.
1: Sehat lah, itu petakilan itu berarti sehat.
0: Waru waru dayang
1: sayang pinggir kali. Ayo mablang mablang sebulene mencari.
0: Asik.
1: Benang lawe kelasane ama. Lara so aku ya ama.
0: Asik asik.
1: Mablang pringkila.
0: Apa Mbak?
1: Kelar. Salam sedoyo.
0: Jih, sugeng siang. Sugeng siang jih Mbak.
1: Yes, ulang sehat jenengan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tunggu tinunga Mbak. Paringnya sehat panjang Yusuf kangen Mbah War. Mbah apa Mbah?
1: Alhamdulillah.
0: Apa Mbah kelari? Apa Mbah kelari apa ya Mbah?
1: Sampai peringgilan uang kuat petakilan berarti sehat.
0: Amin. Lek
1: boten petakilan boten sehat.
0: Siap. Niki
1: kula tasik damel kripuk nih.
0: Oh, Mbah Tanjung Intene sebelah pundi?
1: Tanjung Intene niki sampingnya Dokter Eka.
0: Oh, alah jebule kur kono. Nggih, insyaallah kapan-kapan nek kula liwat insyaallah tak mampir ya, Mbah.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih. Nggih, siap. Oh, njenjeh.
1: Matur mawon, matur nuwun.
0: Sekarang napa, Mbah?
1: Sekarang kula nunut malut sampean mawon.
0: Oh, siap. Matur suwun, Mbah War.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio, Mbah. Waalaikumsalam.
1: Panteng radio Trirama.
0: Ora susah lia-lia, Mbah War. Njenjeh, matur suwun sing wonten Tanjung Inten. Njenjeh, matur suwun. Njenjeh. Enten assalamualaikum nih. Penjahit cahaya bengkel ku pasar wae cepara menyatu. Hatur nuhun ini dados rencang jahit abi. Bunda sing sararehat sing semangat nggih kanggo Bu Ning sing wonten Jeporo nggih. Sehat-sehat ya Bu. Semangat pokoke Bu Suprati. Ayo Bu. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi ramane ya Allah, ramane. Panase giang-giang di sanggo bareng-bareng. Ora kurup ngamongah, kelup-kelup domong kok. Sehat alhamdulillah pandungane dulur-dulur ramane sehat.
2: Sehat ya, ya wis warek
0: mak. Alhamdulillah nek nini narung warek mak.
2: Warek urung nih.
0: Urung mak.
2: Halo.
0: Urung warek mak.
2: Nih.
0: Halo. Ramane ngapa? Ayo gue ya. dicobi malih ramane sami aji nggih. Enten Mama Rizki matur suwun nih, kepriwe kabare? Aku njaluk gulu pedot spesiale buat Mama Moja yang lagi di Jakarta. Terima kasih. Oh, sayangku ada di Jakarta. Sehat selalu Mama Rizki ya. Mama Rizki, sehat selalu. Insyaallah gulune pedot saged keputer nggih. Enten Rahena matur suwun nyuwun lagune Madiun Mawi, Pak Yatimin, Pak Majuri onten griya, Pak Deparimin Raman Utara. Siap Pak Deparimin nggih. Matur suwun sanget nggih kanggo dulur-dulur nggih. Sumangga. Matur suwun sanget niki wau COD Ibu Mas Lika Purwosembodo sampun ditukekne teng Mas Dito sampun borong drop. Kalih madu lambung kalih bubuk asma nggih sudah berlangganan nggih. Enten Pak Edi niki wau pembelian ketiga matur suwun sampun nggih. Mangga dulur-dulur Raja Budak Kelalen. Jampi herbale saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Tanjung Kesuma mboten kula wijinami nggih. Halo, Mak. Mak. Oh, oke, berarti sinyal lengkana ramane. Ramane nganggo wifi apa ya? Nggih, matur suwun sangat. Nggih, kanggo dulur-dulur sing wonten Tanjung Kesuma teng Umbul Cawuk, Umbul Jengkol, nggih matur suwun sangat. Nggih, moga-moga padha diparingi sehat. Kiramane. Matur suwun kanggo Ibu Damiasi, Ibu Suprapti, Bunda Wili, nggih. Matur suwun Pak Supar, matur suwun sangat. Nggih, dicobi malih monggo ramane. Heeh, wis ditampani ora ana anune suarane. Cobi malih ramane. Assalamualaikum sugeng siang. Kiramane kayane sinyale lah ramane. Oh kayane ya. Dicobi malih ramane. Matur suwun sumangga promone katase kathah pesanget. Sepakat pokoke nggih September paket hemat. Nggih. Jodan lah pokoke pirang-pirang banget judule. Kok judule sini promone ninine enten drop bonusane nika susu jahe merah nggih. Enten ting bonusane tring enten selte bonusane selte enten si lambung dulur-dulur enten bonusane susu kambing etawasi. Monggo sing badhe tumbas susu enten promo 200 telu nggih saged ditumbas teng Radio Tramalan jaringane. Nih, assalamualaikum kumaha wartosna nyuwun sekareni sido rondo uwis cek. Rikaro sang ngece cek. Rikaro sang ngece cek. Sekang cek yadi sing

0: 50 unit radio FM dalam Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMnet 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMnet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung, pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Lagu-lagu campur sari, ayo, nah,

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, jumpa lagi dong bareng sama Chandra Dewi. Bakal nemenin sampai 5:30. Panjang banget durasi kita besti, jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja ya di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

gabungnya di 08 12 12 12 93 10. Chandra tungguin ya Besi. Pokoknya sampai 6:30 jangan pada lupa juga rajin-rajin minum Bilsi Shihaga biar kamunya mah pada sehat semuanya ya Besti. Gas lagi dikasih dendang yang wasik banget live TikTok sebentar lagi ya Besti ya.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Besti, Chandra sudah live di TikTok ya, di Radio Trirama FM. Kamu juga boleh ikutan bergabung. Ditunggu untuk kebersamaannya. Ada Najwa Anak Gunung. Waalaikumsalam Najwa, thank you kamu sudah menyatu. Ih, behapu anak apa? Huh? Kenapa? Ada apa? Najwa, aku gak ngerti kamu ngomong apa ya itu ya. Ada juga siapa? Hitam-hitam buah manggis. Yang kerudung hitam manis. Ah, aku yang kerudung hitam di sini enggak ada lagi. Cuma aku sendirian di sini. Sama nininya tadi kan pakai jilbab hitam juga nininya. Bukan lagi. Ada Bu Dariate, selamat sore juga. Terima kasih sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra. Ikut asik-asik lagi. Kita goyang lagi. Hey. Boleh juga besok kami ikutan gabung teleponnya. Wawanya juga boleh ya di 08 12 12 12 93 10. Untuk kamu yang lagi di jalan kemanapun tujuan kamu, hey hey, sudah kamu tidak usah pindah gelombang, kamu gabung di sini aja ya di 93,1. Kita asik-asikannya di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Dan itu juga passwordnya. Kalau Besti mau ikutan gabung sama Chandra, passwordnya jangan lupa. Ya agak lumayan panjang tapi mudah banget untuk diingat, ya kan? Aku pantun di sini aja lah. Oke, boleh Mbak Mary Susanti. Boleh yang ikutan gabung sama Chandra di live TikTok. Nanti kita boleh tembuskan sampai berapakah yang mau request dendang. Ya. Request dendang juga boleh. Dipilihin dendang yang wena-wena banget, yang seru-seru banget. Spesial ini buat besi-besi aku. Biar makin semangat beraktivitas sorenya. Hey. Tidak boleh kamu tidak semangat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam, dini hari. Soalnya Radio Trirama sampai dini hari menemani kamu, Besti. 22 jam nonstop mengudara sampai jam 3 dini hari. Ah, mantul nggak? Mantul dong, masa enggak ya kan? Selamat sore. Loh, belum Nini cari, sebentar lagi akan pulang. Emang mau apa? Mau dijemput? Naik motor ontel? Nini nih, mau disusul sama Harsu naik sepeda ontel. Emoh katanya. Nini nih terus terang emoh ya. Terus juga ini sudah ikut gabung lagi goreng-goreng tahu panas epol. Tak kasih dendang yang seru-seru biar gak kerasa panasnya. Setuju ya Bu Dar? Tak kasih dendang yang seru-seru biar gak kerasa panasnya. Setuju ya Bu Dariati ya? Dendangnya manut kamu aja lah, wes.

0: sekarang gak mau muluk-muluk mimpi aku mah satu, pengen jadi Seto gitu padaan. Kalian udah tahu belum Seto? Aku gak kenal Mas Seto. Cari tahu di TikTok Mas Seto. Ketemu nanti. Pasti nanti Mbak Mary Susanti akan tergila-gila sama Mas Seto. Yakin aku. Coba aja. Selamat sore juga untuk bestie kamu yang sudah ikutan gabung. Wow, yang sudah live streaming juga. Thank you yang sudah live streaming, yang sudah mendengarkan Chandra dimanapun kamu berada ya bestie. Mudah-mudahan pada terhibur semuanya. Aku penasaran banget, aku tak cari dulu guys. Cari dulu, nanti ketika sudah melihatnya kasih tahu kesan pertama kepada aku ya Mbak Mary. Terseto-seto, ya kan? Julius juga yuyur, kamu juga terseto-seto kan? Yuyur, why? Tuh. Oke, apa keseruan lo? Ntar apa? Hah? Ada apa ini? Nini mau ditaruh di sedel. Nini yuyur tidak mau Mas Harsu ya. Kayak Mas atau Pak D ya wes lah. Waalaikumsalam juga Anna Mustafa. Sudah ikut gabung. Mau request lagu, mau request apa? Coba. Coba yang mau request nanti boleh request. Tapi karena Chandra masih baru alive, kita tembuskan 2000k dulu. Setuju bestie? Setuju, kita gotong royong tembuskan 2000k dulu. Nanti baru dendangnya bisa Chandra hadirkan. Kita harus bekerja keras dulu ya kalau mau request lagu ya. Terkhusus untuk besti-besti yang lagi pantau di TikTok. Kalau besti pantaunya dari rumah, ya mana bisa besti tap-tap layar ya kalau pantung dari radio gitu. Gunung Mekar hadir. Gunung Mekar ada di mana, Rohma? Gunung Mekar di mana? Di mana posisi Gunung Mekar itu, Besti? Coba aku mau cek teleponnya dulu. Jangan lupa passwordnya. Halo, Dangdut Suara Biasi.
1: Halo.
0: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Masa kini.
0: Nah, ini siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana, Besti?
1: Bujang Tangguh. Bandar Surabaya.
0: Oke, baiklah Bujang Tangguh. Bujang banyak tanggungannya gitu.
1: Iya, tanggungannya banyak, bayar listrik.
0: Oke. Bayar sekolah anak.
1: Sekolah. Ponakan lah.
0: Oh, ponakan.
1: Iya. Sekolah anak belum ada.
0: Oh, gitu. Oke, baiklah. Yuk, kira-kira mau dendang apa coba?
1: Apa tuh yang udah disiapin ya?
0: Ini Chandra belum siapin apa-apaan sih, coba mau request apa?
1: Penasaran aja Mbak ya?
0: Penasaran, coba Chandra ya. Cek dulu ya, digoyangnya buat siapa itu?
1: Buat ibu muslimah yang ada
0: di
1: Petra,
0: Pak
1: Subandi di Jepara. Selamat sore.
0: Selamat sore
1: Pak Endang di Simpang Randu.
0: Selamat sore.
1: Semuanya Pansen Radio Tirama. Tidak saya pilih-pilih.
0: Semuanya. Sama-sama Bujang Tangguh. Yuk, Pantung Radio.
1: Pantang Radio.
0: Pantang Trirama dong.
1: Pantang Trirama.
0: Oke, lah terima kasih Bujang Tangguh. Kok kemersak gitu. Sebenarnya nelponnya di mana? Apa di dalam sak apa piye kok kemersak lo. Yuk, boleh disusulin di belakangnya. Belakangnya Bujang Tangguh, ini udah turun loh. Bujang Tangguh nggak mau turun sendiri lo. Gunung Mekar tadi ada di mana? Oh, di Lampung Timur ternyata. Ada juga ini, terima kasih sudah ikut gabung April JC dari Bengkulu, jauh sekali. Ada juga Soder, selamat sore ya. Dari Sebah sudah ikut gabung, maaci. Terus siapa tadi yang sudah kasih aku? Juragan Sawi Teknik. Terima kasih Juragan. Kak, lagu aku Nasib Sopir dari Asmin. Oh, ntar coba. Kalau dendang original aku gak bisa hadirin ya guys ya, kecuali kalau dikoploin gitu.

0: Coba nanti aku cek dulu ya. Halo, dangdut suara biasa.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Mama Husna.
1: Wah, assalamualaikum Mbak Chandra.
0: Waalaikumsalam. Coba Mama Husna, sore ini ada keseruan apa di sana coba?
1: Gak ada Mbak.
0: Gak ada yang seru di sana.
1: Apa?
0: Gak ada yang seru di sana.
1: Apa yang seru ya?
0: Apa ya yang seru? Gak ada yang seru. Mama Husna bingung ditanyain ada keseruan apa. Bingung ya sudahlah ya. Daripada Mama Husna bingung, mendingan dendangnya apa biar seru sore ini?
1: Itu loh Mbak.
0: Apa?
1: Terbelah dua.
0: Terbelah dua. Itu gimana ceritanya bisa terbelah dua? Itu pakai apa membelahnya ya?
1: Pakai hati.
0: Pakai hati? Tidak, hati siapa yang kuat membelahnya? Ya udah kalau gitu dicek dulu digoyangnya buat siapa?
1: Buat semua pendengar Radio Trirama Mbak.
0: Oke. Udah gitu aja.
1: Yang pernah kirim salam sama aku tuh siapa ya Mbak?
0: Paling-paling juga Bu Isyena.
1: Ya, yang kirim salam untuk Ibu Isyena.
0: Terus? Udah? Bu Isyena aja?
1: Buat suamiku yang lagi kerja sama anak si siapa? Pacar yang lagi main HP.
0: Ya udah, gitu aja.
1: Ya Mbak, gitu aja lah.
0: Oke, terima kasih Mama Husna. Panteng radio.
1: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Husna ternyata ada kata-kata yang belum dikeluarkan. Sudah terputus sama aku. Ya udah gak apa-apa, dicoba lagi. Kita ramaikan suasana sore ini, Besti. Halo, dangdut suara biasa.
2: Herbal tetes premium masa kini.
0: Hey,
2: aku lagi minum.
0: Lagi
2: aku
0: minum.
2: Main ngajak ngomong aja.
0: Ya gimana udah jatahnya, kenapa segala ada nelpon kalau masih minum? Kenapa? Coba.
2: Ya biasanya pakai jeda dulu toh, kamu angkat, ini langsung aja. Langsung ditembak aja.
0: Ya gimana, Anda harus siap sedia.
2: Aku lagi nelen kalau udah ngomong aja.
0: Harus siap grok kalau udah ikutan gabung.
2: Iya bisa lagi siap.
0: Ya udah ayo, coba mau dendangnya apa?
2: Dendangnya apa?
0: Apa? Apa? Yang asik-asik. Mau ikut aja berarti?
2: Culik aku dong.
0: Oh, culik aku dong. Emang tadi udah bilang gitu?
2: Udah bilang gitu aku tadi.
0: Oh, tertutup apa? Aku sehingga tidak
2: apa
0: mendengarnya.
2: Apa kamu dengarnya ikut kamu aja dong gitu mungkin?
0: Ikut kamu aja dong gitu.
2: Mau gitu?
0: Enggak ya ternyata ya.
2: Ternyata iya culik aku dong.
0: Ya udah culik aku Mbak Isyena. Katanya Mbak Mary Susanti.
2: Halo, wakia.
0: Wakia, katanya wakia.
2: Jajanan, masih jajanan.
0: Ya udah, ayo mau digoyang lagi buat siapa?
2: Buat Mama Husna ya. Selamat sore. Yang selalu sapa memang saya, karena anda nyampe an.
0: Apa?
2: Mama Husna hanya ada yang kenal cuma saya kayaknya.
0: Nggak, emang anda kan ramah, semuanya disapa.
2: Semua disapa.
0: Iya.
2: Iya, benar, memang semua harus diramahi.
0: Betul, kita kasih aplaus dulu untuk ibu satu ini. Akan saya nobatkan
2: ruang dan waktu yang seluas-luasnya untuk pendatang-pendatang baru sebenarnya.
0: Akan saya nobatkan Bu E. Indri menjadi fans teramah. Yeay.
2: Terus apa? Ento e
0: tepuk tangan. Yeay. Apalagi Anda mau apa?
2: Ya. Mungkin ada sesuatu gitu yang lebih berharga gitu.
0: Ada nanti kita obrolin di belakang ya.
2: Gak usah di belakang. Biarkan semua orang mendengarkan.
0: Oh gitu. Ya nantilah kita nego-nego dulu lah ya.
2: Sama-sama Mary juga mau minta. kita gitu kan.
0: Ya nanti kita obrolin aja lah, oke?
2: Okay? Buat Mbak Mary Susandia juga selamat sore. Terus juga Bu Dewi Sangkrah, ada juga Bu Muslimahnya selamat sore.
0: Selamat
2: maklum,
0: sore.
2: Maklum, ditunggu teleponnya maklum.
0: Iya maklum.
2: Terus Mbak Maryanti Italiana, Mbak Neri Kota Gajah juga. Mbak Della, apa kabar Mbak Della? Gak ada suara juga Mbak Della.
0: Mungkin Mbak Della sedang sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk ikut bergabung.
2: Iya, semuanya tergantung prioritas. Bila beliau mau ngopi. Tapi Mbak Mary Susanti itu kurang sibuk apa loh.
0: Tapi
2: sampai apa?
0: Tapi tetap gabung kan?
2: Nah itu tinggal prioritasnya di mana kan gitu. Aku sebenarnya pengen loh kayak Mbak Della gitu sibuk terus lupa kalian gitu, pengen banget sebenarnya.
0: Tapi
2: masalahnya ya di situ.
0: Masalahnya
2: itu nggak bisa. Apalagi kalau udah backsound naik terus buka telepon gitu, nggak bisa.
0: Memang Anda nggak mau kalah emang sama saya ya, Anda takut saya lebih terkenal nanti sama Anda.
2: Gak gitu juga, tetap kamu.
0: Aduh, ya sudah, ayo. Buat siapa spesial ah?
2: Semuanya lah spesial buat dirimu, berapa tugas aja.
0: Ya udah, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Anteng Radio.
2: Anteng Prirama, terima kasih.
0: Yuk, syama-syama sudah ikut bergabung. Ini terlalu lama sepertinya, Besti. Kita sudah 3 penelpon, jarang-jarang Chandra awal-awal buka 3 penelpon, kasih upload dulu lah. Yaudah kalau gitu mah dikasih dia yang lagi yang asik ini spesial banget buat kamu. Gak usah kemana-mana ya Besi. Yang lagi gabung sama Chandra di live TikTok, sabar. Nanti Chandra sapa-sapain. Tenang Zaza ya. Di sini aja kita nyanyi lagi. Siap gasken Besi aku.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkina-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tulik umat ini saya ini tak kaya ini biosi wae ya wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat.

0: Okey, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

sih Jihan Audi, perikanan kiri jangan direkod please ya. Gak bisa, kalau yang seru-seru, yang asik-asik itu emang harus direkod, ya gak sih? Dan juga nih Besti, jangan pada lupa ya, kalau udah menyatu bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi, kamu sudah pada minum Biosi atau belum? Coba kalau kamu sudah minum, uluh-uluh pintar, sehat-sehat selalu ya. Biosi Sihaga loh Besti, nih tak kasih sepil sedikit aja, sedikit aja. Ini Besti kamu juga bisa dapetin kalau kamu lagi nonton Chandra di live TikTok. Nah kamu bisa masuk nih ke dalam beranda Radio Tri Rama di situ. Nanti kamu bisa buka keranjang belanja, ya kan? Di atas itu ada yang bentuk kayak keranjang belanja, masuk. Ya kan, di situ ada. Kalau misalnya nggak ada, kamu bisa aja nih hubungi call center. Kamu bisa order di 0831 760 600. Nanti dianterin sampai ke rumah kamu. Mumpung masih ada kuponnya. Ini ada kuponnya. Ini nanti bisa diambil kuponnya gitu loh Besti. Kupon berhadiah. Nah besok kita pengundian perdana. Alah, untung aku inget Besti. Besok pengundian perdana untuk Biosi Sihaga. Yang sudah merasa udah pernah beli Biosi Sihaga tapi kok belum dapat hadiah karena memang belum diundi. Ya pengundian ya, ini perdana besok banget siang. Besok pantau siang ya Besti. Di sini, gelombangnya di sini, di 93,1. Ya atau besok siang kayaknya bisa di seluruh jaringan Radio Tri Rama. Yeay. Mudah-mudahan kamu pemenangnya ya, nanti bisa berkesempatan dapetin hadiahnya Besti. Ini kalau untuk totalnya semua ya, Chandra kasih tahu total hadiahnya semua sampai nanti akhir tahun. Total hadiah untuk menuju ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Banyak banget Besti, asal kamu tahu. Karena ulang tahunnya 11 tahun nih, seperti gambar yang ada di atas kepala Chandra kalau kamu lagi nonton live TikTok. 11 tahun makin berkelas. Hadiah uang tunainya total ada 11 juta rupiah Besti. Enggak mau lolos, enggak mau lolos, maunya ikut gabung ya. Enggak cuma itu, hadiah-hadiah fisiknya ini ada 3 unit kulkas Besti. Oh my god. Udah gitu ada juga nih 2 unit mesin cuci spesial untuk pelanggan setia dari Biosi Sihaga. Ada lagi 11 unit kipas angin spesial untuk kamu Besti. Enggak cuma itu, ada lagi 11 unit rice cooker spesial banget untuk pelanggan setia Biosi Sihaga. Ada lagi 11 unit lagi nih Besti. Ulang tahunnya 11 tahun soalnya. 11 unit setrika baju buat kamu. Masih aplus dulu dong. Ada lagi ini yang banyak banget Besti. 50 unit. Ada 50 unit radio FM Besti. Alah. Ini gara-gara sekarang lagi ngetren kalau orang nyanyi tuh Allah, Allah. Jadi aku tuh jadi ikut Allah, Allah gitu juga. Kalau ngomong Besti, tuh ya kamu kalau sudah punya Biosi Sihaganya, jangan lupa kuponnya dikumpulin biar kamu juga berkesempatan dapetin hadiahnya. Kita kasih upload dulu untuk kita semua ya. Dan juga asal Besti tahu, kalau kamu mau rajin minum Biosi Sihaga, ini tuh bakal berkesempatan dapetin badan yang lebih sehat dan buger lagi loh. Soalnya Biosi Sihaga itu banyak banget bahan-bahan herbal di dalamnya. Ya kamu harus tahu. Ada buah mengkudu, ada biji jintan hitam, ada kulit kayu manisnya, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, sama ada air kelapanya. Satu bahan aja itu bakal banyak khasiat. Apalagi ini semua bahannya herbal dijadiin satu dan difermentasi. Wah, fermentasi matang hasilnya. Dia bentuknya cair tapi tetesan gitu Besti. Tetesan tuh gimana? Minumnya ditetesin. Ditetesin mulai dari 5 tetes aja itu bakal berkhasiat banget sih buat kesehatan tubuh kamu. Serius. Asal kamu mau rajin minumnya pagi, siang dan juga malam. Apalagi kalau Besti punya keluhan kesehatan. Ya, beberapa yang sudah masuk testimoni dan yang belum di testimoni, ini bahkan keluhannya sampai yang di tahap agak berat gitu Besti. Enggak? Ya kan? Kalau Besti sekedar pengen jaga kesehatan tubuh, bisa banget minum Biosi Sihaga minimal sehari sekali lah. Ya mulai dari 5 tetes itu udah bagus banget sih buat kesehatan tubuh kamu.
Nah, kalau testimoni yang masuk ini keluhannya cukup beragam juga ya. Nanti kamu bisa simak aja ya. Nanti juga Chandra bakal hadirkan banyak testimoni-testimoni dari pelanggan Sia Biosi Sihaga. Dan juga terima kasih untuk kamu yang sudah ikutan bergabung. Coba kita mau cek dulu ini di live TikToknya. Ada Mbak Sri. Mbak Sri tetangga aku ya. Ini mau salam-salam buat Mbah Gito. Mbah Gito yang selalu hadir menggendong aku kemana-mana. Oh enggak Mbah Gito, ini kira-kira sore ini lagi di mana posisinya? Lagi di depan radio kah? Atau memboyong aku kemana kira-kira iki Mbah Gito? Mau sapa-sapa untuk warga Raman Aji ya, Raman Utara. Ada Mbah Gito, ada Om Basiran. Aku jadi pingin tertawa. Aku menyalami bapak aku sendiri jadinya ya. Ada Om Basirin loh. Pak D aku juga di situ. Aduh. Ada Pak D Hardio. Terus ada siapa lagi yang biasa dengerin? Ayo coba absen besti biar aku tahu dan tempe gitu. Coba selamat sore sebentar. Oh Mak Inem, Mak Inem diam-diam juga sering menyatu loh bareng sama Chandra loh. Ada juga ini Pina, Pina Piola. Selamat sore Mak Atun. Lagi gabung apa enggak ini kira-kira? Ayo Vina, siapa besti kamu Vina yang sering dengerin aku juga? Coba dengerin gak Vina ya? Ini kalau aku mau absenin satu-satu, kalau aku gak ada daftar namanya, aku lupa ini besti. Terus juga selamat sore, siapa lagi? Ada Eka Andini, thank you kamu sudah ikut gabung. Tungguin ya lagu-lagunya yang sudah di request. Pak Cepli, aku memantau dirimu loh. Aku tahu kok, aku sudah melihatnya. Ada Pak Cupli di situ. Ada Alfian sama Seri juga. Iya, aku mau request aku Rapopo. Ya kalau enggak popo yo. Yo, okelah nanti coba kita cek dulu lagunya ya. Selamat sore juga dong, selamat bertugas, jangan lupa ngopi, siap Hartowo. Selamat siang juga Bunda cantik, salam santun dari siapa nih? Ngayok Jakarta. Dari Yogyakarta? Iya kah? Atau di Lampung ada nama daerah Ngayok Jakarta? Atau ada sendiri ini? Atau Yogyakarta maksudnya? Aduh Wanto, tolong dijelaskan ya. Chan kalau Mbak apa? Enggak, beda-beda studionya Iqbal. Dia ada di Metro, aku di Lampung Timur. Ya kan? Emang kalau Anna Mustafa kamu dari mana? Coba kamu yang sebutkan kamu dari mana. Ada Yuni, selamat sore juga Yuni, thank you. Ada Hendri Setiawan juga dari SB6, terima kasih kamu sudah ikut gabung ya. Ada Yon, tap-tap. Ya bes, ditap-tap dulu layarnya bes. Oke nanti coba aku cek dulu dendang-dendangnya yang sudah pada request ya. Sabar ya besti. Yang mau ikutan gabung telepon, sabar ya besti. Tuh, aku tidak sadarkan diri ternyata sudah jam 4 lewat kan. Tidak bisa ya sudahlah, karena sudah terlanjur lebih baik kita berdendang aja. Kamu tidak usah kemana-mana ya besti. Tetap aja bareng sama Chandra Dewi di sini. Kita asikkan lagi di 93,1 Radio Tri Rama FM. Buena-wena dendangnya. Gaskan kita goyang lagi bestiku.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Ini belum tembus 8,9K ya. Baru 8,1. Kalau ada yang request dendang ya sulit untuk kita bisa hadirkan ya Besti ya. Biasanya suaranya Chandra banter loh. Ya ini Chandra juga udah banter sih suaranya. Tapi tidak tahu kalau di belakang musik kenapa suara Chandra kecil, tidak tahu saya Besti. Eh Kak Andini, terima kasih juga. Kamu jangan lari. Ya sudah aku kasih dendang, kamu jangan lari loh ya. Aku akan menahanmu di sini. Tapi ku tahan pakai apa? Aku tidak bisa menahanmu ya kan. Halo dangdut sore biasa.
1: Tetes herba, tetes premium masa kini. Iya, Pak. Tanda salam, Pak.
0: Yes, betul-betul. Om Tandu sebenarnya lagi di mana sih? Posisi kok kemeresek banget?
1: Ya, di MPR, Pak.
0: Ya Allah.
1: Banyak teman-teman, toh.
0: Di depan kipas. Om Tandu di depan kipas.
1: Enggak. Angin alami.
0: Coba masuk dulu biar nggak gembrubrak, gembrubruk gitu suara anginnya ya. Please deh, coba. Aku pakai earphone ini suaranya gembrubrak, gembrubruk gitu.
1: Mbak. Aku lagi sampai ngomong please, nanti malah kalingan Sule adu argumen sama Bolot itu loh.
0: Kenapa jadi please? Sama Sule? Please deh ya.
1: Dibilangin mulai.
0: Ya wes lah. Ya kalau gitu dendangnya apa?
1: Dendangnya.
0: Apa
1: ya, Mbak? Lupa ya. Selingkuh aja, Mbak.
0: Selingkuh? Coba aku cek dulu
1: 12.
0: Ya. Coba aku
1: kalau
0: cek dulu
1: ada,
0: ya.
1: Kangen band yang cover.
0: Yang mengapa kau menjauhi? Itu bukan sih yang Via Valen tapi itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu ya, oke baiklah kita mainkan.
1: Ya, apa-apa.
0: Ayo, digoyangnya buat siapa?
1: Kayaknya berat ini ya, mama yang selalu kembretek. Kapok, Facebookmu dibajak orang, hati-hati.
0: Apanya?
1: Facebooknya dibajak orang.
0: Oh my God.
1: Hati-hati ya, karena terlalu banyak Facebooknya kamu. Terlalu banyak Facebooknya kamu.

0: Ya Mbak Jari kan itu bener kan?
1: Mbak Jari bukan di Gaya Baru.
0: Di mana?
1: Di mana ya? Tempatnya Mas Andi Kunanto itu di mana?
0: Ya sampean sing akrab karo Mas Andi Kunanto ya masa lali, Mbak.
1: Rumbia ya? Rumbia ya?
0: Aduh. Kayaknya kayak gitu loh Mbak.
1: Ya itu oke lah ya, Gaya Baru semuanya di sapa. Eh semam tandus. Kok ruwet banget. Enggak usah ruwet.
0: Terus. Terus buat aku tuh ngene iki loh. Sampe kena sing gak telepon ya iki malah jutek ngene iki aku ge males lah.
1: Aku jutek? Enggak ya, aku loh lemah lembutnya gini kok dibilang jutek ki pies.
0: Terus buat siapa lagi? Narpos Mbak. Siapa lagi ya buat Mama Deca ya?
1: Om Tandus.
0: Apa?
1: Makanya kamusnya dibuka, kamusnya mana kamus?
0: Kamus? Lah ya emang apa?
1: Ya biar enggak lupa jadinya lupa. Loh.
0: ya malam lah udah lama sih.
1: Kan. Ya udah lah, ya usah aku tak maklumi lah.
0: Yes, aku udah tidurin kangen juga. Ya, terus terus buat siapa? Mbak dari Hatim, Pak Supri, mat sore. Terus buat siapa? Pokoknya semuanya lah tanpa terkecuali. Kayak ini lagi nggak pede penyiarnya nih kayaknya. Nggak pede sih, nggak apa-apa lah.
1: Yang nggak pede, penyiarnya nggak pede. Nggak pede piye to maksud iki? Nggak maksud aku maksudnya iki.
0: Karemu. Nggak sadar lah ini di udara, ayo.
1: Nggak maksud aku maksudnya. Ya wes lah. Ya ana ya panteng radio.
0: Makasih buat dirimu ya. Panteng drama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya besti, apakah kamu mendengarkan keruwetan sore hari ini? Aku ruwet banget. Aku ditelepon sama Om Tandus. Besti, tolong. Selamat sore juga ini Hatin. Kamu sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra. Iya tuh bener, kayak gempa, gembrugruk gitu kan. Iya kok dibilang ya Ahmad. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ini dia. Terus juga ada lagi siapa ini? Baru kali ini lihat wajah penyiarnya. Ih, kamu kemana aja Marji? Besok gabung lagi ya, jangan lupa besok gabung lagi. Tadi pagi kemana? Hah? Tadi pagi? Aku ya siaran dong. Emang tadi pagi aku kemana, Besti? Ya siaran aku ya. Halo, dangdut sore biasa. Halo. Halo, dangdut sore biasa.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Passwordnya Herbal Tatas Premium masa kini.
2: Dangdut sore biasa.
1: Herbal Tatas Premium masa kini.
2: Passwordnya gimana, Mbak?
1: Passwordnya ini pantau teleponnya aja dong, biar nggak bingung ya. Jangan dengerin radio ya, dengerin handphone aja. Halo? Oh, kayaknya bingung, Besti. Sepertinya bingung ya. Bingung, segala-galanya bingung. Pendengarnya bingung, penelponnya bingung, penontonnya bingung, penyiarnya ikut bingung. Bingung semuanya, Besti, ya. Selamat sore juga ya. Salam kenal dari aku, Sunar Kali Rejo, Lampung Tengah. Siap, bosku. Besok gabung lagi biar bisa disapa ya. Halo, dangdut sore biasi. Di manakah ya Besti? Suaranya tidak ada. Ya sudahlah, kita cek di sini aja. Selamat sore Mbak Merianti. Sore ini aku dengerin kamu aja lah, Chan. Dari gedung tataan pesawaran. Ih, terima kasih. Ada juga pada ngomong apa tuh, Chan? Panas-panas. Hah? Apa? Astaga naga, ini siapa Muhammad? Ada juga Alan Mebel RB3 Rumbia. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra Dewi. Ada Mbah Lapuk, selamat sore juga. Ada Bu Ediana, sudah ikut menyatu juga Ma Aci. Durasi benar ya, Om Tandus itu durasi, kena durasi katanya Bu dari hati Besti. Ada lagi Pak Tuban, selamat sore Pak Tuban. Sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Oh, di sini juga ada Pak Tuban ternyata. Ya kan? Ini Pak Tuban yang barusan Chandra baca wawanya. Ih, Herbal Tatas Premium masa kini bukan lagi, Besti. Yang udah pada punya biosi siaga, nanti Chandra bakal sapa-sapa semuanya. Sabar ya, Besti. Yang sudah coba untuk ikutan gabung telepon, apakah kita bika lagi buka? Astaga naga.

0: perkara nanas nih Chandra jadi gagal fokus Besti. Ya Fulsuni, terima kasih kamu sudah ikut bantu tep-tep layar ya. Halo Dangdut Sore Biasi.
1: Herbal teh atas premium masa gini.
0: Ibu Rumiasi.
1: Iya Mbak Chandra.
0: Ibu Rumiasi kemana saja sih?
1: Di mana-mana Mbak, udah lama gak ada suaranya ya Mbak.
0: Coba.
1: Oh, aku gak dicariin sih Mbak.
0: Nah, ini barusan aku cariin Ibu Rumiasi kemana aja. Aku pusing sekali.
1: Kemarin-kemarin Mbak, tolong aku gak dicariin gitu loh.
0: Emang Ibu Rumiasi sebenarnya kemana sih kemarin? Coba.
1: Kemana-mana Mbak, cariin di paret-paretan itu kan di Sri Ramada apa enggak gitu loh.
0: Enggak di paret-paretan, ya Allah.
1: Lah iya, Pak.
0: Lagi nyeser apa piye kok di paretan segala.
1: Iya, di rawa-rawa paretan Sri Rama itu ada apa enggak. Rumiasi itu di mana, udah lama enggak ada suara.
0: Di rawa, di rawa-rawa, jangan deket-deket sama Ibu Rumiasi, bau endut. Bau lendut Ibu Rumiasi ya.
1: Kan senengnya bulan sih Mbak.
0: Ya wes lah, gak apa-apa. Yang penting sore ini gabung iya. Lagi.
1: Iya. Gimana kabarnya Mbak? Sehat Mbak Chandra?
0: Baik banget, sehat Alhamdulillah.
1: Berarti sama juga aku ya, sehat banget, luar biasa.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Ibu Rumiasi, coba kira-kira mau dendang apa kalau cukup waktunya nanti?
1: Yang siapnya apa itu Mbak?
0: Banyak banget ini yang udah pada request-request aja belum Chandra hadirin.
1: Ya udah aku ikutan aja Mbak.
0: Ya sudah kalau begitu digoyang buat siapa Ibu?
1: Goyangannya buat semuanya saja yang masih panteng Sri Rama.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya Mbak Chandra, sehat selalu ya Mbak.
0: Sama-sama, boleh terakhir panteng radio?
1: Panteng Sri Rama dong Pesiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rumiasi yang sudah ikut bergabung bersama Chandra. Terus juga yang sudah ikutan gabung, siapa lagi itu yang sudah masuk di live Chandra. Nanti kita sapa-sapaan lagi ya. Kamu gak usah kemana-mana, di sini aja Besti bersama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi. Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Utara.
1: Jadi dengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jaringan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali. Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kados pun niku muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh teraskan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dikasih info mas teh. Sekarang sudah jam 5 sore.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Tri Rama FM Net.
5: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kualitas udara 3 daerah di Provinsi Lampung masuk kategori sedang hingga tidak sehat pada Senin pagi tadi. Berdasarkan data pada situs pemantau kualitas udara IKAIR pada pukul 8 pagi tadi, indeks kualitas udara atau AKI di Kabupaten Pesawaran berada di angka 157 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Adapun sumber polusi udara berasal dari sumber asap kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan dan pembakaran dari motor, hingga proses industri yang melibatkan reaksi kimia antara gas, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan senyawa organik yang mudah menguap. Situs tersebut juga merekomendasikan bagi

0: masyarakat untuk menghindari olahraga di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor, mengenakan masker saat berada di luar ruangan, dan menyalakan alat pembersih udara. Sementara itu, indeks kualitas udara di Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 9 tadi berada di angka 143 atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Sedangkan indeks kualitas udara di Kota Bandar Lampung pukul 9 tadi berada di angka 95 atau masuk dalam kategori sedang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, mengingatkan sekolah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Salah satunya dengan mewajibkan peserta didik dan tenaga pendidik menggunakan masker, terutama sebagai perlindungan dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Basarnas mengerahkan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut bersama Basarnas Special Group atau BSG dan tim khusus penyelam lainnya dalam operasi SAR pencarian bawah air atau underwater untuk mencari 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan personel dengan kemampuan khusus tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasi underwater menggunakan KRI Kanopus yang telah berada di lokasi dan memiliki kemampuan pencarian bawah air. Basarnas mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia, sehingga masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang. Untuk diketahui, kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September kemarin sekira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September kemarin. Polisi Malaysia mengungkap seorang pilot kedua dalam penyelidikan jaringan perdagangan narkoba internasional pada pekan lalu. Pilot kedua tersebut diduga turut terkait dengan pilot Malaysia Airlines yang telah lebih dulu ditangkap di Indonesia karena ketahuan menyelundupkan narkoba senilai ringgit Malaysia 45 juta atau 170 miliar rupiah via bandara. Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika di Bukit Aman, Hussein Omar Khan, mengatakan pilot tersebut ditangkap di wilayah Lembah Klang, Malaysia, 2 hari sebelum pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu lalu. Menurut Hussein, hasil tes urin menunjukkan tersangka negatif narkoba. Penangkapan tersebut menambah jumlah tersangka yang telah diamankan dalam kasus tersebut menjadi 7 orang. Polisi Malaysia meyakini pilot tersebut bekerja untuk maskapai penerbangan yang berbeda dengan pilot pertama yang ditangkap di Indonesia. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirema FM Net.

Soalnya kita masih baru mulai tadi jam 3. Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 5. Ayo, besok udah pada mandi atau belum? Coba. Sudah mandi atau belum? Kalau sudah mandi, ih pinter banget sih. Udah mandi, udah cantik, udah ganteng, udah wangi, uluh-uluh. Idaman ya. Idaman siapa ya? Idaman siapapun lah pokoknya besti. Yang udah nemenin Chandra siaran di live TikTok juga sore hari ini, diam-diam kalian sudah gotong royong sampai 10.000. Kawidi, mantul banget. Mantul banget. Hatin, selamat sore. Belum mandi soalnya masih nungguin Chandra pulang siaran. Nah, kalau Chandra gak pulang-pulang nih, Mbak Hatin gak mandi-mandi. Mana Chandra gak pulang-pulang, Chandra pulangnya seminggu cuma 2 kali Mbak Hatin. Jadi Mbak Hatin mandinya seminggu 2 kali aja. Mas Duri, selamat sore Mas Duri. Sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Ih, diam-diam aku tahu dirimu di situ. Terus juga ada Cikurnia, selamat sore ya. Tapi gak tahu deh kamu mau disapa apa enggak ya sama aku. Ada Mas Saiful. Apa? Aduh, tolong ya, dipanggil Umi sama Mas Saiful. Aku harus memanggil Mas Saiful apa? Abi, Abi Saiful gitu. Tolong, Besti. Selamat sore juga, ini yang sudah ikut gabung lagi. Aku masih cari lagi. Tadi ada Mbak Indah, apakah masih ada di situ? Salam kenal juga dari Liwa ya. Ada Cantika anak Liwa. Thank you, kamu sudah menyatu juga bareng sama Chandra. Ada lagi Alfian. Ya, Alfian, jangan-jangan Alfian sudah kabur ini. Rizky, kamu di mana Rizky? Apakah Rizky juga sudah kabur? Sepertinya iya. Ada Nuril Ahwan, thank you ya sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Ada Putra, hey kamu kemana aja Putra? Sudah sekian purnama kamu tidak bergabung bersama Chandra ya. Ada juga Kang Jimin, terbanggi mulia. Ada apa? Oh, ada foto bersama-sama. Oke, baiklah ya. Terus juga Chandra mau cekin yang udah pada punya BOC Shihaga. Ini herbal tetes premium masa kini yang bisa banget dikonsumsi untuk segala usia ya, Besti. Ini nih produknya ya. Itu tuh bagus banget untuk kamu yang punya keluhan asam urat, tekanan darah tinggi, diabetes. Apalagi kalau diabetes sudah sampai tahap yang kayak kakinya tuh nyeri-nyeri.

Selamat sore, coba aku masih cari lagi nih Pak Jamil, mertuanya Kang Fatan, keluhannya diabetes ya. Udah punya biosi Sihaga juga, sehat selalu ya. Ada Pak Suratman dari Serungku Belalau juga udah punya biosi Sihaga. Ada Pak Paimin dari Tanjung Tirto, keluhannya di mata. Oke, kemarin, tadi ada yang datang ke Radio Tri Rama juga cari herbal. Terus siapa lagi? Tadi yang sudah order nih Besi, yang sudah order produk, tungguin. Ya, yang udah order di call center di 08317606600. Ya, kalau udah order produknya udah di packing, nanti tunggu sampai ke rumah kamu 3-4 harian, ya kan? Kalau kamu udah ordernya tadi pagi, berarti udah masuk perjalanan pengiriman hari ini. Kecuali kalau kamu masih baru mau order sore hari ini, ya kemungkinan masih masuk pengirimannya esok hari. Terima kasih Putra, kamu sudah... Wah, sayang banget aku tidak melihatnya Putra. Thank you ya, semoga berkah barokah kamu sampai Mekah. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak bakalan kabur sebelum dirimu turun, kamu Alfian. Aku padamu pokoknya ya. Kata-kata hari ini kamu jangan berputus asa. Kalau hari ini apa yang kamu rencanakan belum terwujud, masih ada hari esok gitu kan. Standar banget kata-kata aku. Ya, sayang banget Putra, aku tidak melihatnya. Kamu jangan bersedih ya Putra, aku juga stay di sini loh, iya kan? Aku tahu ini besti-besti tidak lari kemana-mana. Bentar ya, ada Mas Saipul, ada Mas Duri, ada Cikurnia, ada Cantika, ada Nasma. Oh, Nasma diam-diam aja ternyata ada di sini, ada Arif, ada Lala aja. Pokoknya siapapun deh yang lagi pantau, thank you ya semuanya besti. Ngabisin waktu dikasih lagi dendang spesial buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana ya, di sini aja. Udah di Dangdut Sore Biosi, Herba Tetes Premium.

Cha. Terima kasih loh guys. Guest-guestku ya sudah gabung, sudah menemani aku siaran. Hah, Bunda Rosana juga barusan bergabung, pas banget di ujung-ujung perjumpaan ya. Ada Jin Mania, kamu sih barusan gabung padahal aku udah live dari tadi, ya kan? Aduh, thank you semuanya, bestie, kalaupun ada yang belum aku sapain sore hari ini. Aduh, mudah-mudahan kalian tidak marah sama aku ya, karena waktunya habis, guys. Besok lagi aja. Besok kalau sore Chandra dari jam 3 lagi on airnya ya guys ya. Karena waktunya habis, Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, meninggalkan wirid itu kebodohan besar. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Kita ngantos dateng halaman 85. Monggo jenengan buka halaman 85 atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqirul wirda illa jahulun. La yastahqiru orang remeaken al wirda ing wiritan. Wa huwa utawi wirid al a'malu iku biro-biro kelakuan as-solihatu kang bagus alati kang tuk marutin rameaken ya kelawan akmar akmal al auqatu opo piro-piro waktu watung kafulan den cegah biya kelawan akmal al jawarihu opo piro-piro anggota anil wuku'i saking tumipo fil makruhati ing dalem biro-biro barang kang den sengiti mi alayak tania kelawan yento orah nemen-nemeni tentu istihkor niku yok nopo istihkor niku musawwarun dan gambarakan kelawan yento nemen-nemeni orah nemen-nemeni sopo abad bihi kelawan warid walai wadhiba lan orang langgengaken sopo abad alaihi ingatasi warid illa jahulun angin sopo wong kang sanget budune jahulun niku termasuk sigot mubalago maknane sigot mubalago niku kalimat yang menunjukkan arti sanget nek isim faele jahilun datose ditatosaken sigot mubalago datose jahulun wong kang banget bodone wong kang banget gobloke nun sewu napa lima krono barang fihi kang tetep ing dalem wirid minal ubudiyati payane ibadah lihi kang tetep ing dalem wirid minal ubudiyati payane ibadah lillahi ta'ala.

ibadah utawa mboten ibadah, itu kalau sudah benturan dengan takdirnya Allah, pasti ibadah niku koyok-koyoke kalah. Senajano wis ibadah, lek nang Gusti Allah iku ditakdir dadi wong elek, ya tetep elek. Ini kan dari beberapa keterangan engkang sampun kepungkur, mungkin ada kesimpulan yang seperti ini. Masya wis dah ibadah, lek nang Gusti Allah ditakdir dadi ahli swargo, ya tetep swargo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dadi koyok-koyok model ibadah niku ndak ana oleh. Itu mungkin ada dari depan, itu ada pengertian kita yang seperti ini. Niki datang Kiai Musonep dipun jawab pertanyaan panjenengan yang berupa seperti itu. Merga nilai ngaji hikam niku nek iso aja pedot-pedot. Khawatir keliru. Diaturaken la yastahkirul wirda illa jahulun. Tidak akan meninggalkan wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya. Napa maksudnya wiritan? Sing dikarepaken kelawan wiritan niku al-a'malus sholihatu allati tu'maru bihal awqatu. Sing dikarepaken kelawan wiritan menika adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi umur-umur, waktu-waktu kita selama kita hidup wonten di dunia. Niku jenenge wirid. Dan wirid ini tidak akan ditinggalkan kecuali oleh orang bodoh. Lek tiang niku bodoh, baru dia akan meninggalkan wirid. Lek tiang niku pinter, tidak akan. Jadi mboten terpengaruh dengan adanya kepastian takdir kita ini apa masuk swarga, apakah kita ini akan masuk neraka krono mboten sholat. Tidak terpengaruh apakah kita ini masuk surga kalau sholat, kalau tidak masuk, kalau tidak sholat kita tidak masuk surga. Sama sekali tidak terpengaruh pada kepastian takdir yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita adalah hambanya Allah, yang mana hambanya Allah itu diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Daune Gusti Allah, aku orah ndadekaken jin lan menungso kecuali supaya mereka itu purun ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Niku perintah Gusti Allah. Lah perkara Allah itu mentakdirkan kita menjadi ahli neraka krono mboten ibadah utawa krono melanggar larangan, atau kita tidak masuk ke surga karena kita tidak sholat dan lain sebagainya, ini sudah bukan urusan kita. Urusane kula kali panjenengan namung ibadah. Yang jelas kalau kita beribadah, Allah akan memberi upah dengan kita. Sing jelas lek kula kali panjenengan niki nglakoni wiritan mesti diwales nang Gusti Allah. Tapi sekalipun pasti diwales, kula kali panjenengan ojo ngarep-ngarep walesan niku bah diwales nang Gusti Allah utawa mboten diwales, niku ndak ana urusane wis. Urusan kula kali panjenengan sing penting ibadah datang Gusti Allah. Dadi wiritan niku satu adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi waktu, dan dengan melakukan amal soleh, anggota badan yang kita miliki ini bisa terhindar daripada mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu suatu pelanggaran. Jadi kula ambek sampean timbang danok gaene longgo-longgo ono ndek gerdu. Nun sewu lek wis omong-omongan suwe-suwe iso rasan-rasan, ketimbang sampean rasan-rasan guyon karo koncone sing ndak temu ujure, kadang-kadang poyokan berlebihan sampai dadi lan tukarane, ketimbang panjenengan ngelakoni barang sing ndak ketemu faedahe ngoten. Nuwun sewu panjenengan lak atuk ngelakoni amal soleh ana ndek omah lungguh-lungguh maca Quran. Lek wis panjenengan lungguh-lungguh maca Quran niku ndak katik niat, ndak katik apa panjenengan le ganjaran. Jelas oleh ganjaran. Lah sampean ana ndek kono, ana ndek gerdu ambek rasan-rasan, jelas oleh dosa. Iki wis ketok nang ngono. Lho lek wis ketok ngeten niki, ya sampean milih sing apik ketimbang panjenengan milih sing elek. Ojo terus sampean niku memojok, wis aku ndak ibadah, ndak sembahyang, ndak poso, ndak ngono takdir Gusti Allah yang ndak ketemu lah. Ini namanya putus asa.
lek putus asa.

0: ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sing putus asa datang rahmate Gusti Allah adalah orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Lelek panjenengan niku modele mboten ngrekenang ganjaran, ndak ngrekenang dosa. Sing tujuane karena itu memang adalah haknya Allah dan kita tetap melaksanakan ibadah bagus. Men maca Quran. Ketika maca Quran tiba-tiba ono wong api-api wali utawa wali temenan muni kon ahli neraka. Lapo kon katene sembayang wong kon ahli neraka. Kon ahli neraka lapo kon poso barang tak kate poso wis. Menengo mari nglakonono kelakuan sing elek-elek ae. Sakarepmu wis urip wong kon wis mesti ahli neraka. Kalau orang itu terkontaminasi atau terpengaruh dengan ucapan itu tadi akhirnya dari niku mandek mboten ibadah datang Gusti Allah leren. Napa kok leren? Karena dia sudah tahu nanti akibatnya dia akan di neraka. Loh, leren koyo ngeten iki mboten angsal. Tapi lek panjenengan tidak menggubris pada kata-kata yang tadi bahwa sampean niku termasuk ahli neraka kek utawa ahli swarga wis tak ngurus. Sing penting awak iki ibadah nang Allah. Ngoten karepe niku. Dadi dari dua kubu niki aja sampai terbalik. Lek sampean terbalik, nah ngono aku ndak mesti mlebu swarga. Ndak bayang wis kliru. Sing apik wis tak ngurus wis, mlebu nang swarga babuh. Mlebu nang neraka ya babuh. Sing penting syariat tetap kita penuhi. Sembayang ya sembayang. Poso enggih poso. Nang Allah ya tetap singkati, nang menungso ya tetap singkati. Iku sing paling apik. Dadi ibadah nang Gusti Allah bukan karena ingin swarga, tidak melanggar larangannya Allah bukan karena takut kepada neraka. Kedua-duanya itu kita tepati jalurnya. Ibadah kita tepati, pelanggaran kita jauhi, larangan kita jauhi, itu semata-mata hanya karena kita taat datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku sing apik. Dadi lek ana wiritan tetep dilakoni. Mergane lek wonten tiyang mboten wiritan, nuwun sewu jare Kiai Musonep niki dianggep wong bodho. Kok ana tiyang sakniki mboten sembahyang? Alasane krana masih sembahyang ndak mesti mlebu swarga. Iku jenenge wong bodho. Kok ana tiyang sakniki mboten poso Ramadan? Alasane krana senajan poso Ramadan lawak iki lek wis pancene ditakdir dadi ahli neraka ya tetep neraka. Nah, orang yang punya prasangka seperti ini dan melakukan tidak salat krana dhek niku wis nganggep bahwa salat atau tidak tidak ada pengaruhnya sama sekali, niku jenenge wong bodho. Napa kok ngoten? Ya karena kita hubungkan toh dengan alat-alat yang lain. Ayat-ayat sing liyo kan menerangkan, "Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin." Allah tidak akan menganiaya kepada orang-orang alam semua. Tahuni Allah, man amila solihan, man sopone wong amila iku ngelakoni sopo man solihan ing amal soleh, fali nafsihi moko utawi manfaati amal soleh iku bali maring awak dewene aman. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. Dan barang siapa yang beramal jelek maka dia akan mendapatkan madharat dari amal jelek itu. Lek amale apik ya manfaati kene awake dhewe, nek amale elek ya melarati nang awake dhewe. Lulek pun padha-padha balik nang awake dhewe ngeten, Allah tidak akan menganiaya otomatis. Lek sampean ibadah iku coro janji Gusti Allah, Allah akan menepati. Tak mungkin Allah itu akan mengkhianati janjinya. Betul. Lek jare Gusti Allah sembahyang ngokon kok mlebu swarga, Allah tidak akan mungkin mengingkari ini. Salat to poso sampean akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah yang seperti ini tidak mungkin akan dikhianati. Lah kok ana wong sing sembahyang ae tetap ajek, poso nengge tetap ajek, tapi kok melbu neraka? Itu mungkin ada kesalahan lain yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Milo ojo ditinggal wiritan kising apik terus. Amal-amal soleh, amal-amal yang baik selalu kita persembahkan kepada Allah. Baik yang langsung amal itu kepada Allah atau yang amal ini melalui manusia dulu, itu kita tetap penuhi. Soalnya lek mboten ngoten kula mbek sampean koyok-koyok ndak melaksanakan kewajiban. Lho, lek wis dak nglaksanakno kewajiban, sampean tidak boleh meminta upah. Tidak boleh njaluk ongkos nang Allah Subhanahu wa taala. Niki cara syariate. Lho andai kata panjenengan wis sembahyang kate mlebu swarga utawa mlebu neraka sakarepe Gusti Allah ngoten lho. Itu pedoman hati kita. Cuma yang jelas, lek wong niku nglakoni kebagusan nang Gusti Allah, dia masih punya harapan untuk baik, untuk mendapatkan swarga rahmati Allah. Tapi bagi orang yang tidak melakukan amal soleh, apa yang akan diharapkan? Ata niku akli ae. Cara akale kaya ngoten lah, cara takdire ya apa jare Gusti Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basori, alamat Desa Sumedang Sari RT 2. Pada saat itu saya terkena penyakit yakni batu empedu. Saya sudah berobat kemana-mana, oleh Allah belum dikasih kesembuhan. Akhirnya pada suatu saat saya Basori untuk mengecek penyakit saya itu. Ternyata saya benar-benar terkena penyakit batu empedu dan sudah besar dan harus dioperasi pada saat itu juga. Tapi saya karena tidak mempunyai uang, keluarga saya termasuk orang yang menengah ke bawah. Akhirnya saya pulang curhat sama istri, bilang sama keluarga. Terus pada saat itu ada tetangga saya yang mempunyai radio. Kemudian tetangga saya bilang tuh ada obat herbal yang bernama Agarilus. Itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Melihat berita itu atau informasi itu, aku penasaran, keluarga saya penasaran, langsung pergi ke RDP BK 4. Kemudian saya curhat, saya dianjurkan untuk mencoba dari produk Agarilus. Yang pertama adalah drop. Setelah saya rasakan satu botol dari drop itu, ada kemajuan. Akhirnya saya beli lagi satu drop. Alhamdulillah ada kemajuan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah saya sudah dinyatakan sembuh, diberikan sembuh oleh Allah lewat lantaran Agarilus ini.
2: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus series.
1: Kemudian saya belum tahu atau belum mantap, akhirnya saya cek lagi. Alhamdulillah benar-benar penyakit saya sudah hilang, yakni batu empedu saya benar-benar sudah hilang. Dinyatakan sembuh. Ini adalah lantaran pakai obat herbal dari Agarilus. Yang pertama tadi saya minum drop, kemudian dua lagi drop, kemudian saya disarankan untuk dicampur dengan drink Kalte, Loren, kemudian Rokan dan Prokanda. Alhamdulillah sekarang penyakit saya sudah benar-benar sembuh. Terima kasih kepada Agarilus. Terima kasih. Dan untuk para pendengar sekalian, kalau toh memang Anda ini menderita penyakit batu empedu dan sudah besar, mungkin karena tidak ada dana yang cukup untuk beroperasi atau bagaimanapun, maka cobalah Anda minum dari Agarilus, baik itu drop ataupun drink dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya Basori dan umumnya bagi semua pendengar sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilus series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, napa maksude meremehkan wiritan niku? Bi'ala ya taniya biha. Mboten merhatekno nang perintahe Gusti Allah, mboten merhatekno teng larangane Gusti Allah. Dan tidak istiqomah cara melakukannya iku menganggap enteng. Saniki sembayang, meni mboten. Itu namanya menganggap enteng. Wingene taun sing wingi poso ajek mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Saniki wis tak poso. Itu namanya menganggap enteng. Lah sampean ojo nganggep enteng ngoten. Lek nganggep enteng ngoten niku dianggap yang bodoh nang Kiai Musonim. Karena apa? Karena waktu kita ini adalah bisa bermanfaat bagi kita kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan waktu kita ini pun akan dapat menghancurkan kita kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lho niku lho mergane iku diarani wong bodoh lek wonten tiyang mboten gelem wiritan niku atau wiritan tapi tipe enteng-enteng mawon. Milo, kitab hikam niki enggak bisa dikatakan dong kitab hikam ini bertentangan dengan kitab fikih syariat yang ada, mboten. Kalau ada orang mengatakan kitab hikam ini bertentangan dengan Fathul Mu'in, bertentangan dengan Fathul Qorib, saya kira dia kurang bisa mengkompromikan niku kurang saged lek tirosi kula. Soalnya mboten wonten sing elek niki kitab hikam niku. Apik kabeh. Lah niki contone, la yastahkirul wirda illa jahulun. Wong sing ninggalno, wong sing remeno wiritan niku ada orang bodho. Lho niki lak padha mawon kali hukum-hukum wonten di fikih. Napa bedane? Mboten wonten beda. Sama semuanya sama. Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu niku ngecek sing jenenge wali. Wali niku yo ndak atuh teko pengajaran sing ana ndek hikam niki. Wong sing istiqomah, wong sing ajek datang Gusti Allah, zahire nglakoni syariat kaya wingi, batine pasrah datang Gusti Allah. Niku jenenge wali. Imam Abu Yazid Al-Bastami satu saat mendengar berita bahwa di sebuah negara itu ada orang yang terkenal kewaliannya. Wabem niku ngarani wali. Terkenal rono-rono jarine kiai niku wali. Rono-rono jarine kiai niku wali. Krono Abu Yazid niki jagone hikam. Ulama tasawuf besar niku Abu Yazid. Dadi Abu Yazid niku kepingin weruh sak pira si wong sing jarine wali ku. Dinyangi teng Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Ngejak santri. Nah, ya. Barang tutuk teng dalemi, ternyata kiai niku tepak salat berjamaah. Krono salat berjamaah Abu Yazid jamaah wonten ndik wingkinge. Allahu Akbar, mari salam-salam. Dinteni ndik jopo teng Abu Yazid didelok mawon tingkai teng Abu Yazid kiai niku wau. Setelah dilihat, ternyata dia mau keluar dari pengimaman, yang itu kok kanan. Duh, meludah ke arah kanan. Dengan meludah ke arah kanan ini, Abu Yazid punya penilaian, muni langsung nang santri. Nah, mulai. Iki duduk wali. Dan dia nak wali tak ngerti nang hukum sunat. Nuh. Sunat yang menungso ni ku lagi itu kan kudu teng arah kiwo. Ojo nang arah tengen ni ku sing api. Lo ni ku kok langsung itu nang arah tengen. Makro kan hukumnya. Ngeten tok ni kilo. Yazid Al-Bastami sudah mengatakan bahwa orang itu bukan wali. Ayo mulai. Tak usah salaman nang wong iku jarene wali tapi kok ngidu nang arah tengen lho. Ngidu tok nang arah tengen sudah bukan wali namanya. Apa maning sampai tingkai salah. Cara syariat ya tambah duduk wali syorone Abu Yazid Al-Bustami. Tapi walaupun demikian Abu Yazid Al-Bustami niku mboten ngilokaken. Mek dhek niku mboten mantep kalau dia itu seorang wali pada model yang seperti ini. Tapi lek jenenge wali niku ya macam-macam tingkae kaya sing wingi kula panjenengan ngaji niku ana sing panjenenge ketok api, ana sing ketok elek, ana sing ketok melanggar perintah Allah, ana sing ketok nurut nang perintah Allah, macam-macam. Itu seorang wali. Tapi elek o utawa api, kita sebagai orang yang melihatnya tidak boleh punya keyakinan bahwa orang itu melakukan kemungkaran ataupun suuzon kepada orang itu. Iku sing mboten oleh. Lho niki lho, tata kramane kitab hikam. Ndelok wong elek kaya napa sampean? Hatta sampean ndelok arek bencong. Yo apa arek iku dikek lanang dadi bencong. Nah oleh nelo menilai jelek enggak boleh. Ana wong meso. Ana wong tukaran, ndak oleh suudzon kula kali panjenengan. Kalau mau melerai bukan suudzon tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nek masalah curiga kita harus, tapi nek masalah suudzon kula mbek sampean mboten oleh. Dadi lek kula ambek sampean niku ninggalaken wirid utawa ngremeno wiritan itu dianggap wong bodho napa krana wiritan itu adalah mengandung arti, mengandung nilai ibadah datang Gusti Allah. Nomor 2 wal khuduri baina yadayhi. Wong sing gelem ibadah niku berarti hadir bareng karo Allah Subhanahu wa taala. Sembayang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kita berarti ngadap datang Gusti Allah niki. Hudur ati kula mek sampean niki nang Gusti Allah. Itu loh keuntungannya yang ibadah ini. Nah, kalau kita beribadah dengan bentuk yang khudur kepada Allah ini, kemudian kita abaikan hanya dengan berpedoman bahwa ibadah kita ini enggak bisa memastikan kita masuk nang swarga, ya rugi kula mek sampean. Wong isine wong sembahyang niku khudur karo Gusti Allah. Atine sing khudur. Nek awake khudur karo Allah ndak iso. Krono awak niki urusane barang zahir, hati tetap harus hudur datang Gusti Allah. Zahire kita sendakep, ngadep datang ngulon, maca Fatihah, melakukan sujud, rukuk, iktidal dan lain sebagainya. Dalam keadaan posisi ati kula panjenengan sedaya ngadep mantep datang Gusti Allah. Lek wis ngadep mantep nang Gusti Allah, apakah hal yang seperti ini kita abaikan? Ojo. Wong besok sampean mlebu nang swarga iku lho isine ya koyo niku. Nikmat wonten di swarga sing paling gedhe niku khudur bareng karo Gusti Allah. Lho apa kita tidak ingin merasakan hal yang seperti itu di dalam salat? Wong sembahyang niku isine khudur nang Gusti Allah. Ngerti maknane niku? Kula ojo ngreken. Awak kula sampean niki ojo ngreken apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Baik secara langsung atau yang melewati orang lain cocok direken sing penting kula mek sampean wis wiritan ngoten mawon karena itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Wa tanaumi bi dzikri dan enak-enakan dengan menyebut asma Allah, nyebut jenenge Allah niku bagi orang yang cinta kepada Allah. Ya enak ketimbang bisuan. Mesu karo maca Quran. Enak endi? Senengan endi sampean mesu karo maca Quran? Lek sampean senengan mesu berarti sampean niku wong elek. Ngaten lho nggih. Duduk kok kula niku menilai sampean mboten. Sampean tak kandhani ngeten iki lek sampean niku senengan mesu berarti awak sampean niku elek. Lek sampean niku senengan ngaji berarti sampean niku cinta nang Gusti Allah. Karena apa? Karena orang yang mencintai sesuatu, mencintai Allah pun maka dia akan banyak menyebut nama Allah. Tak mungkin akan dikatakan orang cinta kepada Allah kalau dia tidak pernah menyebutkan nama Allah. Wah, nek niku wonten tiyang niku ndak tau nyebut asmane Allah. Tapi dek ini ku dikenal sebagai kiai, ya berarti di juru hati ini lisan ini mboten nyebut asma Allah, tapi di hati ini kerap sekali dia menyebutkan nama Allah. Yang mana kita enggak bisa mendengar. Lek wis iso krungu, ya enggak bisa kula ambek panjenengan menilai wong niku urusane hati. Wong niku lek cinta nang Gusti Allah, maca Quran adem, maca selawat adem. Wong kadung enggak seneng nang Gusti Allah, nek wong maca Quran niku mesu. Speaker iki grebekan aku. Urung ana speaker iki maca Quran di wajah speaker. Itu adalah orang yang tidak senang kepada Allah. Lah lek sampean grebekan mergo ana wong muni Quran di speaker, kenapa lek ana nyanyian di speaker sampean kok ndak grebekan kupinge? Ana nyanyian sing enak. Sehat sampean ngrungokno, tapi ketika asma Allah dibaca melalui suara loudspeaker sing retok banget sampean loro ati, ngene iku nun sewu, iku jenenge ndak pati cinta nang Gusti Allah. Ojo dibalak-balik fakta niku. Kita hikam digawe kambing hitam untuk melakukan maksiat, melecehkan perintah Allah, misu sak karepan ben diarani wali. Wali nopo? Mboten kita hikam niku mboten ngoten. Wali annahu lan krana sak temene wirid yurisu. Iku nekaken apa wirid tasfiyatal batini ing bersihaken ati. Wajal bal anwari lan nare ing pira-pira nur. Wahya utawi al anwar al waridatu iku pira-pira barang kang tumeka. Dadi fatasyawufu mongko utawi bronto. Laha maring al waridat ma'a adamil iktina. Fatasyawufu mongko utawi kepingin. Laha maring al waridat ma'a adamil iktina. Serta orah anane merhate akan. Serta orah anane nemen-nemeni bima kelawan barang. Ya jeli bukang nari opo maha ing waridat iku minal jali setengah saking kelakuan budu wal humkilan kumprung. Niki podo karo wingi niki. Tiang sing ninggal no wirid utong remeh no wirid niku diarani wong bodho nopo? Krono wirid niki iso berseni ati. sampean meneng-meneng maca astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Itu kita biasakan membaca seperti ini. Kita zikir terus nang Gusti Allah, kita wirid, kita sembahyang, kita wudu. Iku iso nyebabno ati kula panjenengan bersih. Lah sakniki sampean ndak gelem berseni ati, niku berarti lak wudu jenenge. Terlepas saking pahala dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang salat, orang yang puasa, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang berzikir akan mendapatkan pahala imbalan swarga, terlepas dari itu wong sing ahli zikir nang Allah niku atine bersih. Lho kono wong ndak gelem gawe ati bersih, ndak gelem gawe barang sing berseni nang ati, padha karo tiyang duwe klambi tapi ndak gelem ngumbah. Sampeyan rasakno klambine ndak diumbah. Ojo suwe-suwe ndak diumbah petang dino ayo nopo rasane. Dikae terus apa? Wis apa-apa digawe tutuk nang kantor. Dadi kepala dinas klambine ndak tahu diumbah sak minggu. Ya nuwun sewu, anak buah ya cengar-cengir ku irunge. Bapak kepala dinas iki klambine kok ndak tahu diumbah. Nuwun sewu lho. Itu kan lain. Nang kantor klambine dalam keadaan ambu basin. Niku lek klambi, klambi sak monten niku apa maning ati? Lek basine klambi itu, Pak. Uang niku lara mek krana irunge ndak kuat, tapi lek basine ati duduk mekrono irunge ndak kuat, kadang-kadang sampai ngerampok. Pekerjaan ngerampok itu dilakukan oleh seorang manusia hanya karena alasannya satu saja, nopo? Atinya kotor. Ono uang gelem bacok kancane, ono uang gelem mateni dulur podo islami, opo? Atine niku bosok. Kok bosok? Atine ndak tahu dikai zikir nang Gusti Allah, tidak pernah dikenalkan datang Allah Subhanahu wa taala, ndak tahu tiga yang lakoni wirid, lakoni amal-amal soleh, sing dilakoni barang sing elek-elek tok. Apa maning dasare mek dia karena putus asa, sembayang ndak sembayang podo wae, sebab swarga iku ndak mergo sembayang lho. Kliru ngoten niku. Mau tidak mau kita coro akal. Orang lek kepingin-kepingin, kepingin kerasan gawe klambi, sampean umbah sing bersih. Hati juga demikian. Lek sampean kepingin kerasan delok atine, atine umban, diapiki atine, kerasan sampean. Lah uang sing kepingin uang niku lek ahli wirid nomor setunggal iso merseni atine, nomor loro padang atine. Lek wis padang, maka akan berbuah sesuatu sing macem-macem. Ngerti nang barang gaib. Wonten wali niku. Wali, wonten wali. Ngerti nang lakone wong. Apapun yang akan terjadi satu tahun sebelumnya dek wis ngerti. Napa kok iso ngoten? Ya krana atine bersih. Nek ati kula mek sampean ya ndak paham. Ojo sampe sesuatu yang akan terjadi, sesuatu sing mari dilakoni sik oleh rong dino niku lali. Napa atine kepetengan. Kaken maksiat dateng ngarsane Gusti Allah, akhirnya malaikat yo ndak kerasan. Lek malaikat ndak kerasan padha ae mek wong biasa-biasa. Lho kok ana wong kepingin iso atine niku padang, tapi dhe'e ndak gelem ibadah, ndak gelem zikir. Atine kepingin rowong nang Gusti Allah, tapi kelakuane ndak karu-karuan. Mbok yo masih keturunane sapa niku ndak kira iso. Oh, anake wong apik mawon, tapi kelakuane elek, ndak iso. Ndak iso. Bersine ati niku apa jare kelakuan sampean? Nek kelakuane sampean apik, atine bersih, lek wis atine bersih padang. Lek padang sampean iso oleh al-waridat saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muka napa ingkang dalem aturake saking pangaosan kitab hikam ingkang sak menika dados membuka hati kita sehingga kita betul-betul bisa menyadari bahwasanya di antara kitab hikam kali kitab-kitab lintune itu sangat tidak berbeda. Iyo ono betane yo mesti mawon. Wong totolan bakso katanya dikongkon padha mbek rasane es yo ndak iso. Cuma maunya adalah sama, tujuan utamanya adalah sama. Wong totolan bakso iku yo kepengin seger, wong totolan es yo kepengin seger pisan rasane. Cuma segere siji. Kalau bakso itu rasanya lezat, lek es rasane legi dan dingin. Lek bakso lezat dan hangat. Namung sakmenten ingkang saged dalem aturake salah lepate dalem yun agungipun pangapunten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 0,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

banget sih ya untuk kita keluarga sehat. Jumpa kembali bersama JS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam keluarga sehat. Apa kabar untuk di malam keluarga sehat ya di malam Selasa, di awal aktivitas ya untuk hari ini, hari Senin yang luar biasa. Dan untuk ini keluarga sehat ya, coba kembali bersama aja di dang dasar kepala persembahan Ziga Magnesium Cream yang akan menemani keluarga 1 jam 30 menit ke depan. Salam menjelang kembali dan sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat. Dan untuk ini keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh atau ke di 0812 12 12 9310, atau juga untuk ya di Facebook keluarga sehat, di radio dari Ramai FM keluarga sehat. Satu dedeng untuk di keluarga sehat ya, atau kembali di percobaan kita untuk di dedeng dosa ke malam persembahan untuk ya Ziga Magnesium Cream. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

Pagi masih di Pesona Sigana dari Jalan Gawat Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya untuk didang desa ke malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Kering. Terima kasih untuk kedengung keluarga sehat yang masih sedih menemani di sebelah 3,1 FM atau kedidang desa ke malam. Dan untuk kedengung keluarga sehat ya, untuk ya pastinya terima kasih sudah mempercayakan Zigo Magnesium Cream. Jadi moga untuk keluarga sehat Indonesia yang belum tahu apa itu Zigo Magnesium Cream, keluarga sehat Indonesia bisa ya, atau keluarga sehat Indonesia simak untuk kedidang dasar ke malam. Eduk ya, di sobat didang keluarga sehat ya, Zigo Magnesium Cream, produk herbal ya terbaru dari Agarilus, keluarga sehat Indonesia ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, mungkin untuk yang punya benjolan, keluarga sehat Indonesia, atau juga untuk permasalahan kulit, atau juga mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan begal ya, terutama juga nyeri otot, persendian, atau tekanan darah, ini juga bisa ya, pasti juga menjaga kesehatan jantung ya, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tubuh. Perhatikan nyeri haid dan juga membantu ya untuk permasalahan insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung, dan juga ya untuk permasalahan kulit. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita atau ke di 0831-760-600. Atau keluarga sehat yang mau COD pesan antar juga boleh sayang. Boleh pakai banget ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia atau di sobat diri malam ini yang ingin ya mendapatkan langsung di Radio Tri Rama juga bisa banget, keluarga sehat. Dan untuk Zigo Magnesium Cream juga ya tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat yang mau dapatkan bisa langsung dapatkan di Radio Tri Rama, atau mau COD juga bisa ya, best ya. Besok hari JS ya, nanti mau COD, jadi yang mau sekalian juga bisa banget, keluarga sehat ya. Bisa pakai banget ya. Jadi untuk keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah percayakan ya, untuk yang COD atau juga pesanan antar keluarga sehat ya, atau mungkin untuk keluarga sehat yang sudah ya dikirim lewat jasa spedisi, pokoknya terima kasih. Dan untuk di malam ini ya, mungkin untuk keluarga sehat mau datang langsung ke Radio Tri Rama silakan. Kita tutup sampai jam berapa Jess? Sampai jam ini Bes ya, jam 3 pagi. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ya untuk kedapatkan bisa banget, keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau duduk di rumah saja, nanti dianterin juga bisa. Nanti bisa dianterin sama Jessnya ya. Mudah kan? Mudah sekali Bes ya. Dan untuk di malam juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa juga untuk yang baru pertama kali untuk konsumsi atau juga yang ingin dapatkan Zigo Magnesium Cream, konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Dan nanti kita akan jelaskan, kita akan rekomendasikan ya untuk produk herbal apa yang pas dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita, atau mungkin untuk keluarga sehat gimana cara untuk ya pastinya untuk konsumsinya, atau juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia untuk gimana caranya untuk keluarga sehat Indonesia ya untuk memakai ya Zigo Magnesium Cream-nya, keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di malam keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan atau ke Zigo Magnesium Cream. Dan juga untuk yang ingin dapatkan promo yang lainnya, promo sepakat ya September paket hemat, pembelian BLC dapatkan kupon di dalam kemasan, pembelian Agarilus Drop ya gratis susu ya kambing Etawa, beli satu drink gratis satu, beli satu seli gratis satu,
Beli satu Morinda gratis satu. Beli si lambung gratis susu kambing Etawa. Beli satu teri ramakaji gratis satu. Beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Di keluarga sehat ya. Oke, untuk dimana keluarga sehat yang mau ikut tergabung masih ditunggu sayang sampai jam 7:30 malam nanti. Dan untuk dimana keluarga sehat Indonesia satu dendang yuk. Untuk dimana keluarga sehat yang sudah dirikan sama keluarga sehat. Dan untuk dimana juga selamat malam ada Basi Is ya, dan dasar ke malam. Selamat malam AJS yang ada di 8 menyatu dendangnya dari Bunda Mirnawati Dewi. Untuk siapa kira-kira? Untuk AJS-nya saya selalu terima kasih. Amin. Terima kasih kembali buat Mbak Si Is ya. Untuk dendangnya untuk siapa ya? Untuk ini juga selamat malam. Selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta dan pantang terus di dagu dasar ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Dapatkan produk Agari Luceris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Masih di dalam sore kepada keluarga sehat ya. Sudah di menit 40 nih bes. Masih ada sekitar 50 menit lagi. Ada kajian seberapa di keluarga sehat di dalam sore ke malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk Zigo Magnesium Cream cukup dioleskan. Pertama dipencet ya kan, nanti keluar krimnya, baru dioles di bagian yang sakit ya, dipijit-pijit, dioles dengan rata bes ya, rasakan kehangatannya. Wih, ada sensasi hangat dan rasakan kesembuhan ya setelah kamu ya memakai Zigo Magnesium Cream ya keluarga sehat ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream ya, baik untuk di radio Trirama dan juga jaringan. Selamat malam, ada Ibu Rokamah yang ada di Terbanggi Mulia, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream. Ada Mbah Mariani dari Lampung Barat, keluarga sehat ya. Ini dipadukan dengan Biosi Sihaga. Terima kasih sahabat teman juga untuk ini keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Untuk yang sudah COD ada Bu Museum yang ada di Ramon Utara, keluarga sehat ya. Sudah diantarin sama Jess, dan besok yang mau diantarin bisa banget besi ya. Dan untuk ya besok juga kita mulai pengundian untuk ya pastinya. Kemudian kupon 11 ya, makin berkelas. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia dapatkan dan kumpulkan. Kupon di dalam kemasan Biosisi Haga ya, untuk gelar hadiah 11 tahun Trirama 11 makin berkelas ya. Jadi setiap pembelian untuk Biosi dapatkan kupon ya 11 tahun Trirama keluarga sehat ya. Banyak hadiah yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Dan untuk terima keluarga sehat, terima kasih yang sudah menyatu juga untuk di WhatsApp ya. Telepon juga boleh keluarga sehat di 08 12 12 11 310 ya. Dan good sore ke malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gelis dari Malang. Udah berapa bulan nih gak gabungan ya. Hadir lagi rekas lagunya dong, tunggu di pintu surga. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat orang yang sudah pernah hadir di hatiku dulu ya, buat ajasnya hatur nuhun, saya selalu amin. Terima kasih buat Ninggeli Sedara Malang ya, untuk dedangnya jangan kau tinggalkan aku seorang diri. Aduh lagunya sedih. Kau nanti di pintu surga ya bes ya. Untuk diman juga selamat malam. Dan juga untuk di malam ini terima kasih untuk yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam ya. Untuk ku nanti di pintu surga. Dan untuk ini keluarga satu penelpon kita sapa dulu ya di 08 12 12 11 310 ya. Halo selamat malam.
1: Halo selamat malam Sinjang Kemara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Saya di Banggar Surabaya.
0: Dengan siapa? Dengan siapa?
1: Bujang Tanggung.
0: Bujang Tanggung. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Untuk dendangnya sudah disiapkan ya Bujang Tanggung. Tadi ada ku nanti di pintu surga. Terus ada lagi pembaringan terakhir dari Gebi. Satu lagi lagunya ku sayang padamu dari Bang Haji Roma Irama.
1: Pintu surga.
0: Nah. Pintu surga. Oke siap. Spesial buat siapa?
1: Ya untuk Ibu Muslimah yang ada di Medan, Pak Jubandi.
0: Spesialnya aja ini maaf.
1: Ya, spesialnya untuk Mas yang punya.
0: Oke, terima kasih. Ditunggu dendangnya ku nanti di pintu surga ya, Pantang Radio. Ya,
1: terima kasih Pantang Radio. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pantang Tri Ramadhan. Oke, terima kasih untuk dirimu ya sudah menyatu di dendang dasar ke malam ya. Terima kasih juga untuk di keluarga sehat ya, ada Putra LA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah lagunya dong, ku sayang padamu. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis di daerah Malang, buat ajasnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk dirimu ya sudah setia menemani di dangdut surga malam. Selamat teman juga ada Butet dangdut surga malam. Assalamualaikum Bang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari kawasan Bandar Lampung. Salam untuk Mbak ya, ada Maklum, ada Ibu Shena, ada Batun, dan juga spesial buat Mbak Neri. Semoga saya selalu. Untuk Bang Ajesnya, selamat bertugas, terima kasih. Untuk dendangnya, pembaringan terakhir ya dari Gaby Parira. Terima kasih untuk Dimon, keluarga sehat ya. Untuk yang masih setia menemani di dendang dasar kemalang persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Ade Samila. Bote.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut.
4: Bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Cukup dioles sebagian yang sakit. Jangan lupa dioles secara merata, dipijat-pijat yang rasakan ya dahsyat kehangatan yang luar biasa ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Mas Wahyu Indra sudah menyatu untuk di WhatsApp ya. Untuk di Dang Dasar Kemalang sudah menyatu dari kawasan Seputih Raman. Selamat malam juga ada Bang Yadi. Bang Yadi, gimana kabarnya? Selamat malam aja, selagunya dong. Aku hanya semut merah dari Megi Z. Untuk Ajesnya, terima kasih. Kembali kasih buat Bang Yadi yang dari RP3 Raman Utara. Mamang Somai, Mang Jaja. Kapan ya kemarin lewat, kok nggak ada, gimana ya? Apa sibuk rewangkah atau emang mangkalnya udah nggak di sana? Assalamualaikum aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mang. Semoga sehat selalu ya. Dan selamat bertugas. Gimana kabarnya, Mang Jajak? Semoga sehat ya. Assalamualaikum juga ada Bu Ediana. Hadir lagunya dong. Masih adakah rasa sayang di hatimu, asik. Terima kasih, kembali kasih buat Mang Jajak. Mang Jajak, Bu Ediana. Dan selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Selamat malam, assalamualaikum bes. Ada Akmar dari Lampung Barat ya. Jadi buat nenek Akmar katanya, semangat ya nenek Akmar, kangen katanya. Rikis lagunya helikopter turun kepada. Ini lagunya original jadi. Kemarin kebolaan di Taman Bogo ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oh, di Taman Bogo. Ini di RI juga mau ada nih, mulainya hari Rabu besok. Open malahan ya. Terima kasih Makarti. Malam aja apa kabarnya? Aku pantengnya di jalan loh. Makarti lagi mau arah kemana atau mau kemana gitu? Apa udah mau pulang? Pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya Makarti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut nanti ya bes ya. Kita dengerin dulu ya. Ternyata udah azan isya bes ya. Untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Selamat malam dan selamat jalankan ibadah sholat isya bagi yang menjalankan.
5: 93,1 FM Tri Rama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Solo sekian dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jawa Tarwai Bungur Lampung Timur. Gak kerasa ya BC sudah di menit terakhir. Waktunya ya harus pamit dong aja sih ya. Nanti dilanjut ya. Di goyang mayang lam asik sekali BC ya. Aja sagri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1 Trirama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Halo, ketemu lagi barengan Fandi malam hari ini. Seperti biasa, program spesial Goyang Malam asik sekali Besti. Bakal temani Besti-Besti semuanya sampai jam 10 malam.

Asik, Sugar Daddy keluarga satu Indonesia. Wah, siapa tuh Sugar Daddy? Spesial untuk keluarga sehat ya, yang malam hari ini manis banget kayak sugar, kayak gula ya. Iya dong, suasana hatinya lagi seneng, lagi gembira. Makanya tuh kayak manis banget. Karena biasanya jam-jam segini tuh pahit ya, pahit perasaannya. Pikirannya pahit, mikirannya kemana-mana ya. Tapi malam hari ini keluarga sehat harus manis senyumnya, manis perasaannya. Karena lagi pantengin goyang malam yang bakal temani Besti sampai jam 10. Yang mau ikutan gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 0812 12 12 9310. Ditunggu partisipasinya ya. Oke. Kita ketemu di edisi hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Kabar-kabar gimana kabarnya anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin dirbal alamin ya. Setelah hari ini beraktivitas, aktivitasnya lumayan padat. Pagi harus bangun awal sekali ya, meruput aktivitas, terus balik lagi siang, makan siang, terus istirahat, terus mungkin jam-jam maghrib tadi baru balik ya keluarga sehat dari pekerjaannya. Dan sekarang malam waktunya keluarga sehat bersantai, beristirahat, aduh, menikmati menikmati selonjoran di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan malam hari ini suasana santainya terasa sangat mengenakkan ya, sambil dipantengin 93,1 FM Radio Trirama. Padi bakal temani keluarga sehat di goyang malam, asik sekali Besti. Jangan lupa konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama ya. Ada produk herbal Bio Sisi Haga, Madu Silambung, Susu Etawashi. Ini yang lagi ada promo keluarga sehat. Promonya silakan borong, mumpung masih ada promo sepakat September paket hemat, berlaku untuk pembelian 1 botol Agarilus drink gratis 1 ya. Beli CLT 1 gratis 1, terus ada madu lambungku beli 1 gratis 1, susu etawa. Susu etawashi beli 3 cuma Rp200.000. Madu KJ beli 1 gratis 1 kuda jingkra. Terus Biosi beli 1 gratis 1 kupon gelegar hadiah 11 tahun Radio Trirama yang bakal diundi besok hari Selasa ya. Jangan lupa pantengin, dan mudah-mudahan keluarga sehat yang beruntung untuk mendapatkan hadiah-hadiah ya yang sudah mengumpulkan kuponnya. Oke deh kalau gitu, selamat malam, selamat menikmati suasana santainya untuk keluarga semuanya. Ayo pantengin goyang malam, asik sekali Bestie.

0: sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat.
1: Mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi kami, Mesti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Gawasi di Pasar Ulasgan dari Jalan Kawah Desa Taman Negeri Kecamatan Wibowo Lampung Timur. Selamat teman keluarga sehat dan selamat menikmati untuk istirahat malam. Ada pastinya semoga ya untuk dedang-dedang yang sudah aja hadirkan bisa menemani di istirahat malam keluarga sehat ya. Bagi untuk teman keluarga sehat ya mau ikut tergabung boleh banget di keluarga sehat ya. Atau ke di 08 12 12 11 31 0. Dan untuk di sobat edi memang keluarga sehat ya, mandu agar ilus juga menemani untuk di malam Selasa ini keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 11. Nanti jam 11 sampai jam 12 ditemani bareng Madu Tri Rama Kaji. Jadi untuk madu agar ilus keluarga sehat ya, banyak variannya. Ada madu pala, nomor apit lambungku, madu hitam pahit, dan juga si lambung. Jadi produk terbaru dan untuk di promo sepakat ya. Untuk paket September paket hemat untuk si lambung beli satu gratis ya susu kambing Etawa. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan silahkan dapatkan langsung untuk di radio dari rumah atau juga jaringan. Atau yang mau coba di pesan antar boleh sayang. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Dan untuk di sobat edi malam juga terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar ilusnya baik untuk di radio Tri Rama dan juga jaringan. Dan kita tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat. Jika ada harga lebih murah kita tidak menjamin untuk keasliannya. Terima kasih untuk dimong keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk madu agar ilusnya baik di radio Tri Rama atau juga jaringan ya. Selamat malam untuk dimong keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar ilusnya. Selamat malam ada Ibu Ngatikem yang ada di rombong 9 sudah mendapatkan madu nomor rapid dan juga agar dulu terminya keluarga sehat ya. Selamat malam ada Ibu Maslika yang ada di Purbo Sembodong sudah mendapatkan ya madu lambungku ya sudah borong. Terima kasih Ibu saya selalu. Selamat malam juga untuk dimu keluarga sehat ya. Selamat malam ada Bapak Zakaria dari ya Lampung Barat keluarga saya sudah mendapatkan madu nomor rapin. Selamat malam juga untuk di malam ini. Ya ada Bu Samini Kejubung Jaya sudah mendapatkan ya untuk madu lambungku. Selamat malam juga ada Mbah Toyo yang ada di Karya Bakti ya sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Bu Mina Kejubung Raya Keluhan Asam Lambung juga sudah mendapatkan untuk madu lambungku. Selamat malam pokoknya untuk semuanya keluarga sehat ya dimanapun berada. Sudah setia menemani dimanapun keluarga sehat ya. Dan terima kasih yang sudah percayakan untuk madu agar ilusnya. Selamat malam untuk di malam ini ada Ibu Sumiati yang ada di Tambah Subur juga sudah menyatu di malam keluarga sehat di album Nostalgia persembahan madu agar ilusnya keluarga sehat ya. Dan temenin bareng aja sampai jam 12 malam nanti. Yang mau ikut tergabung boleh sayangku cintaku atau ke di 08 12 12 12 31 0. Atau juga untuk di Facebooknya juga boleh keluarga sehat ya. Lagi satu dedang untuk di keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia ada persembahan madu agar ilus bersama aja sampai jam 12 malam nantinya.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama

Masih di 93,1 FM Radio Trirama, emosi dan informasi keluarga sehat ya. Atau gede malu nih, waktu sudah menjelaskan di menit 38 atau gede jam 10. Gak kerasa keluarga sehat ya. Otok Grimang keluarga sehat masih setia. Otok Grimang keluarga sehat.

해야 돼. Oke, dan untuk di malam ini juga terima kasih untuk yang sudah sedia menemani di album Nostalgia ya. Ada persembahan madu ya, agar ilusnya ada madu pala, nomor afid, lambung, dan juga madu hitam pahit. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di sempatan di malam ini, bagi yang punya permasalahan ya atau kesehatan, yang punya asam lambung, maget bisa konsumsi madu lambungku atau produk terbaru si lambung. Dan untuk keluarga saya yang punya asam urat rematik, asam rosis, pengapuran yang kebas, selinu persendian, bisa konsumsi madu nomor rafid. Dan untuk penderita ya, untuk migrain, susah tidur, atau untuk ya menutrisi kecerdasan otak anak, bisa konsumsi madu palang. Dan untuk ya keluarga sehat yang punya permasalahan kolesterol, darah tinggi, stroke, bisa konsumsi madu hitam pahitnya. Yang penting untuk keluarga sehat yang baru pertama kali ya, jangan lupa dikonsultasikan terlebih dahulu ya besi. Silakan hubungi call center kita di 08 31 760 600. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Dan untuk di kesempatan ini mohon keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan, yang penting untuk keluarga sehat jangan lupa konsultasikan, dan pasti juga nanti untuk keluarga sehat bisa ya kita rekomendasikan sesuai dengan keluhan keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk di sobat Didi Malu juga untuk keluarga sehat jangan lupa yang punya permasalahan lainnya keluarga sehat ya, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan, bisa banget ya atau konsumsi madu agarilusnya. Dan jangan lupa juga keluarga sehat di madu agarilus terbuat dari 100% herbal pilihan, sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk yang sudah COD atau juga pesan antar atau yang sudah dikirim lewat jasa spedisi besi ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, jangan lupa dikonsumsi rutin agar hasilnya lebih maksimal lagi. Dan untuk di sobat di dunia ini juga keluarga sehat ya, terima kasih juga yang sudah mendapatkan langsung untuk di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Oke, dan untuk ini juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani untuk di album Nostalgia di malam Selasa ya. Pokoknya selamat menikmati serat malam, semoga selalu diberikan kesehatan, walaupun mungkin untuk di malam ini ya punya permasalahan kesehatan ya, solusinya ya produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Kembali satu dendang atau kembali ya atau menemani di seram malam keluarga sehat di album Nostalgia, persembahan untuk ya madu agarilus.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak.
1: Waduh. Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh gitu ya, Pak?
1: Oh iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pos Luasigan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asli di album nostalgia keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini sudah di jam 11 lebihnya 5 menit ya, atau waktu Radio Tiga Ramadan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang masih setia menemani di album nostalgia. Atau kali ini persembahan untuk Madu Tri Rama KJ. Madu Tri Rama KJ untuk di promo sepakat ya. September paket hemat ya, masih ada promo beli 1 gratis 1. Jadi untuk keluarga sehat silahkan yuk yang ingin dapatkan untuk promo Madu Tri Rama KJ nya keluarga sehat ya. Dan untuk Madu Tri Rama KJ ini direkomendasikan khusus untuk pria dan juga wanita dewasa yang sedang mempunyai pasangan suami istri. Jadi yang belum jangan ya besi, jangan dulu. Dan untuk di suatu diri malu juga untuk keluarga sehat, terima kasih sudah ya atau percayakan Madu Tri Rama KJ nya baik untuk di ya pastinya keluarga sehat ya dapatkan atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk selain itu tidak tersedia. Jadi untuk keluarga sehat silahkan dapatkan untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan. Untuk cara konsumsinya, jaga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk yang punya permasalahan yang sudah ya cukup lama bisa dirutinin selama 2-3 hari dikonsumsi 1 sendok ya sebelum tidur. Nah baru untuk di hari kedua ketiga ya bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Madu Tri Rama KJ untuk manfaatnya bisa meningkatkan durasi, mengandalkan sperma ya, kuatkan libido dan juga ereksi, mengobati ejakulasi dini, lemas sawat ibotin, dan membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan ya. Oke, kembali satu denang di malam keluarga sehat ya, menemani di serat malam keluarga sehat. Dan untuk krim juga terima kasih ya, untuk dia keluarga sehat yang sudah menyatu di malam ini keluarga sehat ya di album nostalgia atau persembahan untuk Madu Tri Rama KJ nya ya. Dan untuk dia keluarga sehat jangan kemana-mana, tetap di ya pastinya album nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kau panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di sebelah 3,1 FM Radio Trigger Rama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat ya di malam Selasa di tanggal 14 September 2026. Masih ya bersama Jis keluarga sehat ya. Masih persembahan Madu Trirama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Ini khusus untuk yang sudah punya pasangan ya BS ya, yang belum jangan dulu. Untuk Madu Trirama Kaji keluarga sehat ya, punya mampel luar biasa untuk meningkatkan durasi, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, mengandalkan sperma juga. Direkomendasikan untuk keluarga saya yang sudah punya pasangan suami istri, yang mungkin untuk permasalahan stamina yang sudah berkurang dan untuk permasalahan lainnya keluarga sehat ya. Ya penting untuk keluarga sehat ya, konsultasikan terlebih dahulu, jangan malu besi. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jika kamu pendam sendiri saja, gimana kamu akan ya mencari solusi itu? Promo sepakat September paket hemat juga masih ada. Pembelian untuk Madu Trirama Kaji beli 1 gratis 1. Beli 1 drink bonus 1, beli 1 seldi gratis 1. Beli agar drop ya bonus ya susu kambing etawa, beli BLC gratis ya kupon di dalam kemasan, dan besok ya tanggal 15 kita pengundian pertama. Jadi untuk keluarga saya jangan lupa ya dapatkan BLC, dapatkan kuponnya, jangan lupa diisi dengan lengkap ya. Dan untuk pembelian untuk Morinda beli 1 gratis 1, beli silambung gratis susu kambing etawa, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Yuk yang mau COD boleh sayangku, besok atau sekarang. Jangan dong kalau ke sekarang aja sih. Besok aja be, silakan. Nanti bisa dianterin sama Jessnya ya. Oke, dan untuk Rima keluarga sehat kembali, satu dinang yuk menemani di istirahat malam di album Nostalgia persembahan Madu Trirama Kajeng.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji. Jadi waktunya Jess juga harus pamit, keluarga sehat ya. Selamat beristirahat. Ajay Sagri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Ditemani lagi barengan diriku, Bes. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
7: Bukti Samila, bukti.
8: Jinji, enten apa Pak Mislan?
7: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
8: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
7: Oh, nggih, nggih.
8: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan je.
8: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
8: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
8: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

orang kalau sudah punya harta dan juga tahta, apalagi ditambah dengan wanita, wow, amazing pokoknya nama bestie ya. Tapi kalau tidak dibarengin dengan kuat dan juga tahan lama mah itu percuma ya. Makanya ya, dibarengin juga dengan kuat, barengin juga dengan perkasa, dibarengin juga dengan vitalitas, dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Rirama FM secara rutin ya, besi ya.

di pagi hari ini boleh ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS

ke Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun yang memang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, Besti, kecuali diriku. Selamat pagi Bestiku, tayangku, welku, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar.

menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Adapun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah ronda, selamat pagi Bapak Ronda keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi Bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum Bapak satpam? Ngopi dulu, ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk ya.

dari kampung halaman ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang mana di pagi hari ini lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun untuk besti-besti

Sehat semuanya warga Gisting ya. Semangat semuanya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Seperti biasa bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Biriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaje Trirama FM Madu Kua. Tahan lama. Dikasih enam pemaseh, dikasih enam pemaseh, dikasih enam pemaseh. Aku kasih enam lagi ya maseh. Yang kemarin baru panteng ataupun juga yang sekarang baru

bisa best, terutama bisa meningkatkan vitalitas pria dewasa biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo koyo kapu kenapa nyong lempuruk bain. Tidak ya. Makanya rutin dikonsumsi madu kaja Trirama FM setiap hari ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya, Be.

0: hati yang masih ragu, yang masih bimbang, atau masih belum punya pasangan, cari dulu pasangan ya, Bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat untuk mendapatkan yang namanya madu kajet dari Rama FM, begitu ya, Bes ya. Halo, selamat pagi, begadang persembahan madu kajet dari Rama FM.
1: Madu kajet, halo.
0: Apanya, madunya?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis darah Malang, apakah dirimu sehat, Damang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Damang. Saya seger, buger, seser, bunder. Monggo dirimu ada request lagu nanaon dirimu.
1: Mawar bodas.
0: Mawar bodas.
1: Iya.
0: Coba atuh sambil dicek atau digoyang heula geus saha digoyangna.
1: Digoyangnya boah. Aya. Sama pete.
0: Mohon.
1: Sama bujang-bujang kecil.
0: Mohon ya. Selamat pagi. Amin.
1: Sama alum ya.
0: Mohon.
1: Amin, Ma.
0: Ma, lanjut Ma, garis 2.
1: Amin ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, marah mana
0: nama. Ya nya, ame anak kan mawa rezeki gitu. Mohon. Ke anu nelpon ge hoyong deh.
1: Tacan ya Ma.
0: Ah bener.
1: Tacan siap lah.
0: Tacan siap. Atau disiapkan, gera-gera disiapkan kayak abis kayak itu.
1: Ya tuh entong aku. Jadi waras sih.
0: Sok mah gak disiapkan kayak abis kayak itu gitu.
1: Selanjutnya ya.
0: Mangga.
1: Mbak Neri.
0: Mohon.
1: Terus untuk sampah ya pagi.
0: Mohon pagi.
1: Terus buat
0: Nelly
1: selamat pagi.
0: Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terus MM-nya
1: juga selamat pagi.
0: Pagi. Pagi. Mohon.

0: jarene Pak Roti kuwi. Udah aku sih ngomong.
1: Pak Rotinya juga
0: wat pagi. Kuwi. Udah aku sih ngomong. Neng Gelis kuwi sih ngomong kuwi.
1: Pak Roti kan enak.
0: Rotina tapi no.
1: Rotina mu enak.
0: Tapi kade.
1: Ari jamina mas alon.
0: Kade rotina kan tengen nah kade tas expired san sega jalemina.
1: Roti tata.
0: Tas expired kumaha coba. Tuh sanes abi nu nyarios lo Grand Palo. Terus sade ayo Grand Pa kui Grand Pa kui.
1: Parati. Pagi.
0: Mohon pagi.
1: Agus itu ini nggak pernah nyapa juga dia itu.
0: Pak Agus mana pering sewu?
1: Mohon. Oh. Nama negaranya apa? Jadi nggak. Iya, jenengnya Poho.
0: Poho.
1: Bakatku faktor murid.
0: Faktor naon? Faktor usia.
1: Faktor
0: usia anu sakedap deui bari expired gitu. Tadei.
1: Bunda Sena.
0: Mohon pagi. Selamat pagi.
1: Mohon
0: pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.

0: Kanut mani jeung betah tetanggaan jeung Baneri.
1: Pacul Kanut teh kelenang.
0: Ke jeung betah coba.
1: Tapi kunaon teu betah jeung tetanggaan jeung Baneri atuh ah.
0: Beuh saha atuh.
1: Tapi pisan geuna aya tetanggaan jeung mah nama.
0: Sigana mah terpaksa, sigana mah. Terpaksa arek pindah ka Manado cenah ayo di bae we di dieu lah cenah kitu. Pakuat-kuat ayo di. Naon kuat-kuat na Mbak Atun anu pindah atau Mbak Neri anu pindah gitu.
1: Terus Pak Deoka ya.
0: Mohon pagi.
1: Pak Eri pasti
0: mohon pagi.
1: Minta lupa nyelamat pagi.
0: Pagi.
1: Ma bangun.
0: Garis ma.
1: Dari dua kata si A.
0: Gilo anakmu gilo ma.
1: Anakmu manggil, Ma.
0: Kui anakmu.
1: Tapi kalau cewek kan kayak aku, Ma.
0: Ma, anakmu caranya pengen garis dua, Ma. Amin ke, Ma.
1: Amin.
0: Kan?
1: Semua aja ya, ya.
0: Semuanya aja. Tadi teh laguna naon, laguna tadi teh?
1: Mawar putih, ya.
0: Oh, nyadeng, hilap, abis mebiasa.
1: Ah, si Ama sih boleh hilap. Wah,
0: gitu dah, pas nyari sareng nugelis mah gampang hilap.
1: Kami wae, mana ganteng, mana pasti
0: gitu. Nah gitu, jabaning jenawarkan gitu tadi. Ayo nama bit entah can siap, sok atau mangga siapkan ke abika itu. Nya siap, cenai gitu. Kan
1: diulang lagi kan.
0: Spesial kerjaan, spesial neng.
1: Spesial buat si aja.
0: Mohon. Mohon.
1: Selalu.
0: Siap. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Panteng kerama deh.
0: Atau pantang ngerah dia. Atau besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lenggali Setara Malang Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi Begadang persembahan Madu KJ Tri Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Madu kuat tahan lama. Dengan siapa? Dengan siapa?
2: Lawang
0: dengan siapa? Pinggir ledeng atau ngarep ledeng?
2: Ngadep ledeng
0: atau ngisor ledeng?
2: Ledeng jadi ini dengan tunggalannya orang-orang.
0: Ngana?
2: Nggih.
0: Orang ande-ande orang-orang.
2: Kramelok gae melok ngomong.
0: Lah kui bahaya kui.
2: Kesel.
0: Iya. Kesel sih ngomong penak sing gae ngono kui.
2: Ya iya.
0: Lah
2: iya.
0: Aku pengen gae.
2: Ya kono anu dari Malang kon ngomong.
0: Heeh, dari Malang kon ngomong ngono.
2: Jadi pin garis dua kon ngomong.
0: Lah, Neng. Neng iki. Mama
2: garis dua ya ngomong non.
0: Mama dari Malang yang pengen garis dua ya dirimu juga pengen garis dua ngono kuwi ya diaminke ngono. Amin ya rabbal alamin.
2: Dari Malang ya sing nom.
0: Mae wis tuwe, tuwe iki umure mak, jiwane lo dirimu lo cek muda, cek ayu, pokoke. Lah iya.
2: Karek remukane kok.
0: Karek remukane. Es payet.
2: Yo terus entek.
0: Mama, di rumah ada request lagune apa, Mak?
2: Lobang semut.
0: Lobang semut.
2: Iya.
0: Lobang semut, semut apa? Ngapa semut ireng?
2: Semut geraman enggak lo?
0: Coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Dari Malang pagi
0: ya. Selamat pagi ya, Dek. Sehat ya, Dek.
2: Selamat pagi. Pasar Liwa, Putra Tetia. Bunda Ulpa,
0: Kak Eni. Pagi.
2: Terus Ajeng pagi.
0: Pagi.
2: Selamat Sami Haji Kang Agus.
0: Pagi.
2: Bagian Jaladara pagi.
0: Pagi.
2: Mali Bunda Lili pagi.
0: Pagi.
2: Putet pagi. Meriati pagi. Kang Panji Irawan pagi.
0: Pagi.
2: Bunda Samba Mama Muka Mama Bakal pagi.
0: Pagi.
2: Juni Mprit Kang Supala
0: pagi.
2: Tadi malam Duyen itu tak siang-siang masuk nggak kenal aku. Kenalan dulu Duyen, maklum Duyen.
0: Nah, kui itu yen, kui wis disenggol kui.
2: Asenggol neh lu yen, kui yen.
0: Kui, insyaallah disenggol malu.

0: gitu aja banter-banter mesakno.
1: Banter tua.
0: Lah iya. Saidik wae ngono kuwi. Saidik wae kadang jempalik lho cuy yen
1: lumayan. Iya, berat badan 50 kg.
0: Nah, kan makane. Saidik wae yo aja akeh-akeh mesakno.
1: Kangeri pancing
0: kentang mangsi. Oke,
1: terus Pak Jumiran, Pak Ibu Supriyatin.
0: Oke, bagi.
1: Mami Melda, Mami Wilda,
0: Pak
1: Bu Kristin, Pak
0: Bagi.
1: Nelin, Bu Muslimah,
0: Pak
1: Turino, Pak Atun, Mbak Neri Kutakaca pagi.
0: Pagi.
1: Kapur Kentung Penjaga Cinta,
0: Mister Ebi Amirkan
1: pagi. Kamas Broto Mas Wiki Wadik Diwi Kang Anjar pagi.
0: Pagi.
1: Julius M.M. Apin Bolo-Bolo
0: pagi.
1: Pagi. Iya, Penny pagi.

0: yang langgeng pagi.
1: Pagi.
0: Anu tak hasil pagi.
1: Pagi cak.
0: Pagi cak, melebu cak.
1: Melebu cak, tak tunggu cak. Ojo kalah karo nawang wulan cak.
0: Nyalong temo nurung cak.
1: Aku mau maghrib ki gara-gara ning gone nglewati Julius kuwi lho. Jan debune. Bah, mantap pokoke.
0: Masih bergelombang.
1: Jangankan cuma bergelombang, Mak. Mak wis jeglongan-jeglongan kan aku ge debune, Mak. Mantap tenan to, Mak.
0: Katanya udah di itu.
1: Aku bingung ki karo Bang Julius. Musim muda jeglongan sewu, giliran panas yo padha wae.
0: Debu tok
1: isine.
0: Pokoke
1: aja gelem-gelem mo, Mak. Mak kon gone Bang Julius.
0: Enggak usah.
1: Wes. Aja ado-ado. Nah, kuwi nang paria kuwi padha wae.
0: Dalane tapi alus kok.
1: Duai. Gusti padha wae 11 12.
0: Kang ciplek,
1: siap spesialnya enggak sapa mas spesial.
0: Siaran
1: sekeluarga.
0: Sehat selalu lancar usahane. Amin.
1: Cih, terima kasih. Sehat selalu ya, Mak. Pak Warno, amin. Gas meneh. Banteng radio, Mak.
0: Banteng Sirama, matur nuwun. Lagune tak tunggu lho, Yut.
1: Lagune tak putar engko jam 3 lebih 15 menit ya. Terima kasih matur sembahan maklum itu. Mamaku Princess Paria Agung bestiku tayangku. Mamae Princess Paria Agung, anake Princess Wai Bungur. Kumplito, diomongnya. Halo pagi. Begadang persembahan madu kaca Tri Rama FM.
2: Madu kuat kan lah.
1: Nah, akhir diomongnya mau muncul toh.
2: Iyalah. Aku aja mengrungok.
1: Lah kan. Mbak Atun. Mbak Atun karo Mbak Neri sapa-sapa sing kuat pokoke. Ya,
2: padha kuate.
1: Heeh. Yakin.
2: Nemen sanget
1: Gusti. Le Mbak Atun ngono ene Bang Panji la iki.
2: Ada semua. Luar biasa.
1: Lah, Mbak Atun penak. Mas, ayo Mas, lah iki. Alah. Melsakne bes. Arep nyeluk Mas sapa jenenge derene bes.
2: Banyak lah Mama sih juga banyak.
1: Ngono. Iya. Yakin. Acius. Tenang aja Mbak Neri, tenang aja. Kok tak serep nih, tenang aja. Mbak Neri. Dari mana beragus lagunya apa?
2: Apa? Bunda Laila.
1: Eh?
2: Bunda Laila.
1: Ida Laila.
2: Iya.
1: Ida Lailanya yang mana?
2: Cinta dan air mata.
1: Cinta
2: dan air mata.
1: Sudah mengasih cinta, berujung dengan air mata.
2: Tidak.
1: Berawal tanpa cinta, ujung-ujungnya air mata yang keluar.
2: Sudah terbiasa kalau
1: sudah terbiasa cari dengan aku.
2: Iya, aja.
1: Mendingan air mata dulu tapi berujung cinta. Enggak.
2: Gitu.
1: Nah, iya. Enggak cinta dulu tapi berujungnya air mata.
2: Berantas.
1: Ujung-ujungnya tidak perkasa karena tidak konsumsi madu kaci.
2: Ya belum.
1: Kayak kapan keburu lali carane. Tapi tenang aja, walaupun lali carane ada gurunya di sini siap mempelajari.
2: Iya, gurunya ada.
1: Hei, Dede Teng. Monggo digoyang dulu, baca apa goyangnya.

0: ya mak lu.
1: Ya iya, emangnya kayak sing nilpun ya mak ya.
0: Ya aku udah tinggal dari siang ya.
1: Emangnya kayak sing nilpun ngana kue nek malu mintu ngono garek emas ngono kui.
0: Pak warnanya ya, selamat
1: selamat pagi.
0: Ada
1: teman deh.
0: Mbak Wandiranya.
1: Se, selamat pagi. Pagi.
0: Ada Pak Yani teman-teman.
1: Se, pagi.
0: Ada guru-gurunya
1: teman-teman. Pagi.
0: Terhanda masalah makan.
1: Se, pagi.
0: Ada Amir kan ya.
1: Pagi.

0: Ada kroto, ada kuda pisin.
1: J pagi.
0: Terus ada siapa ya? Beribut.

0: namanya Diana. Terus ada apa sih? Sama Mimi juga, Bu.
1: Pagi.
0: Terus ada Grandpa Mariki.
1: Ada

0: ikut. Buat semuanya
1: spesialnya buat siapa spesialnya nah pongga spesiale pasti yo enggak anak enggak ada kue.
0: Fisky Nancy.
1: Buat siapa?
0: Tera Fisky Nancy.
1: Nah, enggak wedok, Bes.
0: Ini enggak tuh.
1: Kek kapan konsumsi madu kaci? Iki tenanan kebro lali carane. Giliran wes anak, giliran wes anak pasangane ngana gue konsumsi madu kaci. Aduh mas, aku lali carane kepriwe ngana kue.
0: Ya kan ada desanya.
1: Terus jare sing lanang ngana kayak, aduh dek, aku ya wes lali ki carane. Lah saking wes podo-podo suine ngana kue. Wes mas, aku reti. Takon Mas Yudi ngono kuwi. Yo ndang takono. Yo gas aku rono ngono kuwi Mas, piwe carane? Gas aku tak rono. Ngene lho carane ngono kuwi. Menarik. Terima kasih Matur Sumpanuwun, mudah-mudahan sehat selalu. Lagunya tadi apa lagunya? Cinta dan Air Mata. Iya.
0: Apa?
1: Cinta dan Air Mata.
0: Iya.
1: Enggak ada air matanya, adanya cuma cinta untuk dirimu.
0: Lupa ini, tetanggaku sendiri kan lupa malah.
1: Bukan. Mbak Atun, kui asline ngono kui lho Mbak Atun. Asline ngono kui padahal asline ki enggak lupa, enggak lali kui asline, cuma dilupakan.
0: Enggak terlupakan, nah, teringat.
1: Kui Mbak Atun ngono kui. Nah, cepet ta. Tungguan karo Mbak Neri celkenut. Pantang radio Mbak Neri. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Neri dari Kota Gajah ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga Pai Endro, ada Pai Endro juga di sana dari Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bang Julius. Selamat pagi Bang Julius. Nanti lagi Bang Julius. Wih, cari Pak Warno. Yudi ini waktu ngono kui. Ake debu saya ki ya Pak ya. Tenan, gara-gara mau aku lewat gone ngarepan Bang Julius ki lho Pak. Tenan. Kek debu nih Pak. Pak luar biasa. Nanti gak ketoro dalan nih Pak. Gusti, Gusti, Bang Julius, musim udan, kekene banyu udan ya dalane gak ketoro, musim panas ngene iki, kene debu ngante ya gak ketoro dalan. Piye ngono ki Bang Julius? Semangat ya Bang Julius, semangat. Ada Penny juga selamat pagi, Men. Pen, lagi ngapain, Pen? Lagi mikirin diriku, iya, iya dong. Mendingan mikirin diriku daripada mikirin Julius. Hahaha, dadah. Ada bapaknya Eni Bukit Kemuning juga selamat pagi bapaknya Eni. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya bapaknya Eni ya. Kemudian ada Grandpa Maruti juga selamat pagi. Sudah miskal-miskal diriku juga. Kemudian apa kabar Pak De Parimin dari Raman Utara Ratnadaya? Request dong. Aduh puyo, mengapa singkat padaku nggak ada kue ya. Terima kasih ya Pak De. Ada juga Pulipis Putih Camas Punggur Lampung juga selamat pagi. Kemudian apa kabar dari Bapak Bima Tanjung Raja Lampung Utara? Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Bima ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku tayangku welku. Ada siapakah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Bang dari kawasan Bandar Lampung katanya. Luar biasa ya. Selamat pagi Mas Yudi, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Ina Setion. Kemudian apa kabar Bang Ogan dari Tanjung Bintang? Selamat pagi Bang Ogan. Mudah-mudahan kabar terbaik Bang Ogan ya. Kalau tadi Mbak Neri kecelakaan lali carane, enggak salah. Bang Ogan juga ngante lali carane loh Mbak Neri. Nanti lali carane ke priwek ngana kue. Terima kasih ya. Ada Ibu Hartati Bumi Nabung juga, selamat pagi Ibu Hartati. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya di pagi hari ini. Semangat semuanya di pagi hari ini, seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaat banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
8: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
8: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Bali ER Music Production.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: sini saja. Kita bergoyang lagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Masih ditemani barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM,
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: My Andro, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain? Lagi nungguin yang mancing?
1: Iya, sama beres-beres.
0: Sama beres-beres, siap. Ya, pengen dengerin enaknya apa di pagi hari ini, My Andro?
1: Kandas.
0: Kandas, coba sambil tajak digoyang dulu buat siapa?

0: dan semuanya aja.
1: Semuanya aja. Spesial ada
0: buat yang siaran aja,
1: yang di pinggir. Terima kasih Maya Endro. Mudah-mudahan ya, kabar terbaik, sehat semuanya, semangat, panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Mai Endro, Pai Endro yang ada di Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Manuk Aja Tri Rama FM. Bapak ke Eni Bukit Kemuning, apa kabar? Ika sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lama kita nggak ikutan ini.
1: Lah, nanti bayen, tak tunggu ya Bapak ya nih, goyoran nongol anakku.
2: Kurang merantau ke Jawa.
1: Oh, merantau. Oh, ala pantesan atau ayo gitu mah. Tapi sehat ya Bapaknya Eni ya. Bapaknya Eni, mana? Loh, kok nggak ada suaranya? Oh, ternyata wes perutul besti gusti. Halo pagi Begadang Bersemar Manuk Aja Tri Rama FM. Kalau tadi bapaknya ini merantau, kalau yang ini kemana? Kemana? Kirain ke hatiku, bes. Ben, sehat. Alhamdulillah. Dirimu ada prekes lakunya apa, Ben? Apa?
3: Mutiara dari Laila.
1: Mutiara. Coba sambil tajak digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?

0: Bapaknya Eli.
1: C, Baiki.
0: Ma Endro.
1: Baiki. Baiki.
0: Kang Agus.
1: Wes disenggol kuwi. Jarene enggak ada pring sewu gisting enggak ada tapi yo ya ra mesenggol kana kuwi. Wani piro Kang Agus arep disenggol ki wani piro?
0: Waktu ya sama.
1: Selamat pagi.
0: Bagi.
1: C, bagi.

0: semuanya aja. Spesial ada Pen.
1: Spesialnya buat Mas.
0: Siap. Terima kasih matur sembah nuwun ya Pen. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu ya Pen.
1: Amin amin.
0: Apa anteng radio? Luar biasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Penny dari Kisting Tanggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja dari Rama FM.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama. Dengan siapa di mana?
2: Putra Setia.
0: Putra Setia. Yakin setia. Setiap tikungan ada?
2: Tidak dong.
0: Alhamdulillah sehat, dirimu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya monggo, dirimu ada request lagu nih apa?
2: Lagunya apa mas ya?
0: Apa?
2: Cuma kamu aja
0: lah.
2: Cuma kamu.
0: Ah, cuma kamu. Sambil dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Begini nasib
0: yang.

0: pagi. Ada.
1: Kami buat semuanya aja, Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Soalnya buat yang ada di hati aja, Mas.
0: Siapakah itu?
1: Itu aku dan dia yang
0: tahu. Wow, amazing. Bang Putra, terima kasih, matur sembahnuan. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu atau pantang radio.
1: Pantang kerama dong.
0: Luar biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra setia, terima kasih sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Begadang, bersebar madu kaje. Jan Bang Joleo. Siapun Gusti. Gimana Bang Julius? Apa sinyalmu iki Bang Julius? Halo pagi, begadang bersebar madu kaje Tri Rama FM.
2: Maju guys.
0: Halo pagi, begadang bersebar madu kaje Tri Rama FM.
2: Maju kaje.

0: harus dobel-dobel kalau lewat sini tuh.
1: Lah tadi aku enggak pakai masker nebes.
0: Waduh.
1: Wulah.
0: Kenal
1: rumah bes.
0: Mabul kabeh.
1: Lah iku ora genah pokoke bes.
0: Kan ngene foundation gratis.
1: Lah wes genah ra iku yo wes ora genah, tambah koyo ngono makin ra genah bes.
0: Lah emang kamu kemana?
1: Hah?
0: Tadi kemana?
1: Diriku. Koyo diriku koyo ini acara Rono barang gue mau
0: kemana emang ya ke acara mana?
1: Yang jelas bukan ke hatimu apalagi ke rumahmu.
0: Ya apa gak mampir
1: mah kon mampir bes wabah anak gue
0: iya kan mampir
1: lah mampir ke memang duit apa jalan duit apa
0: duit apa ya
1: apa kayo apa apa nah, kayo
0: lele si cure
1: lele ya alah bes aduh
0: siji wae
1: aduh rono digawani lele siji mending nek lele nek kecek utuh lele ke enda seto
0: lah iya banget kok
1: jan
0: karena tadi pakane
1: lah iya kuwi enda seto di awake cuwili ngono kuwi Bang Jelias dari mana request lagu ini apa?
0: Itu perceraian lara.
1: Apa?
0: Perceraian lara.
1: Kemarin kan baru jadian, baru pacaran, belum bercerai.
0: Nah, ini lagunya lo.
1: Oh lagu. Lagu toh. Cerain.
0: Oh, iya.
1: Kan kalau kemarin kan baru pacaran, walaupun sudah berpisah lara, tapi tetap baru pacaran. Belum.
0: Enggak, ini lagu lah.
1: Ya. Oh, lagu. Kau gue sambil dicek di goyang dulu, buat siapa goyangnya?
0: Tadi di depan saat pagi ya.
1: Ahem.
0: Terus putra setia saat pagi.
1: Pagi.
0: Buat nerdinya saat pagi.
1: Ema.

0: Pak Heri pasti juga saat pagi.
1: Pagi.
0: Terus buat Mama Bagasnya, buat Nelly juga saat pagi.
1: Pagi.
0: Terus Mami Melda juga saat pagi.
1: Pagi.
0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Saya nggak bawa catatan, guys.
1: Nggak bawa catatan. Catatannya. Sajane iki catatane enek nang tembok, Bes, tapi mergo karena oke salju jadi ketutup salju.
0: Lah iya makanya gak salju ya. Melimpah ini.
1: Jen. Luar biasa.
0: Seperti arep merasakan salju kene ae.
1: Loh, Dang, sing arep merasakne salju gratis.
0: Gratis.
1: Silakan hadir ke kediamannya Bang Julius.
0: Ayo, apa meneh awan-awan ngono kae jam-jam
1: tengah dino. Tengah dino. Lah, ngono kuwi.
0: Mantap tenan. Wes,
1: wes. Diwae duit 30.000 kon jek lewat ngono wegah bebas.
0: Tenan. Udahlah, bos-bos aja lah.
1: Spesialnya baca apa? Spesialnya ada enggak?
0: Oh, Mbak Neri juga saat pagi ya?
1: Aku tanya spesial, bukan yang ketinggalan.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Bangga.
0: Bangga enggak ada.
1: Tetap. Mbak Neri, nasibnya bodoh kayak dirimu gitu, Mbak Neri.
0: Beri.
1: Lali caranya, Mbak Neri.
0: Tapi anu apa? Rasanya masih ingat.
1: Masih ingat? Coba besok aku tak rono tak gawe ayam jajal.
0: Ayam apa?
1: Jadi ini masih ingat.
0: Lah iya rasanya rasa ayam panggang.
1: Wah, diomong ya. Bajalian. Terima kasih Mater Sebanumun, mudah-mudahan dirimu sehat selalu untuk Mater Radio.
0: Masih
1: di wow, amazing. Terima kasih Mbak Bang Julius Perbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik sehat semuanya. Semangat semuanya di pagi hari ini ya, Bes ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti. Tayang-tayang well-well aja semuanya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang bersembar Madu Kaja Tri Rama FM Madu Kuat. Tahan lama besti. Tapi dikonsumsinya rutin, Bes, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM ya. Silakan langsung merapat.

Buat ke radio kesayangan Anda ini, boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600, Besti. Terima kasih untuk besti-bestiku, nayang-nayangku, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Masih di acara Begadang Persembahan Madu Kajet dari Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
8: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

masih lanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial Maduka Jetri Rama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari ya bes ya, biar merasakan khasiat dan jika manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih bestiku, tayangku, welku yang selalu rutin mengonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang ya. Buruan langsung dikonsumsi, buruan rasakan kasihan dan jika manfaatnya sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM. Yang penting punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, nanti jangan dulu ya, pending dulu bes. Cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya bes ya. Terima kasih juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu pantang di Begadang. Masih bersebaran spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Ada Apinawati si milik Kitty juga selamat pagi. Ada juga Mbak Atun, selamat pagi Mbak Atun. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Mbak Atun dan juga keluarga tercinta tentunya ya, yang ada di Kota Gajah. Luar biasa warga Kota Gajah semuanya, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya bes ya. Volume radionya di mentokna, di polna, dikasih lagi yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul sampai dengan jam 3 dini hari.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Okay, terima kasih keluarga sehat yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaje Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madu Kaje Tri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaje Tri Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes. Terima kasih ya, Bes. Aku pamit, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam sama. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وموالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis, pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari sorga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ أَيْدِيهِمْ. Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat. dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu, harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an min baini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis, sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang, kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap, melupakan akhirat. Wa an aymanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu, ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah, inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, "Pak, saya gagal menggoda si Pulan karena imannya kuat." "Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan." "Dia tidak mau." "Tidak mau. tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita dengan tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kader militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna, dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asharun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka?" Pertama, kata iblis, "Teman saya Hakimun Jair, hakim yang curang, hakim yang tidak adil." Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan Kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga, dalam pergaulan. Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang? Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar, tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstik sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik, doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqni ittiba'ah, berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak, tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak, tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah, "Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja." Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya saat semua makhluk, karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, "Maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu enggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya?" Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut.
2: televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa, padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti kran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Yang ditunjuk jadi agen Allah, kok enggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah enggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya gak ngasih dia, barangkali gak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya gak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja, beras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nadah aja. Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung, senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah, wah, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia, timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lain memang kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti. Pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi, dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau udah melarat udah dekat banget sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat, udah melarat udah dekat benar dah sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya, pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi, kepada yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan itu kalau ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah enggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita enggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi, tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus, mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan udah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil, ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikap saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu, membawa dagangannya Siti Khadijah, kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini
0: saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah asal saya ada untungnya.
2: Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau udah bilang 25. Jujur, kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi.
0: Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr, tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Nama saya Wasis Utomo, alamat saya Karanganyar, RT 8 RW 3 Kecamatan Semendawe Timur, Kabupaten Ogu Timur. Usia saya sekarang sudah 36 tahun. Saya punya keluhan penyakit asam lambung. Saya menderita asam lambung itu sejak saya masih bujang. Waktu itu usia saya masih 25 tahun. Saya menderita asam lambung yang sangat luar biasa. Di perut rasanya nyeri, panas, kadang-kadang itu terasa mual. Pokoknya nggak enak badan itu dirasakan. Saya menderita asam lambung itu kurang lebih sudah 10 tahun. Dan itu sangat menyiksa saya sekali. Dan saya mau aktivitas itu ya sangat terganggu sekali. Waktu yang paling parah lagi itu waktu saya merantau di Bangka. Waktu itu saya kerja di sana, saya di Bangka itu saya menderita kedinginan yang sangat luar biasa. Tubuh ini menggigil, terasa demam panas. Pokoknya luar biasa lah sakitnya itu. Dan demam Bangka itu benar-benar menyiksa aku. Asam lambung saya kambuh, mungkin faktor dari kecapean. Saya sudah minum obat-obatan dan terus saya juga sempat dirawat sampai beberapa hari rasanya enak, tapi sering kambuh lagi. Waktu itu saya terus pulang dari Bangka ke Karanganyar. Pas di rumah itu dinginnya itu kambuh lagi. Dan terus saya dirawat lagi sampai beberapa hari, sampai menghabiskan impus 11. Itu alhamdulillah ada perubahan sedikit. Habis itu saya kambuh lagi, terasa pedih di perut, di ulu hati itu ada terasa nyeri-nyeri dan panas. Pokoknya pikiran itu gelisah, nggak karu-karuan. Alhamdulillah saya dengar iklan di radio itu, saya dengar ada obat Argarilus drop. Iseng-iseng saya membeli satu botol, terus saya konsumsi. Lambung saya itu langsung terasa enak, terus saya minum sampai habis. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah nggak kambuh lagi. Saya bisa minum kopi, makannya juga sudah nggak pantang-pantangan lagi, bisa kerja aktivitas full seperti biasa. Saya nggak nyangka obat Argarilus drop ini sangat luar biasa, bisa membantu penyembuhan penyakit asam lambung dan penyakit dingin atau demam Bangka. Insya Allah setengah tetes Argarilus drop saya sudah tidak ragu lagi untuk meminumnya, dan saya sudah membuktikan itu. Obat herbal Argarilus drop ini sudah tidak diragukan lagi, sangat luar biasa untuk kesehatan kita semua. Argarilus luar biasa.
5: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilo Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilo Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilo tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses!
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, gak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, gak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya, morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky, membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabuk kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi, dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya. Saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan,

0: yang negatif. Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu video kah, itu mobil kah, digade dulu. Kalau di kampung, anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri, tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj, begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap, Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, "Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nanti. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
1: Jamu.
0: Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Emang pahit, getir, gak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih, manis ini. Dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al-qattat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan, al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung, fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mah mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati enakan cepat, enggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan, dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan, fitnah. Melebih-lebih, berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter. Ya kalau positif, kalau negatif, fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter, itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50 ribu, tambahin 10 ribu, ah langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa, enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos. Itu mah transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung.

biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang. Saghirul jirmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh, tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat, nih dia nih yang ngomong kagak enak sama adik gua, tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya. Orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Tidak ada ikhlas, sebab kata Imam Ghazali, annasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtaruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur, ya enggak bisa berbuat banyak, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak namanya. Tapi kalau sudah sembahyang enggak dilihat orang, wah kilat khusus. Cepat bukan main. Yang memakan harta anak yatim, itu setan lumalil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan al-mutahawinu bis-shalah. Orang yang nganggap enteng sholat, ngenteng-ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, ah bayang mah gampang, saban sari ada. Kalau ini nih tinju jarang-jarang. Al-mutahawin, ngenteng-ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat, jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng, kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib.

0: saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, solat-solat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis-shalah. Jadi kalau sudah masuk waktu beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan siap. Kama yang dagang dia bisikin, sedang enaknya lo dagang, gue beli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, oh, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan lalu kita pergi sholat, apa iblis diam, setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya, kalau mau sembahyang ya sembahyang, cuman buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Sampai rukuk kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap, sholat juga, tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah, rukuk tertib, ada tumaknina, sujud bagus, iblis masuk lagi. Wah, memang sembahyang kamu mantap, orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub, sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang, lo ya pada kagak sembahyang, apaan lo? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan, kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub. Kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin, ini yang ke-8. Yang ke-9, mani'uz zakah. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Enggak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum bizakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor, zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang, ada 2 orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang 2 keluarin. Bikin pemecatan, anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang 2 untuk menyelamatkan yang 40. So kalau tidak ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir, yang ke-10, teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, penghitung bintang di langit, yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau, jikalau, jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahannya, siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, gak cukup. Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta, langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, "Ontamu udah diikat belum?" "Belum ya Rasul." "Kenapa?" "Saya tawakal kepada Allah." Itu orang diomelin sama Nabi. "Ikat dulu, habis gitu baru tawakal." Betul toh. Ikat dulu toh onta, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Macam misalnya ya, pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, usaha oga, kerja capek sedikit tidak mau, kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun. Kalau tidak jadi gila, yang merusak perbuatannya. Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dia kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul aman, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah, banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat, Allah selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah setan kurus. Kalau udah kurus ya lemas, enggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk, begitu gemuk makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaku afi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam fadayiku majariyahu bilju. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bilju, dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia. menyengsarakan manusia supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar besti-besti kesayangan aku? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi best. Pagi hari ini akan menyemangati kamu di suasana hari yang sangat menyenangkan ya. Barengan sedap semangat dangdut pagi ya besti, persembahan dari Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini.

dan jaringan aja ya. Bisa di www.radiotriramafm.net. Vina bakal nemenin kamu di suasana hari ini biar makin semangat besi-besi yang mau OTW ya. Kemana? Ya, bekerja, aktivitas ya. Ada juga yang mau anterin anak sekolah. Semangat aja deh, pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nanti kalau ada yang tertinggal, takutnya kamu malah grubah-grubuk ya, grusah-grusuk, grubah-grubuk gitu kan. Kayak mau apa gitu kan. Pokoknya semangat aja ya sayang pagi hari ini. Sambil disemangati, sambil besi minum biosi siaganya juga nih. Yang belum konsumsi karena lupa tadi bangun tidur, udah langsung beberes aja. Tapi lupa belum minum biosinya. Yuk diminum dulu. Sekarang kita berhenti dulu beres-beresnya, diminum biosi siaganya ya, 5-7 tetes di setengah gelas air hangat biar makin nampol ya besti ya. Luar biasa deh manfaat biosi siaga ini bisa kita dapatkan kalau kita rutin konsumsinya 3 kali sehari ya. Untuk besti yang belum mendapatkan biosi siaga, bisa langsung datang ke radio kesayangan kamu ini. Mau pesan antar COD ya juga boleh banget loh ya. Langsung kamu hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya besi mudah banget ya kalau kita mau dapetin biosi siaga. Iya dong pastinya. Apalagi buat kamu yang konsumsinya tuh dikombinasi ya dengan herbal-herbal pilihan yang memang sudah lengkap tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Yuk besi hidup sehat dan pastinya juga dengan kita

10 gelas deh. Kalau bisa malah 2 liter ya Besi ya. 2 liter berarti berapa gelas? 8 tambah 8 ya 16 dong. Tapi belum tentu sih Besi, gelasnya tinggal gelas berapa ya kan. 8 gelasnya gelas gede ya, berarti bukan 1 liter 8 gelas ya. Pokoknya minimal Besi itu konsumsinya 8 gelas ya Besi ukurannya setiap hari. Kalau bisa lebih baik, dan kalau misalkan kurang jangan, lebih baik lebih daripada kurang ya Besti ya, untuk mencakupi kebutuhan cairan tubuh kita supaya Besti tidak dehidrasi, dan pastinya juga supaya tubuh kita tetap terhidrasi dong.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Oke, Messi, terima kasih. Kamu masih setia selalu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Salah satu herbal yang sangat direkomendasikan untuk besi-besi semuanya ya. Tapi by the way, Besti, pernah gak sih kayak kepikiran gitu? Selama ini kita tuh kayak sudah menjaga kesehatan tubuh kita belum sih? Ada yang pernah kepikiran seperti itu gak sih? Soalnya kan menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, Bes. Tapi kebanyakan dari kita tuh kayak, makan ini, makan itu, ya kan? Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang bergerak. Terus pola makannya juga nggak teratur. Siapa tuh? Kadang Vina juga gitu sih. Kadang suka, ya, teledor aja. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai dikurangin ya, Bes. Kenapa? Bukan berarti nggak boleh sih makan atau minuman yang manis-manis ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat. Kurangi gula, perbanyak makanan bergizi, rajin bergerak, cukup istirahat, dan pastinya juga jangan lupa rutin cek kesehatan berkala ya, Bes. Karena itu sangat penting banget dan menunjang supaya kita itu tahu, oh ternyata kadar gula kita tuh sekian loh, oh ternyata tekanan darah kita tuh sekian loh, atau mungkin kolesterol kita berapa, dan juga Besti, biar bisa tahu ya bahwasanya tubuh kita itu butuh apa gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa cek kesehatan berkala. Nah, untuk kamu yang ingin melengkapi gaya hidup lebih sehat dengan pilihan yang lebih praktis, terus kemudian juga bisa kita bawa ke mana aja, dan pastinya juga herbal alami ya kan, jadi bisa kita konsumsi dalam jangka waktu panjang, Vina sih rekomendasinya Biosi Sihaga aja ya. Karena Biosi Sihaga ini merupakan konsentrat probiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan ya, Besti ya, seperti mengkudu, habatus sauda, ada kayu manis, ada juga rumput teki ya kan. Terus kemudian juga ada buah bit, ada buah tomat, ada mineral laut dalam. Pokoknya banyak banget ya kan, Bes, bahan-bahan pilihan yang terdapat pada biosi Sihaga dan menjadi solusi paling tepat banget untuk besi-besi semuanya yang mengeluhkan berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Bentuknya tetes besi untuk kamu yang mungkin masih penasaran gitu ya, apa sih biosi Sihaga? Ini tuh salah satu produk herbal, bentuknya tetes, praktis dan mudah digunakan ya. Ingat ya besti, sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi yuk kita hidup sehat dengan melengkapi kebutuhan harian tubuh kita dan menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, biar tetap semangat menjalankan hari-harinya dan pastinya juga biar gak ada suatu hambatan ya best ketika kita beraktivitas, yaitu konsumsi biosi Sihaga herbal tetes premium masa kini.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Selamat pagi sayang-sayang aku semuanya yang sudah menyatu dan pastinya juga selalu setia banget dengan produk Biosis Siaga yang luar biasa banget. Di Besi kita udah banyak banget yang menyediakan Biosis Siaga di rumah ya. Sudah dapetin di seluruh jaringan Tri Rama FMnet, baik melalui sistem pesan antar COD-an atau juga mungkin datang langsung ke studio radio kesayangan kamu ini ya. Selamat malam buat Ibu Ning dan juga Pak Desutris. Kok selamat malam sih? Pagi atuh gimana sih Besti? Biasa ya Bes ya. Suka ngelindur. Kok ngelindur sih pagi-pagi? Ya biasalah. Kalau baru bangun emang begini. Padahal sebenarnya sih gak baru bangun juga. Mungkin satu ya Bes ya. Ada sesuatu yang kurang gitu kan. Apa? Sarapan. Ya selamat pagi aja ya besti-besti kita. Mohon maaf salah sebut tadi. Ibu Ning dan juga Pak Desutris dari Ganjar Agung. Tuh udahnya apa namanya udah dapetin Biosis Siaga. Keluhannya nyeri sendi. Kemarin udah COD-an sama Mas Dito ya. Kemudian ada Ibu Siti Mas Lika dari Subing Karya. Keluhannya asam lambung ya. Sudah dapetin Biosis Siaga dan juga madu herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FMnet. Terus juga gak ketinggalan ini ada Pak Heri dari Toto Haji. Terima kasih Pak Heri, selamat pagi. Ada Mbah Dinem dari Tri Tunggal Jaya juga ya. Gak ketinggalan ada Pak Edi dari Labuhan Ratu, terima kasih. Ada Ibu Sumarni dari Jati Datar. Terus habis itu juga ada Bu Rumini dari Merapi ya. Luar biasa ini Ibu Rumini langsung ngeborong Biosis Siaganya ya. Udah dianterin atau udah COD-an sama Mas Dayat. Ada Mbak Aziza dari Depok Rejo, Trimurjo juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Ibu Ida dari Giham Lamong Barat juga. Selalu konsumsi Biosis Siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia ya. Terus ada Mbak Uti dari Padang Dalam, Lamong Barat ya, untuk menjaga kesehatan. Terus kemudian ada Ibu Suprapti dari Suparti. Kalau Ibu Suprapti itu dari mana? Bandar Lampung ya. Ini Ibu Suparti dari Simbar Waringin. Keluhannya asam lambung ya. Semoga setelah konsumsi Biosis Siaga semakin sehat dan semakin membaik asam lambungnya ya. Pak Sunarto juga dari Simbar Waringin nih. Keluhannya lambung juga Besti. Konsumsinya sudah 2 kali Biosis Siaga loh. Wow, semoga ini kedua kalinya semakin sehat ya Bapak ya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih juga buat Ibu Mina, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Ada Mbak Sumini juga dari Bandung 1 ya. Gak ketinggalan juga besti kita dari seputaran mana lagi ya. Oh, ada Pak Surono dari Ulu Belu. Ini di wilayah Ulu Belu tuh biasanya Ulu Belu tuh Tanggamus bukan sih Bes? Iya sih kayaknya. Pak Sugeng dari Kodim juga terima kasih ya. Ada besti kita dari wilayah Raman Fajar ya. 19B keluhannya asam lambung. Terima kasih sudah mendapatkan herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FMnet. Ada Bapak Damawi dari Wai Handa Padang Cahya Lamong Barat juga yang sudah mendapatkan Biosis Siaga ya. Terima kasih besi-besi semuanya yang sudah pada dapatin Biosis Siaga dan juga produk pendukung atau herbal yang tersedia. Dan pastikan juga konsumsinya 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk dalam proses penyembuhan juga besi-besi semuanya semakin sehat, semakin mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk dalam proses penyembuhan juga besi-besi semuanya semakin sehat, semakin sembuh.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besti, kamu masih setia selalu pantengin Trirama dan Jaringan di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari BLCC Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Yang sudah pada stok biasanya diminum dulu, dikonsumsi dulu ya, biar kita sehat dan pastinya juga biar Besti itu bersemangat. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya semangat ya Besti ya. Hari ini tuh iya, Vina juga udah semangat banget buat nemenin kamu, apalagi yang udah sarapan, udah minum bio Biosinya, alah, pasti semangatnya nampol. Tapi ada juga nih yang udah minum biosi, udah sarapan juga, tapi masih lemes. Kenapa, Bes? Bad mood atau gimana? Bisa jadi sih. Oke lah, pokoknya buat besi-besi semuanya, gak perlu kamu bad mood. Gak perlu kamu tuh merasa kayak sendirian. Tenang aja, ada Vina yang bakal nemenin kamu setiap harinya dari jam 6 sampai tuntas acara nanti ya, sayang ya. Bes, tadi kan kita ngomongin soal manis-manis ya Bes ya. Kira-kira kamu suka yang manis-manis atau yang pahit-pahit? Kalau Vina sih sukanya manis sih, cuman kayak lebih ke gak terlalu manis banget. Kalau yang terlalu manis banget sampai kayak bikin tenggorokan kita tuh kayak ada yang nyantol gitu ya di tenggorokan, enggak sih, lebih ke yang sedang-sedang aja ya kan. Karena takut banget gitu tiba-tiba kadar gulanya naik, gimana coba ya kan. Karena kalau misalkan kadar gula kita naik atau bisa disebutnya hiperglikemia, itu biasanya tubuh kita itu merespon dengan membuang kelebihan glukosa melalui urin. Jadi kita tuh biasanya buang air kecil terus menerus ya, karena memang ada gejalanya Besti, gejala jangka pendeknya ya kan. Ada juga yang resiko jangka panjang di saat kadar gula kita tuh naik ya. Jadi kita harus mengetahui nih kira-kira gejala jangka pendeknya tuh apa sih kalau misalkan kadar gula kita naik. Yang pertama adalah sering merasa sangat haus dan juga mulai ke apa namanya mulut kita tuh kering gitu ya Besti ya, kayak kayak kita tuh panas dalam, tapi sebenarnya nggak panas dalam. Itu karena kadar gula kita tuh ternyata lagi naik, ya kan? Terus kemudian sering buang air kecil, terutama di malam hari. Tuh harus di perhatikan ya. Yang biasanya buang air kecil di malam hari itu cuma satu kali, tapi itu bisa berkali-kali. Ada apakah gerangan? Jangan disepelekan ya, Bes ya. Harus kita ketahui dan harus kita cek secara berkala kondisi kadar gula kita itu naik atau normal ya. Kalau misalkan kadar gula kamu naik, biasanya kita tuh sering buang air kecil, itu salah satu gejala yang jangka pendeknya gitu ya, buang air kecil terus menerus terutama di malam hari. Terus kemudian mudah merasa lelah dan juga mengantuk Bes, itu salah satu gejala jangka pendeknya dari kadar gula kita yang naik ya. Sering juga merasa lapar tapi berat badannya itu turun. Nah ini perhatiin ya Bes ya, kalau misalkan kamu sering makan terus menerus tapi kok berat badannya turun, bukan malah berat badannya bertambah, itu adalah salah satu gejala jangka pendeknya dari kadar gula kita yang naik ya. Terus ada juga nih satu lagi, penglihatan menjadi kabur. Nah tuh gimana coba kalau kita sudah seperti ini, jadi kita harus benar-benar notice ya Besti, atau mengetahui dan kita harus langsung cek apakah kadar gula kita tinggi atau tidaknya ya. Untuk resiko jangka panjangnya yang perlu kita waspadai itu adalah luka di kulit menjadi sangat sulit sembuh. Ada yang mengalami hal itu Bes, kamu harus waspada dan harus hati-hati ya, karena kebanyakan dari kita ya, biasanya kalau misalkan kadar gulanya naik atau penderita diabetes, kalau punya luka sekecil apapun itu, dia akan sangat sulit sembuh, bahkan bisa melebar dalam jangka waktu panjang ya kan. Terus kemudian mudah terkena infeksi jamur atau bakteri. Ini untuk resiko jangka panjangnya bagi kita yang kadar gulanya tuh selalu tinggi ya. Terus kemudian ada juga yang mengalami kerusakan saraf, biasanya kesemutan atau kebas di kaki ya, bahkan ada juga yang sampai kayak sarafnya tuh kayak putus gitu loh Besti ya. Bahkan ada salah satu jari-jari yang gak bisa digerakkan sama sekali. Itu udah termasuknya pada kadar gula yang tinggi dan larinya juga ke stroke ya. Terus kemudian ada juga kerusakan organ penting seperti ginjal dan jantung. Itu salah satu resiko jangka panjang dari kita yang mengalami permasalahan kadar gula tinggi ya. Jadi harus benar-benar waspada, jangan sampai kita sepelekan dan jangan sampai kita terus-terusan minum yang manis-manis kalau memang kita sudah ada riwayat dalam keluarga atau mungkin kita tuh mengalami berat badan yang sangatlah dikatakan tuh nggak ideal gitu ya, udah mendekati obesitas atau bahkan sudah obesitas, itu harus benar-benar diwaspadai, jangan terlalu makan yang manis-manis ya Besti ya, nggak boleh seperti itu. Kita memang tahu kita harus tetap aja minum yang manis atau makan yang manis, tapi nggak boleh berlebihan karena itu sangat berpengaruh banget untuk kesehatan kita dalam jangka waktu panjang ya. So buat besi-besi semuanya, bagi penderita kadar gula tinggi atau bahkan untuk kita yang belum mengalaminya, alangkah baiknya kita menjaga dari sekarang, menjaga sejak dini supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya kita bisa beraktivitas sepanjang hari tanpa mengeluhkan permasalahan yang akan berakibat fatal di kemudian hari ya. Dan untuk besi-besi semuanya juga penderita diabetes, tenang saja, kita sudah punya rekomendasi yang paling tepat untuk Anda, yaitu konsumsi Biosis Siaga, karena Biosis Siaga mampu untuk mengatasi permasalahan kadar gula yang sangat tinggi bahkan bagi penderita diabetes ya. Bisa dikombinasi juga dengan madu hitam yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet ya. Jangan sampai Besti melewatkan untuk makan makanan yang sehat, terus kemudian hidup yang sehat juga, dan konsumsi Biosis Siaga secara teratur 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Minumnya gue kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus gue ngebiosi.
4: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
3: Saat ini tiko, sekawan ini mungkin, wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang, adike niku sakit napa Bu?
3: Ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki, soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat

0: Mio masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Nggak kerasa banget ini mah waktunya udah habis nggak tuh campur aduk ngomongnya ya. Yaudahlah, nggak apa-apa ya Besti ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk di program Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga ya. Kita jumpa lagi besok, sayang-sayang aku, abis ini dilanjutin sama program selanjutnya yang bakal temenin kamu, dan pastinya juga banyak banget program-program yang bisa menemani aktivitas kamu sepanjang hari biar kamunya tetap semangat menjalankan hari-harinya tanpa kamu merasa bosan. Kalau sudah pantengin Trirama FM Net. Yaudahlah Besti, Finanya pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali besok. Fina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah kawasan perbukitan di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu, Lampung, membuat petugas berjibaku mencegah api merambat ke pemukiman dan fasilitas umum. Kondisi lahan yang kering serta arah angin yang berubah-ubah membuat pergerakan api sulit diprediksi. Kebakaran terdeteksi sejak Rabu 9 September 2026 di perbukitan Waibayas, Dusun 3, Pekon Panjirejo, dan kawasan perbukitan Dusun 4, Pekon Tambak Rejo. Sebanyak 25 personel Satpol PP Pring Sewu dikerahkan pada tahap awal penanganan. Hingga Rabu malam, dua titik api berhasil dilokalisir, namun kondisi tersebut belum membuat petugas menghentikan pemantauan karena masih terdapat potensi bara kembali menyala. Pada Kamis 10 September 2026, petugas kembali menemukan bara di Bukit Tamro dan Bukit Sarno, Pekon Tambak Rejo Barat. Api kemudian menjalar ke kawasan perbukitan Pekon Wato Selatan hingga pemantauan diperketat hingga menjelang dini hari. Pada Jumat 11 September 2026, bara kembali ditemukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di belakang TPS 3R Dusun 5 Pekon Tambak Rejo. Tim gabungan kemudian melakukan pemadaman hingga kawasan belakang TPU Pekon Tambak Rejo Barat dan baru menyelesaikan penanganan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu penanganan dilanjutkan di sekitar Pondok Ibnu Mubarak Pekon Wato Selatan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan asap atau titik api di kawasan perbukitan. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda.